Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sambendinone nang propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ya, jalan di posisi mana nih sekarang posisinya sampean Cak nih ya. Kalau lagi di jalanan ya hati-hati ya Cak nih ya, karena memang hujannya ini kayaknya kok nggak berhenti-berhenti dari jam 6 tadi gitu loh ya. Dan yang pasti nih Cak nih, kanggo sampean sih mungkin dalam kondisi menuju ke tempat pekerjaannya gitu ya, atau lagi ngantar sekolah dan segala macam, harus hati-hati ya Cak nih ya. Dalam artian hati-hati di sini adalah untuk tidak kebut-kebutan gitu ya, ataupun juga tidak mancal pedane iki banter banget gitu ya Cak Neng ya. Kudu ndelok situasi dan kondisine Cak Neng, mergane apa iki wedine mari ngono gara-gara udan iki dalanane lunyu ya serba repot Cak Neng sampean go ya kan. Dadi kudu hati-hati ben apa ben padha-padha slamet kabeh ngono lho Cak Neng ya, utamane lak sampeyane sampean lagi kondisi lagi ngeterni anak, lagi ngeterni bojo ngono ya Cak Neng ya, lagi kerja dan segala macam. Jadi aja sampai ya Cak Neng ya, aja sampai awak dhewe malah entuk ciloko nek dalanan, mergone udan iki ya iso bersahabat tapi iso enggak molo Cak Neng ngeten lo ya. Oke, la ngono aku wae jantas sing kancane sampai di Tanjung Perak isu iki pasti nang Cak Neng. Dadi aja nang dini ya, pancen di Propapat RRI Surabaya, Soro Budaya Surabaya. Mergane mengko wae jan bakal lanjut maneh kalian informasi-informasi liyane Cak Neng. Bare lagu-lagu saya wis dicepakne kalian musik direktur Propapat RRI Surabaya. Jadi tansek di 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital.
1: Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu, terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cak ning, sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo gak iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning, nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto, berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo, 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur, dan tepat tahun 1945 dadi Gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, Cak Ning, beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan Presiden nomor 294 tahun 1954.

informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Lagu New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh dunia
2: datang ke New York to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
1: Di wilayah ini.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
1: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya posisi ini sampean ya, sampean iso ngabari aku caneng sampean di dalan ngalami kondisi sing macet dan segala macamnya ya. Karena memang hari ini udane wow ngono ya. Kamar-kamar sampe saiki caneng ket mang isuk ya. Saiki aku kepe coba nyopo koncoku caneng ya ana ning Ika ning Ika Wulandari saiki sing ternyata koyoke kejebak di wilayah Simo sing dua sisi iki ngalami lumpuh total caneng mergane udane iki gak mandek mandek ya. Ya apa laporane informasine langsung tak sapa dhisik ning Ika monggo.
1: Ya, pendengar Perumpat dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di daerah Simo, Surabaya, di mana saat ini kondisinya cukup parah ya, karena terkena banjir yang selutut orang dewasa. Dan sejak pukul 3 dini hari tadi memang hujan cukup deras, dan sampai hingga saat ini hujan masih terus mengguyur wilayah Surabaya Barat dan sekitarnya. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwa untuk situasi saat ini banyak sekali kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang berhenti karena situasi yang tidak memungkinkan untuk mereka

0: dan tidak bisa menjalankan aktivitas mereka. Demikian, Ika Wulandari melaporkan dari wilayah Simo, Surabaya Barat. Kembali ke Perumpat.
1: Baik, terima kasih Neng Ika. Hati-hati ya, kondisinya memang ternyata di kawasan Simo ini lumpuh total akibat hujan deras ini ya Cak Neng ya. Ini pun juga bagi sampean ya Cak Neng ya, ini aku entuk kabar toko stasiun Cak Neng, lah stasiun iki yo kebak wong ya kan. Akeh wong sing gak gelem toko stasiun mergane apa Cak Neng? Mergane utane sing deres ngono ya kan. Akeh wong sing ganggu payun, dadi yo pasti tase di jero stasiun ngatan to Cak Neng ya, sampai jerene sampai diusir-usir sampai saat pamilu ya. Aduh, ya wis lah ngono ya. Lanjut mana ya Cak Neng ya, sampai sing kepengin gabungan langsung ya gabungan ambil aku ya Cak Neng ya, di 5462961 atau di 0896021nya 3x968 ya Cak Neng ya. Jadi kanggo sampean sing mungkin saiki di dalanan ya, ngalami kemacetan pun ya monggo iso gabungan. Saiki aku kate macano dhisik Cak Neng, ono informasi soko BMKG Cak Neng ya. Update peringatan dini cuaca di wilayah Jawa Timur iki caning tanggal 22 Juni 2016 jam 7 iki ditokne ambe BMKG ya. Potensi udan berintensitas sedang nganti deras ya caning iki disertai ambe kilat utawa petir ambe angin kenceng ya di wilayah Kabupaten Lamongan, Maringono Gresik ambek Surabaya Cak Neng. Maringono iki iso ngap ombo mane Cak Neng dek kawasan Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, ambek Kutha Mojokerto Cak Neng ya. Dadi dene kaya rata ngaten ya. Wow. Oke, monggo sampean sing kepengin gabungan ambek Wahyu Chan ya, tanteni Cak Neng. Iki ana sisan kawasan Kartini iki jenenge banjir ya Cak Neng ya. Sampe sing lewat di kawasan Kartini la ono informasine monggo iso disampekne di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Neng. Bare aku Wahyu Chan sing ngancani sampean nganti engko jam 10 isuk iki.

0: Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan.
2: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macem-macem penyakit. Kayata dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Neng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis isok memanjakan lidah. Regane yo terjangkau jakning, awak dhewe yo isok ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki jakning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Jakning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Ayo Pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapa sih Pak, samban kukit mau kok umek kan yang ngarep lemari.
2: Gosek talah Bu, sabar. Iki lho, Bapak sik milih apa ini gak iklambi apa? Gak duwe klambi lah aku.
1: Walah Pak, iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho Pak, iki lho gak tau digawe ngene.
2: Walah Bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho Bu.
1: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugas awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
2: Wah, iya Bu, buallah. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
1: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Biasane gunakno listrik karo banyu sak peruniai. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. Enem, gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. Pitu, pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau cak nih tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

0: Janeng wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama lan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Munas Konbes NU 2016 jane dijadwalne nglakoni ziarah di makam para muasis lan pendirine NU di Jombang lan Bangkalan di dino Senin iki. Agenda rapat tilas iki dilakoni samarine rangkaian sidang-sidang Komisi Munas Konbes NU di Pondok Pesantren Anfalah Ploso Kediri rampung dilakoni janing. Saiful Yusuf utawa Gus Ipul Ketua Organizing Committee utawa OC Munas Konbes NU 2016 sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU nyatane lak rombongan bakal budal dhisik jane ziarah ndek sejumlah makam muasis NU ndek Jombang. Jane nyanda kabar liyane Ikatan Psikolog Klinis IPK Indonesia Wilayah Timur atau Jatim Wilayah Jawa Timur atau Jatim Caning dorong penempatan psikolog klinis berizin resmi DKB Puskesmas seiring mundae angka gangguan mental masyarakat di tingkat akar rumput. Tuti Septriasih Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Timur nyatane lak dorongan iki mangemuka Caning di musyawarah wilayah muswil pengurus daerah IPK Indonesia wilayah Jawa Timur di Surabaya jadi perlu kanggo optimalnya layanan kesehatan Jawa, jiwa tingkat primer. Jani kumang waro-waro barewa ica mongko ketemali di waro-waro selanjutnya salam budaya
1: waro-waro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 suara budaya

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Wow.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: sakni. Sampeyan sing ngrungokno siaran Lontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, aku gimana diudani.
2: Piye? Karepe piye?
1: Udanan niku lho jenenge wong kok stasiun niku wis berjubel-jubel, gak ono sing wani metu. Jadi gak siap ngemantul, gak siap nggo payung. Iso muleng kok ngene pintu keluar ku niku. Aku nyerwondol-nyondol nang ngarep. Alhamdulillah. Ono gojek yo tau roh aku beli. Bu RRI ya. Nggih ngono langsung. Monggo dikeki mantul alhamdulillah. Tapi ya Mas Kuntrono aku teles, tapi sindukur si aman.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi ya iku. Aku iki wis pilek. Tambah kudanan. Yo wis rada waras. Iki tambah maneh palian. Cik nemune rek wis. Iku mah yo, aku yo mesakno yo, yo sakno yo seneng yo barerubung kan kebiasaan 10.000 teko kuno gojek. Tak tambahilah 5.000. Niki Pak kula tambahi. Wih wangi sawo, nang alhamdulillah. Matur suwun nggih, Bu. Nggih. Kula nggih matur suwun. Kak saya menterno kata tuh ini Pak, aku.
2: Berarti iki mah gak telat yo.
1: Gak telat.
2: Alhamdulillah. Soale iki mangan yo, iki kok pasti bakal akeh sing telat lah ya.
1: Iya. Bahkan yo ana sing tiba, ana sing bereset jare niku mang. Wis kepek kabar arek rok.
2: Iya.
1: Wis ngene iki yo apa yo wis demi berbakti kepada nusa dan bangsa.
2: Sajane mang isu pun ya padha ya. Iki apa budal ke jam 4 jam 4 iki ya wis udan sajane. Di pusat iki, di pemuda iki udane jam kurang lebih jam 6-an lah ya, jam 5-an lah iku wis udan. Nanti gonku iku mang malah gerung udan jam 4
1: iki. Gonku iku mambengi tok udane, aku budalku aman-aman, gak gremes, gak udan, gak opo.
2: Iya, aku ya iya, aku pokoknya tekan kene tok kok langsung kudanan iku.
1: Kok merata tok ono kromo tawur lu nago. Iku sama tekan kene iku mang wis akhire. Wis iki dadar lontong barap dibuka belak
2: Ambek sapa iki?
3: Ambek Cila. Aurel.
1: Cila ya Aurel.
2: Udanan.
3: Nggih.
1: Niki fresh
3: kafe. Kepen.
2: Teko ndi iki, Mang?
3: Saking teko.
1: Udan ngendi?
3: Teko Gubeng.
1: Gubeng.
3: Gubeng.
1: Terus. Iya, Gubeng, Mang.
2: Udane ya.
1: Wis apa jenenge awak dhewe iki mbek ngobrol tentang apa Cak Wayu dina iki?
2: Iki lho, akeh keresahane masyarakat iku gara-gara iki mutamati wae lho. Listriknya ya? Kayak lo.
1: Iya.
2: Lah aku ya bingung gimana ya.
1: Nah, kantor listriknya mati terus piye?
2: Ya lah kantor sih lah listriknya mati iki ono genset. Lah masyarakat iki apa ya dikai genset tapi pemerintah. Lah ya, makane
1: iku.
2: Ya kan, iku sing jadi kendala nih. Sing pertama terus paling ngono, sampean rame lho ning di apa? Di media sosial iki. Surat terbuka untuk warga yang berada di Pulau Jawa dari warga Sumatera. Bayang lho sampai ono ngono lho. Ya Allah, aku yo rada nelongso sih meskipun aku sajane yo tahu tinggal di Sumatera, tapi yo anjir kayak ngono sih. Di Sumatera iku anjene rada-rada nelongso ya ning ya. Contone kaya lak mati lampu iku lak kene iki mang diluk tok.
1: Iya.
2: Sak jam 2 jam iku nyala. Ngono ya. Tapi lak awak-awak pas di Sumatera iku dapat sak jam 2 jam. Dino.
1: Dino
2: ya. Sedino, makane kadang-kadang iku gumun ngono lho. Jerene sing awak dhewe iki surplus listrik lah sing kate didol ning Singapura listriknya. Tapi ya ngono lah. Kate ngomong iki sakjane ya wedi kenek KPI. Tapi sing ngomongno iki berdasarkan surat terbuka lo ya. Bukan opini pribadiku, ya kan. Cuma memang tak tambahi ambek pengalamanku sing pas tinggal ndek Sumatera. Soalnya aku tahu tinggal di Sumatera ini kan rong tahun setengah di Jambi. Jadi ngerasa no ini Jambi ku mati lampu ambek kabut. Jadi wes klop. Jadi gak kena AC, gak kena atau gak kena ademe kayak kipas AC. Mari ku kena kabut marne meripate. Soke rumah sakit ya kan. Kena sesek napas kabeh masyarakate. Aduh. Terus mari ngono nek sisan sing teko Kalimantan iku yo akeh. Danio untuk aku guru nemu sih surat terbuka sing teko Papua yo. Teko Papua ana miso-miso kabeh bareng ngono. Wedine ya kan, wedine. Dadi kabeh-kabeh sing tinggal ning Jawa iki ya jane ya aja terlalu kemelinti ngono lho ya. Istilahnya aja aduh soro ngene delon po dulurmu sing nang Papua ngono apa gak mentolo jambak awakmu ngono kan.
1: Oh, ala, kaya ngono. Matiku gak sak jam rong jam.
2: Iya.
1: Kok kene ae. Listrik mati dulu ya gak asian arek cilicing ra ceringka gak karuan.
2: Dan yo ngono kan.
1: Iya. Wala.
2: Meskipun saja ini ono saya pembelaannya bahwa kemarin itu menyelamatkan, jari ini lo ya, menyelamatkan listrik di Pulau Jawa, bukan satu kota, jari ini, aku juga paham sih katolane ya. Yo wis Kendang, iki wong loro bisu ta ya apa iki? Aku kok gumun kok meneng ae kan lihat terpaku dengan diriku ta. Terus ya apa?
1: Arek iku ndelok dirimu kok manis sekali.
2: Manis semanis gula Jawa. Gak gula Jawa mana ya kan? Gula batok.
1: Gula aren.
2: Aduh. Tapi dia kok saya tak goleane ya. Kok dikirai aku ngomong-ngomong tok lho ya. Tapi gak ngomong-ngomong iki tenane iki. Ana surat terbukane kok tak goleane tak posting kok. Cek puas.
1: Cek
2: ro. Kok dikira ngomong-ngomong aku. Wah, ora terima.
1: Ya mbone cak ning kene kabeh apa ngrasakno masalah listrik iku.
2: Heeh.
1: Curhatane ya apa wong iki.
2: Bahkan sing dodolan iki ya mesakne, sing dodolan iki, mbo ya sing dodolan temenan apa gak ya. Cuma aku ndelok koncoku kemarin iki dodolan ndek kafe iki motah mati. Aku jane iki lampu disco dah.
3: Lampu disco.
2: Mari ngono dilalah. Lah kok mari ngono freezer rusak to. Emploan aku.
1: Freezer rusak
2: aku jadi aku itu wala yuk berhubung konco dewe ya jadi ya aku ya wala saknore kom freezer mau rusak ya ya weh buah aku ngomong alhamdulillah tanya apa ngono
1: ya barang iku nyono freezer iku terus diapakno terusan.
2: Nah, embo yo dipangan ambe dhek.
1: Iya nek iki wong iku dagangan sak ngono kae.
2: Moga-moga
1: ae langsung entek iku akeh pengunjung.
2: Ya ora mungkin.
1: Lah iya, jelas rugi yo.
2: Iyalah. Tapi aku bayangne lho ya. Sing di Sumatera wis gelap kayak ngono terus mari Daniel sing nek Medan ambe Aceh sing mari kena banjir iki ya.
1: Terima nasib. Wes peteng banjir.
3: Double kill.
1: Terus misalnya dalam pengungsian keadaan koyo ngono, terus ya apa ya?
2: Nah, iki aku mau contoh ke BBC Indonesia. Masyarakat di Sumatera didera berbagai masalah akibat listrik padam, kayak dino jemuah lho bayangne. Kayak dino Juma sampai Minggu mulai saka timbule korban jiwa nganti bisnis yang rugi. Ana wong 5 dilaporne meninggal dunia pas mati listrik di Sumatera. sing sing jenenge rumah sakit lah nggih listrik to ya. Matek kabel kan ngomong kuwi ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Lah sing butuhne listrik lho ya astagfirullah ya kan. Tapi iki lah kerugian finansial sing gak dihitung jumlahnya. Jadi ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI iki negesno PLN mesti mikul tanggung jawabe penuh bareng nglakoni percepatan pemulihan. YLKI iki ndesak evaluasi menyeluruh serta penerapan mekanisme mitigasi risiko yang luandal khususnya melalui pembangunan optimalisasi sistem yang mumpuni kanggo mastekne maneh andalan distribusi listrik. Nah, secara terpisah pakar kebijakan publik UGM Wahyudi Kumorotomo, wah jenenge kok Jepang ini rek. Iki njaluk lah kegagalan sistem sing kedaden berulang kali iki delokne lah monopoli pasokan listrik sing disediakno karo PLN iki wis kudune ditinjau ulang ya. Apa sing wajib dilakoni PLN ben gak ulang maneh, ambe apa sing dilakoni warga ngalami kerugian iki mergane pemadaman listrik. Wah, ya bener sih. Sajane koyo ngene iki. Soale apa listrik lek telat sedina dicabut e.
1: Iya.
2: Lah kudune lek listrik apa listrik mati sak jam ya kudune mundur. Tapi ya bener lek duwe isin sih. Ayo ya lanjut yuk. Lantap balap.
1: Halo.
4: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dewi re
1: pancen nyoto
4: ya nyoto temenan ning ami Cak Wahyu kalian yang cinta niki sing kali niki
5: Ning Aurel.
4: Oke, sehat-sehat sedaya nggih.
5: Nggih, alhamdulillah.
1: Ya napa teng terus nama mboten?
4: Kae wis mari lah. Ten kawasan PP Legiwaru kitare niki wau. Mboten deres ning.
1: Mboten
4: deres. Ya alhamdulillah, kula namung ngayuk duwiluk tok niki wau. Niki wau mirengaken saking warung sebelah niku masalah wilayah Surabaya daerah Simo daerah Banyurip niku macet mergo banjir.
2: Oh, kok banjir sih genangan.
4: Oke.
2: Banjir gak terima aku.
4: Genangan.
2: Genangan. Genangan kok banjir baru tsunami ringan.
1: Astagfirullah.
4: Noten tak. Napa banyu nglumpuk?
1: Banyu nglumpuk. Kumpulan banyu.
3: Kumpulan banyu.
4: Pinten?
2: Selawe.
4: Oh, sip. Monggo.
2: Monggo.
4: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
4: Cak Wahyu,
2: dalam.
1: Nggih, dalam.
4: Ning ami tasik kluncum napa mboten?
1: Nggih, tasik.
4: Iku mergo kenek banyu napa kecemplung kali iki, Pak.
2: Selolop, Dek, selolop. Selolop nang kali Jagir.
4: Mangkane kok kula delok kok ngangu enteng gini kereta api stasiun Gubeng kepengen mencolot tapi kok hujan.
2: Iya ya
4: kepengen mencolot. Gak mudun kok kayak katut teko pasar turi.
2: Katut
1: yo alhamdulillah
4: niki masalah kelistrikane enten Pulau Jawa ngoten ta Cak Wahyu.
2: Ya apa?
4: Orang kecil nopo orang besar.
2: Orang kecil. Oh, aku langsing ya. Ya apa, Jen?
1: Langsing.
2: Aku bingung.
4: Oh, percaya nek sampean niku langsung.
2: Kok langsung langsing.
4: Langsing niku didelok teko kriyan paling.
2: Teko cedek no, tapi enggak sedotan ge.
4: Niki ngeten Cak Wahyu.
2: Pripun?
4: Masalah kelistrikan apa pemadaman bergilir niki. niki pasokan listrik kan kirang. Mergone nopo?
1: Nah niku.
4: Mergone.
2: Batu barane entek.
4: Batu barane didol neng luar negeri.
2: Oh, untung gak melu bangunan pasir ya. Dia
4: niku. Permasalahane enten mriku. Lah sajane nek kanggo negara ku ya sajane iku gak usah tuku ngoten nggih Cak Wahyu.
2: Kudune
4: tapi sing golek batu bara niku wonge komplain. Nek didol neng kene ae regane murah, nek didol neng luar negeri regane berlipat ganda. Ngoten lho niku. Permasalahane enten mriku. Nggih. Niku nek enten Sumatera Cak Wahyu padahal batu bara nggih kathah.
2: Ada. Kalimantan yo kathah.
4: Lah niku sampai seumur-umur sajane niku batu bara niku mboten enten teke Cak Wahyu. Nggih. Namung carane niku wau. Iku permasalahane enten mriku. Sing dadi korban sapa maneh?
5: Masyarakat.
4: Nggih, masyarakat jarene Cak Wahyu wong langsing niku wau. Iku permasalahane enten mriku Cak Wahyu.
1: Oh, lha nggih.
4: Nek mboten sampean mboten kula omongi lho Cak Wahyu.
2: Nggih. Iya betul.
1: Nek sampean nuka di kanani karo Pak Parno.
4: Sarene kanca dhewe. Nggih. Ya tak kandhani.
2: Lah sampean yo ngrasakno mboten, Cak?
1: Lho, terus maneh ya to.
4: Heeh. Lah kula ngrasakne.
2: Apa sih sampean rasane? Kulkas rusak ndak to, tapi
4: boten.
2: Mojo sampe lho ya.
4: Enak ngrungokne Pro 4 lah kok moro mak pletes.
2: Mak pletes.
4: Mati lampu.
2: Duh, kandhane kok.
4: Ngrungokne lewat HP.
2: Iya, mirengake lewat HP.
4: Nah niku. Tapi wis disyukuri kemawon Cak Wahyu. Sedaya niku enten sing ngatur. Sing ngatur niku bener ta gak? Nek sing ngatur gak bener ya kudu dicewir kupinge. Nggih, lontonge kula dume nggih.
1: Nggih, monggo.
4: Wonten tangga dhewek mawon Cak Wandi.
1: Nggih.
4: Terus Cak Mulyono. Cak Toto. Ning Dian Iin, ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah. Lajeng wonten niku ning Istiqoroh, ning Siti, ning Ela.
1: Nggih.
4: Adem sedoyo kemawon.
2: Siap.
4: Oh, Bang Kobar jaluk 5 Cak Wahyu.
2: Jaluk 5.
4: Iya. Dari ini udan-udan ini wetenge luwe ae jare
2: ini. Ya Allah.
4: Ya matur nuwun.
2: Siap, matur sembah nuwun.
4: Sehat-sehat sedoyo ning dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dilanjut mana ya Cane ya? Berarti iki informasinya ya, iki mang kayak de Sumatera Utara, iki ana siji loro telu iki meninggal dunia mergane keracunan gas CO2 saka genset. Maring ana sing iki loro sing mati gara-gara genset, tapi sing siji iki tenggelam pas adus ndek sungai. Mergane pompa air ndek omahe mati. Lho, kok sakno rek. Maring ana ndek Sumatera Barat iki ya ana loro ngirup gas saka genset di masjid. Nah, kan dikira genset enak. Aromane ngefly iku. Soalnya kan enggak boleh banyak-banyak dihirup. Nah, gitu ya. Mari ngono ana maneh di Aceh. Iki malah luwih parah ya. Iki warga justru wedi mergane lak mati lampu ngene iki gajah liar iki kemana-mana.
6: Gajah
2: lulu lulu. Gajah ini ojol nih gajah liar. Nah, lana Jakarta kan gajah sing rap duit lagi gajah liar. Oke, okay, lanjut mana yuk, ono sapa iki?
7: Halo.
2: Oh, lontong balap. Oke, okay, mudun. Yuk, lontong balap.
8: Hujan, hujan pagi ini membuat diriku kedinginan.
2: Nyedok kompor nyala no.
8: Komporku LPG ini entek.
2: Duh, ya apa sampe.
8: Gasku, korekku, barang ya wis ketelu banyu dadi melempem gak kena dikorek.
2: Oh, lah iku gak apa-apa.
8: Dadi untuk
2: lah korek gak apa-apa.
8: Tubuhku itu gak ada.
2: Oh, gak ono. Mau,
8: masa ono balsem iki tak osok-osok orang awakku.
2: Nah, iya iku sing sing bener. Balsem iku sing bener.
8: Pagi-pagi Surabaya dan sekitarnya sudah diguyur hujan.
7: Iya.
8: Di tempat-tempat Simo, Banyurip, podo kebanjiran.
7: Nah, iya.
8: Syukur
2: ada genangan.
8: Di tempatku tidak ada banjir. Karena aku tinggal di tingkat 2. Yang banjir itu di bawah. Banjirnya
2: di tingkat 1 aja kurang ajar. Sampai ning jalan nanti lurus sing ngisore sing banjir iki kurang asem kok.
8: Lah aku ngangen ngomong, aku di lantai 2 gak banjir, sing banjir ngisor.
7: Wes
8: ta. Dami.
7: Dalem.
8: Tak kasih tebakan ya. Apa bedanya hujan sama Mbak Ami?
7: Kalau
8: hujan
7: kalau hujan itu membuat semua orang kebasahan, kedinginan.
8: Nah, kalau Mbak Ami?
7: Kalau aku bisa
2: basah. Aku yang basah.
8: Jadi keramas.
2: Jadi keramas.
8: Jangan aku jawab. Kalau hujan itu, habis hujan, dimana-mana kan ada genangan. Kalau habis ngobrol dengan Mbak Ami, itu ada kenangan.
2: Belgedes, belgedes.
7: Ngomong tok.
8: Ojo jeles lho, ojo jeles.
7: Ngomong tok, kemis senyo.
8: Pagi-pagi aku ngomong ini itu untuk menghangatkan tubuhku agar berkeringat kok.
7: Oh, perlu kehangatan tuh sampean.
8: Iyalah, suaramu kan bisa menghangatkan tubuhku.
7: Iya, ada sih kenal pot. Cukup.
8: Rekang ini kan guyu. Pelawak ketemu.
2: Ger pelawak ketemu ludruk.
8: Iya, iya, iya.
2: Apa ya, ya, ya,
8: kita membahas listrik ya. Beberapa hari ini khususnya di Pulau Jawa itu kan mengalami pemadaman listrik bergeilir ya.

0: pertama dino Sabtu itu 4 jam, jam 1 sampai jam 5, mm-hmm. hari Minggu jam 12 sampai jam 3. Alhamdulillah sekarang belum. Mm-hmm. Mudah-mudahan jangan kena giliran listrik padam ya. Mm-hmm. Karena aku di rumah punya usaha.
1: Mm, apa itu?
0: Gawe es lilin.
2: Es lilin. Dadi api lilin.
0: Gawe.
2: Loh, api lilin.
0: Kenapa Banyu dinamakan lilin. Kan, kenapa kok dinamakan es lilin? Cilik. Karena di dalamnya aku kasih lilin.
2: Mm. Oh.
0: Jadi es. Jadi esku itu multifungsi.
3: Multifungsi.
2: Iso digawe menghilangkan dahaga mbek nyalakno lamp pas mati lampu.
0: Betul. Melaporkan di tempatku hujan lagi, Mas.
2: Kasep mangkat kandhani.
1: Ope ini wis serosen.
0: Duh tadi belum jangan ngomong mau. Ini barusan nih lu barusan. Oh,
1: berarti
0: kroto-kroto.
1: Sitas mlaku rono udan ini.
0: Sitas. Mangan aku melaporkan iki. Nah. Aku salah satu kena dampaknya karena aku punya usaha. Hmm. Nah, terus berhubung balik listriknya mati, akhir es nyunyut tadi banyu.
1: Iya.
0: Jadi aku kan dirugikan dengan pemadam listrik itu ya. Aku punya pengalaman karena tak tinggal suwe dia gak bayar rekening listrik dipateni. Itu kesalahan saya. Dipateni. Lah saiki kan kesalahan dari PLN. Apa dapat dipensasi apa pelanggan ini kalau listrik itu punya kesalahan? Mosok maaf. Minta maaf ya karena bla bla bla bla. Kan apa cukup dengan maaf? Kita lebih dirugikan, Pak. Dengan usaha seperti itu kan dirugikan. Yo mbok dikeki kompensasi, dikeki diskon rekening listrik ta. Dikai token 1 tahun ta, ya boleh ngomong sama Melayu. Dari pihak PLN memberi dispensasi, memberi potongan diskon rekening listrik atau token yang pakai pulsa ya 1 tahun gitu aja, gak suwe-suwe. Menurut sama ya apa setuju?
2: Ya boleh.
0: Loh.
2: Loh,
0: ini
2: ya boleh.
0: Ruang publik. Mm-mm. Negara kita nih negara demokrasi, kita bebas bersuara. Mm-mm. Apa yang terjadi realita kenyataannya ada, wis aja wedi-wedi sampean ungkapkan isi hati sampean itu. Coporo dirungokno, isu-isu ngene iki direktur PLN ngono. Lu capek ndik rek? On air rek, punya usaha listrik. Lu punya usaha es lilin listrik mati terus are rugi kabeh. Wis pakai diskon lah listrik kita, pakai dispensasi lah. Ah, siapa ngerti seperti itu? Usaha aku kan seperti itu, bengok-bengok di udara, akhirnya seperti itu kan usaha aku. Coba lo didengarkan. Ya.
2: Yeah. Oke. Okay.
0: Ya. Aku mau ngerti sampai ya, misalnya ada diskon teman kan sampai ya beruntung. Apa? Sampai nggak pulsa oleh token, ya lo. Kalau no, nggak rekening listrik, tagihan berbulan ya itu. Diskonan kan zaman yang ini ya. Aku mewakili semua rakyat yang kalau aku ini gila merasa dirugikan dengan apa matinya listrik bergilir ini ya.
2: Okay,
0: aku gak bahas yang jeru-jeru, bahas iku wae, masalah batu bara, mau kete bengek, aku gak berhak ngomong no itu nanti salah. Okay. Mohon maaf.
2: Okay.
0: Kalau aku tadi ada yang salah, le aku salah mau. Tolong ojo dilaporno polisi yo.
2: Terus dilaporno sapa?
0: Dilaporno KUA.
1: Dilaporno iku kandengane sapa?
0: Iya. Loh, kandengane iki ros sapa? Ya opo sih?
2: Iya.
0: Mosok karo mongso.
2: Ala kata, ala kata. Oke. Siapa tuh nunggu ya?
0: Mbak Ayu, bercanda, bercanda, bukan cerita. Jangan diambil hati Mbak Ami ya, hanya bercanda aja. Aku memang suka menggoda sampean. Matungu, matung thank you atas waktunya. Aku tak mudun ngadai bocor iki soalnya.
1: Hati-hati udan, Pak. Udan,
2: hati-hati ya.
0: Ada tebakan satu lagi, intermezzo.
2: Apa-apa.
0: lho gure nang isor tapi kok golek nang dupa.

0: Apa itu?
1: Pencetnya sanang genteng.
0: Pengalaman nih. Bisa dile nyolong pencet nih. Ya, matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, monggo.
2: Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Lonteng banget pencen nyoto. Udan terus neng dipakai dari subuh.
2: Udan nih gede terus malih. Terang dilu terus malih.
1: Terus malih. Lah, di tempat neng ini sami.
2: Sami nggih.
3: Terus pol iki.
2: Gelang nggih. Wis kaso nang ndi wis ning in wis di rumah nggih.
3: Makan sarapan beli di tetangga. Lagi terang keluar, nyampe rumah hujan lagi.
2: Lah nggih wis berarti dikongkon istirahat di rumah.
1: Galek klinom-klinom.
2: Galek klinom-klinom nggih.
1: Itu. Alah. Siap siap siap.
2: Tapi listrik mboten mati nggih, teng mriku.
1: Listrik. Iya, bahas listrik.
2: Mboten nggih.
3: Pokoke nek listrik mati itu setengah jam tak telepon. Wis setengah jam meneh tak telepon. Langsung murup ning.
1: Sampai bosen wong e.
3: Ning iki.
2: Nanti lamang
3: ya. Ubamang ya ngono. Oh. Tapi nek umpama pun mati sampai berjam-jam yang punya usaha rugi. Mana mungkin PLN nganti enggak akan sampai kapan pun enggak. Paling minta maaf toh. Itu udah kejadian dari dulu kayak gitu. Tempe peralatan kulkas rusak, akhirnya dispenser rusak itu nih. Jadi kenyataan itu kayak gitu. Nek kita terlambat dimatiin, tapi nek ada masalah dimatiin dari sana hanya minta maaf. Nggak mungkin sampai megai token setahun, jangankan setahun, sebulan dua bulan aja belum tentu Cak Pendi. Itu kayak gitu gitu, pemerintah itu nggak mau rugi lah gitu, tapi nek rakyat dirugikan itu iya. Itu nyata.
2: Betul
3: ya nggak Cak Wahyu? Pajak-pajak yang bayar rakyat. Tapi semua muda kabel sing gaji naik pejabat-pejabat ya toh. Itu nyata. Semua naik, kabeh yang rugi rakyat. Ya toh. Bukan pemerintah. Mesti rakyat yang jadi korban, mesti rakyat. Ya toh, listrik naik, air naik. Apa itu bensin naik. Otomatis kalau bensin naik semuanya naik Cak Wahyu. Di pasar itu sampai yang punya uang ya enggak apa-apa ya Cak Wahyu, biasa aja. Tapi yang enggak punya uang nangis Cak Wahyu. Saya sering dengerin mak-mak nangis gitu nih.
1: Kudu meringis ya, nangis gitu, ya.
3: Nangis gitu. Kalau memang benar-benar wong wis sepuh enggak mampu, tak kasih uang sama Neng Iin. 25, 20 gitu, senengnya setengah mati sampai nyembah-nyembah. Belum tentu kalau rakyat nangis itu pemerintah ngertiin. Belum tentu loh Cak Wahyu.
1: Yep,
3: kata orang yang kasih rezeki itu bilangnya kayak gitu gitu. Yang miskin tambah miskin pun katanya nih. Yang kaya tambah kaya. Yang mendelet tambah mendelet. Ini nyata.
2: Nyata.
3: Tangisan rakyat yang dikasih bantuan yang kenal sama Pak RT. Beneran ini. Enggak, enggak.
2: Bolo-bolo
3: itu.
1: Bolo-bolo dewe.
3: Bolo-bolo iya, itu nyata. Karena kan banyak yang nangis kening ingin dia enggak punya, keadaannya suami enggak kerja. Itu. Enggak pernah dapat bantuan sak ritis pun. Akhirnya Ningin yang ngulurkan tangan. Ya alhamdulillah lah Ningin bisa ngulurkan tangan. Itu Cak Wahyu. Jadi kadang-kadang penderitaan rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan itu nonsen untuk bantuan langsung. Itu nonsen.
1: Siap-siap.
3: Itu Cak Wahyu. Merinding kan Cak Wahyu?
2: Merinding.
3: Padahal yang buat bayarin pejabat-pejabat pegawai negeri itu uang rakyat Cak Wahyu. Pajak-pajak semua dari rakyat.
1: Betul.
3: Tapi rakyat benar-benar menderita. Ya mudah-mudahan pemerintah mendengerin Ningin ngoceh. Mudah-mudahan podo sadar lah. Ojo duit rakyat dileki dewe-dewe. Makanya semua akhirnya mahal. Jujur kadang-kadang jengkel ngami. Beneran Ning. Ningin yang sering
2: keluyuran
3: kemana-mana itu.
2: Yang menyaksikan beneran.
3: Itu. Oh, gitu. Tangisan rakyat itu bener-bener duit 10 ribu nek enggak punya enggak

0: bahasa mereka tuh sampai apa wis gak karo-karoan kepin menguasai kita karena kita sanging suki ini pungkus plus saya ngomong ditandur jadi tanaman kok tongkat apapun diincap no jadi tanaman kok
1: iya
2: betul
0: itu loh maksudnya jadi gini disclaimer dulu ya jadi kalau kita mengkritisi itu bukan kita benci loh enggak justru bentuk kita itu peduli kepada negara ini jadi kalau misalnya Cak Wahyu saya Neng Ami atau teman-teman yang generasi muda yang di depan-depan itu engkau menyuarakan seperti ini itu bukan kita benci ini fakta jadi kita tidak hidup dengan narasi-narasi oh surplus anu ngapi gini-gini nah tapi ayo kalian merasakan di rumah benar nggak seperti itu kan enggak kenyataan sehari-hari kan kita sulit iya toh kan begitu belum lah dolar yang belum turun dan sebagainya susah sekarang itu gitu loh
2: kan enggak
0: ayolah sama-sama pemerintahku yang tercinta siapapun anda yang memimpin saya tidak nunjuk ABC dan sebagainya faktanya kita juga punya pemerintah ayolah negara ini sudah 80 tahun lebih merdeka mbok yo masuk ngono-ngono terus rek mbok yo sedikit lah kalian tuh punya jiwa untuk membahagiakan kami masyarakat kita ini majikanmu lho lah kalau malah sing soki dirimu
2: nah soki pembantu ya,
0: lagi I love you untuk pemerintahan kita masih percaya kok kalian punya nama itu baik
1: terima kasih
2: oke matur nuwun Candi
0: tidak ada apa-apa
2: oke matur nuwun tapi tadi kalau seandainya ditanya gitu ya sebenarnya pingin kalau seandainya ditanya kayak kalau kita telat itu dicabutkan ya listriknya tapi kalau justru kalau dari pihak PLN nya itu apa kepikiran sampean apa
1: ya didenda bodoh ae
2: pada didenda kalau si ini
1: Didenda karena merugikan. Merugikan banyak orang.
2: Kalau aku sih mengundurkan diri di rutnya. Duh, karena apa? Karena ada loh badan dari direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara itu tidak berhasil mewujudkan swasembada selama 6 bulan. Akhirnya dia mengundurkan diri. Gentleman berarti. Gak iso kelakoni kan? Mundur. Ngono kudune. Lah saiki yo Jose.
1: Iya wis. Wis Wahyu wis sama
2: iki.
1: Lonang wis entek ya, aku tak pamit yo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00

Janeng wae waro-waro mbare Wahyu Chang. Janeng Kota Surabaya iki di guyur udan mbare intensitas deres ya janeng ya ndek isuk iki tepate ket subuh nganti sejumlah titik genangan di Surabaya iki ngalami genangan anti banjir. Nganti ketinggiannya semata kaki dewasa janeng iki akeh di sampe ini ya janeng ya titik genangan iki akhirnya tak soko laporane iki soko de tol Banyu Urip kali ngisore tol Banyu Urip kali Sumo Ngagel Jaya Putih Keputih maksudnya Ngagel Jaya Jalan Lidah Wetan Jalan Mejen Jono Suwoyo soko Unesa arah Bundar PTC Jalan Bung Tomo Maringono nganti semampir janeng. Terkait hal ini Caneng, Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Adi Gunita iki nyatane lah pihake wis mantau sejumlah titik genangan nganti udan medhun iki kat subuh mang Caneng. Sadurunge ancen menurut pantauan ya akeh genangan sing di sing dirasane di titik Surabaya iki.

0: Yang ada kabar liane, jane masyarakat sipil bare elemen mahasiswa bakal gelar aksi tajuk reformasi Indonesia. Di ngarepe gedung Negara Gerahadi Surabaya caning dina iki, aksi iki caning bakal dikomandai langsung bare masyarakat sipil ya di hal iki Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara Jawa Timur senyatano melok gabung di gerakan iki caning. Denny Octaviano, koordinator daerah BEM Nusantara Jatim, iki jelasnya lah secara umum ana songo poin sing disepakati bare kelompok sing mengatasnamakan gerakan Surabaya Menggugat. 9 poin iki engko dirakum de isu bertajuk Nawa Nestapa Rezim Prabowo Caning. Iku mang informasi sing tak sampeyan ndek ruang dengar sampeyan Caning de woro-woro engko ketemane de woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya, Surabaya.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Sakmarini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku jane, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek toko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku, wis tak buatin nang kini wis.
1: Lo Neng aduh sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa mana saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning samarine ngobrol-ngobrol soal masalah listrik sing bolak-balik mota mati. Cak Ning ya. Saiki bergeser Cak Ning awak dhewe bakal ngobrol di dialog moderasi beragama kalian FKUB Surabaya ya Cak Ning ya. Saniki sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya enten Romo Nyana Abaya. Romo Nyana yang sekarang mau tak sapa terlebih dahulu ya Cak Ning ya. Kita membahas mengenai 5 pilar keluarga Cak Ning. Wah, luar biasa nih kayaknya ya. Romonya, nah apa kabarnya nih?
2: Ya, Cak Wahyu, kabari ape-ape wae tadi. Ya kondisi hujan ya macet, kita
1: macet.
2: Tetap berhati-hati, ngatos-atos tengargi.
1: Siap. Ngapunten Romo, kalau seandainya kurang nyaman agak di belakangan mikrofonnya, maksud ditarik saja mikrofonnya. Mikrofonnya, nah ditarik, nah supaya nyaman duduknya, karena nanti kita mau ngobrol ini kurang lebih 45 menit ya Cak Ning ya.
2: Siap Cak Wahyu, siap.
1: Oke, Romo, kita mau membahas mengenai 5 pilar keluarga. Jadi nanti untuk Cak Ning yang ada di rumah, monggo bisa bergabung kalian Wahyu Chan di 5462961 atau di 0896021-3x968 mengatakan. Oke, sekarang kita ngomongin soal 5 pilar keluarga. Romo, kalau di sebagai orang awam gitu ya, saya mungkin ingin tahu 5 pilar keluarga yang paling penting itu apa saja. Monggo.
2: Nggih, Cak Wahyu, saderengipun ngaturaken sugeng enjing para pendengar Pro FM Surabaya. Mugi-mugi tansah pinayungan rahayu sehat bakas waras lancar rezekine.
1: Amin.
2: Sehat awak sementing sehat ya Cak Wahyu ya.
1: Ya betul.
2: Ya, sanajan rezeki ini lagi rezeki hujan ya. Kabeh ngono disyukuri Cak Wahyu nggih. Hujan, panas ya kabeh disyukuri karena itu bagian dari anugerah Gusti Kang Maha Agung. Anugerah Gusti Allah. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus kita syukuri dan bagaimana kita menyikapi kondisi permasalahan sosial kemasyarakatan. Ngoten Cak Wahyu.
1: Nggih. Yeah. Nah ini sekali lagi untuk 5 pilar ya Romo ya. Karena kalau saya sebagai orang awam itu kan melihat bahwa pilar keluarga itu bukannya hanya harmonis, bahagia, dan juga kokoh ya. Ternyata di keluarga itu juga membutuhkan 5 pilar. Malah saya tahunya cuma 3 saja. Atau salah atau seperti apa, monggo bisa dijelaskan terlebih dahulu 5 pilar keluarga ini.
2: Nggih Cak Wahyu, matur nuwun ya para pendengar RRI Pro 4. Jadi 5 pilar ini menurut ini adalah salah satu moderasi beragama menurut pandangan agama Buddha ya, ada 5 pilar, ada landasan 5 moral yang harus dijalankan supaya keluarga ini bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Kalau dek bahasa teman kami itu kan ada sakinah, ada mawadah, ada warohmah. Kalau dek Buddha itu onten mas, onten cak Wahyu ada keluarga hitasukaya.
1: Hitasukaya.
2: Catatan ini, catatan hitasukaya. Hitasukaya ini ya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi wong omah-omah itu kan yo harus betul-betul apa ini bahagia, sejahtera, rukun. Nah, semua itu juga tidak ujuk-ujuk Cak Wahyu ya. Tidak ada ujuk-ujuk tiba teko langit ya. Semua harus diupayakan, upaya yang selalu terus-menerus antara pasangan perumah tangga itu ya supaya bisa tercapai apa yang dinamakan hitasukaya. Makanya topik moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha yang injang menikah yaitu 5 pilar ya. 5 pilar wong omah-omah supaya bahagia, uripe tentrem, buka ini ya enak, tentrem, rukun, ngoten Cak Wahyu. Jadi pilar-pilar itu bukan hanya rumah tetapi pilar pondasi yang kuat sebagai seorang berumah tangga itu harus ada gitu Cak Wahyu. Di antaranya lima pilar ini tadi, yaitu pertama adalah sila, itu namanya sila. Sila itu ya berkaitan dengan moral, perilaku, tata krama, unggah ungguh, sopan santun, saling menghargai kedua pasangan ini. Sila ini menyangkut hal-hal seperti itu, tidak menyakiti ya pasangan itu kan. Kalau harmonis itu kan tidak saling menyakiti, ya.
1: Oke, baik.
2: Itu menyakiti kan bukan hanya dengan apa ini, bukan hanya kata-kata. Kita berpikir sudah mencurigai, tidak percaya sama pasangan kita ini kan sudah termasuk menyakiti, Jawa, ya. Karena kita ini dalam perspektif Buddhis itu ada namanya pikiran, ya. Ada namanya ucapan, ada yang namanya tindakan. Jadi perilaku-perilaku yang tidak baik ini harus kita waspadai, ya. Namanya kita ini eling lan waspada dalam kehidupan berumah tangga, itu perilaku, yaitu sila, ya. Sila. Terus yang kedua ini ada namanya keyakinan, ya. Keyakinan bukan berarti keyakinan yang membabi buta, ya. Yakin ya, dalam Buddha ini ya wong omah-omah itu jadi nak menurut aturan pemerintah ya saat podo keyakinane Cak Wayu. Kalau Buddha ya Buddha gitu kan, kita ngikut gitu kan. Podo budane wong budaya kadang yo isik bengkerengan yo. Itu biasa dari kembangnya wong omah-omah Cak Wayu itu.
1: Iya iya iya. Wong sing podo ae iso bengkerengan dan yo bedo ngene lho maksudnya ya kan. Dan yo
2: bedo gitu.
1: Bedo. Iya iya iya.
2: Tambah masalahnya iku Cak Wayu. Jadi ya otomatis wong omah-omah itu ya harus satu keyakinan agama. Ya kalau Islam bodoh Islame, Buddha ya bodoh Budhane, ya ada yang lain juga. Kalau memang berbeda ya itu harus betul-betul ada komitmen dan kesepakatan Cak Wayu, karena nanti berkaitan dengan ya keturunan, ada ahli waris, secara hukum agama dan hukum pemerintahan ini sangat-sangat berpengaruh, ya. Itu karena wong nikah agama apa nikah pasangan ya, kadang ditanya gitu Cak Wayu, jadi kadang juga repot itu ya. Itu peraturan pemerintah juga harus kita ikuti. Terus selanjutnya adalah kemurahan hati, ya. Bahasa kami itu caga, iya, berderma, terus dono wewe. Nah itu kita pasangan ini penting Cak Wayu, jadi antara pasangan ini harus apa, kemurahan hati, saling menolong, membantu, ya. Bukan hanya kepada pasangan, kita ini kan dari keluarga yang berbeda Cak Wayu, ya. Dari keluarga yang berbeda, kita mungkin punya dua orang tua, ya, punya culture yang berbeda, ya. Ini yang harus kita apa, ini harus kita padankan, ya, dalam kehidupan berumah tangga itu tadi, ya. Dalam sikap, ya, dalam sikap yang harus kita padankan, karena kita ini berbeda Cak Wayu, ya. Mungkin berbeda pendidikan, berbeda karakter. Betul. Terus jadi nak wong Jawa itu ada namanya bobot, bibit, bebet. itu suka ndak suka Cak Wayu itu sangat-sangat berpengaruh nggih. Pendidikan itu kan berpengaruh, apalagi betul, kadang kondisi sekarang ini Cak Wayu, ya, kondisi ekonomi yang mungkin dikatakan orang ini kadang tidak baik-baik saja, gitu ya. Itu dalam bahasa kami caga, kemurahan hati ini penting. Walaupun dalam hidup pas-pasan kita selalu menopang, mendukung suami istri, saling membantu. Jangan bertanya, "Kowe penghasilannya piro?" gitu. Kalau sudah gitu repot Cak Wayu, nggih, gitu. Terus ada namanya ini hening, ya, merenung atau samadhi, panya. Nah itu di kehidupan rumah tangga itu harus sering gitu Cak Wayu, diening nih, aku kenapa kok ini jejodohan karo si A si B, ya gitu. Jadi supaya nanti bisa apa namanya introspeksi, ya, berkaca pada diri sendiri, ya. Bukan istilahnya wong oma-oma iki sering nyalah nih ngene lho Cak Wayu. Nah ini sing perlu diwaspadai kehidupan rumah tangga itu. Nah itulah Cak Wayu, ya, prolog pada kesempatan yang baik ini, ya. Ada namanya hening, henung, heneng, ya. Sama-sama pasangan itu harus introspeksi di dalam mengarungi kehidupan yang serba mengalami perubahan digital, dan macam-macam istilahnya di kehidupan sekarang ini, dunia medsos ya, dunia maya, dunia nyata ya. Kalau kita tidak bisa menyikapi hal seperti Jok Wahyu ya, iman kita sebagai seorang perumah tangga, kita ini kan perumah tangga Jok Wahyu ya, itu tadi yang saya sampaikan prolog di depan ya. Kalau yang teman-teman kita ada yang sakinah mawadah, kita betul-betul menjadi pasangan yang hita sukaya, bahagia dan sejahtera, bahagia lahiran batine gitu loh Cak Wahyu gitu
1: kan. Betul. Okay. Tapi kan ini juga ini ya Cak Nih ya, sebelum saya melontarkan pertanyaan untuk Romo Nyana, monggo sekali lagi saya ingatkan untuk jenengan yang mau bergabung di 0896 021-nya 3 kali 968, begitupun juga di 5462961 mengatakan okay. Monggo nanti bersama Romo ya, FKUB Kota Surabaya Cak Nih, ini mengenai 5 pilar keluarga mengatakan okay. Sekarang saya coba untuk membacakan, izin Romo saya bacakan yang sudah masuk okay. Di kesempatan pagi hari ini melalui pesan WhatsApp untuk di hari ini, matur sembah nuwun ya, Cak Ning, saya coba untuk menyapa terlebih dahulu sebentar. Oke, sebentar ya. Ini ada Cak Bian ya, matur nuwun Cak Bian sudah bergabung bersama kami. Cak Bian ini oke, menanyakan mengenai, oh ya, Romo, Cak Bian ini menanyakan mengenai peran anak untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera atau hita sukaya ini ya. Tapi kan mereka juga punya tanggung jawab moral terhadap orang tuanya. Lantas bagaimana perannya anak-anak ini untuk menciptakan keluarga yang bahagia juga, tapi juga mempunyai tanggung jawab moral kepada orang tua ini juga menciptakan, berarti otomatis juga membahagiakan orang tuanya juga. Itu seperti apa Romo? Jadi gye, membagi dua berarti ya.
2: Gye, matur nuwun Cak Bian ini, Cak Bian, matur nuwun pertanyaannya, bagaimana peran anak-anak ini dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam agama Buddha itu ada namanya di sutra, ada salah satu sutra kitab suci Sigalowada namanya ya, Sigalowada. Ini mengisahkan seorang pemuda yang namanya Sigala ya. Sigala, bagaimana pemuda Sigala ini ada cerita ini. Cahwayu ini ada ceritanya ya, sekedir sekelumit aja ceritanya. Bagaimana anak-anak ini diajarkan untuk berbakti.
1: Berbakti.
2: Iya, okay, berbakti. Baik. Jadi berbakti itulah Cak Wahyu, anak-anak ini diingatkan bahwa kamu ini lahir dari orang tua ya, dikandung oleh seorang ibu 9 bulan 10 hari, bagaimana seorang apa ini, seorang orang tua ya, orang tua bapak dan ibu ini mengasuh ya, terutama ya bagaimana membesarkan, merawat. Orang tua ini memberikan yang terbaik ya, memberikan yang manis untuk anak-anaknya, keberhasilannya, bahkan sampai mengantarkan anak-anak ke gerbang pelaminan. Betul. Gitu loh Cak Wahyu. Apakah hal itu kurang cukup kalau kita tidak bisa membalas budi baik kedua orang tua, yaitu tadi dengan merawat, peran serta ya ngopeni wong tuwa timbal balik. Kita ini dari bayi kecil loh Cak Wahyu, dari dalam, sejak dalam kandungan ini orang tua ini merasa khawatir kalau kerja berat, kasihan nanti apa ini bayi yang ada di kandungan ada apa-apa. Jadi orang tua ini sudah memikirkan anak-anak ini semenjak dalam kandungan. Nah, ini Cak Wahyu, ini di dalam Sigalowada ini diajarkan betul bagaimana tugas anak, kewajiban anak kepada orang tua. Ada kewajiban orang tua kepada anak, itu tadi. Banyak sekali hal-hal yang memang orang tua apa ini ajarkan kepada anak-anak, supaya anak-anak ini juga dalam kehidupan sekarang ini Cak Wahyu ya, tidak bergaul mereka kepada mereka-mereka yang kurang bijak ya kan. Kurang bijak ini artinya apa? Mereka-mereka yang pergaulan bebas Cak Wahyu, apalagi dalam dunia digital, dunia medsos ini, kalau orang tua tidak berperan aktif ya mengawasi anak-anaknya, ya itu kan sangat-sangat berbahaya. Banyak contoh-contoh anak-anak yang di luar pengawasan orang tua seperti itu Cak Wahyu. Jadi anak-anak perannya kepada orang tua pun seperti itu. Ada namanya hukum timbal balik ya. Kalau di dalam agama Buddha ini ada namanya hukum karma ya. Siapa yang menanam pasti dia yang memetik. Namanya ngunduh woing pakartini dewi-dewi. Makanya orang tua selalu mengajarkan anak-anak, bagaimanapun kondisi anak-anak itu, orang tua tetap menyayangi. Walaupun anak-anak itu kadang tidak ingat sama orang tua, Cak Wahyu, tapi orang tua itu dimanapun mereka berada selalu
1: ingat
2: anak-anak. Anakku wis ma'am opo durung, wis ini opo durung, gitu Cak Wahyu. Makanya ya Cak Bian, kita sebagai anak, apalagi kita masih punya orang tua ya, kadang kadang saya juga sedih ada anak-anak yang menitipkan orang tua itu di panti asuhan ini. Jangan sampai
1: panti jompo,
2: jangan sampai Cak Wahyu ya. Itu timbal balik, bagaimana waktu kita kecil belum bisa apa-apa, orang tua menggendong, ngindit ya, bahasanya seperti itu Cak Wahyu. Itulah timbal balik. Begitu orang tua kita sudah tidak berdaya, anak-anak itu sudah berkewajiban Cak Wahyu untuk merawat ya, merawat, mendampingi mereka di saat-saat mereka membutuhkan. Jangan sampai di saat orang tua kita ini tidak berdaya ditinggalkan. Nah, kadang ada yang dibuang. Itu, aduh, durhaka sekali itu. Jangan sampai, jangan sampai ya. Ingat melalui moderasi beragama di RRI Surabaya Pro FM ini, saya ingatkan kepada generasi bangsa khususnya anak-anak, ingatlah orang tua, bagaimana orang tua ini merawat, mendidik ya, melahirkan sampai menghantarkan pada gerbang pelayanan apa, perumah tangga itu. Walaupun di situ masih banyak kekurangan kekurangan orang tua, tapi kewajiban anak ini ngenteng nih jare nih. Ngenteng nih penggahane wong tua gitu Cak Wahyu.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi Cak Bian ya. Kalau kan ya kita sebagai anak lah ya, kalau memang ingin insyaallah kalau kita bisa membahagiakan keluarga kecil kita, itu juga bisa membahagiakan orang tua kita.
2: Betul,
1: juga gitu ya,
2: betul
1: ya.
2: Betul, iya.
1: Baik. Nah, ini ada juga sebentar. Monggo ya Cak Neng ya, ini saya sambil mengartikan juga biar tidak salah pemahaman ya Cak Neng ya, ketika disampaikan kadang-kadang ada yang disingkat-singkat gitu ya. Oke, sekarang saya mau ke, ini ada Neng Alis ya, matur nuwun. Neng Alis di Gunung Anyar Tambak ya, matur nuwun ya Neng Alis ya. Oke, Romo mau menanyakan, sebagai istri ini kan mengharapkan bahwa suami ini memiliki sosok yang luar biasa dalam hal untuk berkeluarga, dalam hal untuk memimpin keluarga. Namun bagaimana jika memang suami justru tidak menerapkan tidak menerapkan anggutara nikah. Mohon maaf kalau ada salah, mungkin bisa dikoreksi ya Rama ya. Tidak menerapkan yaitu adalah anggutara nikaya atau ajaran yang telah disampaikan oleh Buddha.
2: Nggih, Cak Wahyu.
1: Ini monggo.
2: Ya. Jadi di dalam kitab-kitab suci agama Buddha itu sudah dijelaskan bagaimana tugas pokok antara pasangan itu suami istri ya, yaitu tadi berkelanjutan dari Sigala Wada Sutta itu dikisahkan tugas seorang suami, tugas seorang istri. Ya itu sudah kewajiban anak kepada orang tua, tugas orang tua kepada anak, itu sudah dijelaskan Cak Wahyu. Jadi pertanyaan nih Mbak Alip dari Gunung Anyar, Alip Gunung Anyar ini, bagaimana kalau suami-suami ini enggak bertanggung jawab ini? Ya kita sebagai pasangan selalu mengingatkan ya, mungkin di saat-saat itu suami lagi apa, ada masalah, mungkin masalah keuangan, masalah kerja atau apa ya, sebagai seorang pasangan selalu mengingatkan, memberikan semangat bahwa seorang suami ini sebagai imam keluarga ya, namanya imam keluarga, wakil apa ini, kepala keluarga,
1: kepala keluarga.
2: Kalau Cak Wahyu itu sudah punya kewajiban yaitu mempercayakan semua hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, yaitu ya nyimpen koyone hasil jerih payah dari suami, yaitu tidak hidup tidak apa ini, tidak berjuwe. Jadi nak Kanjeng Sultan ini pesen kudu sing gemi.
1: Nah, sing gemi.
2: Gemi nastiti ngati-ati ya. Jare jare nek wong wedok iki jare iso nopo cak wayu? Iso iso macak, iso masak, iso manak. Itu bukan apa hal itu adalah sanepo cak wayu. Itu adalah peribahasa. Jadi jadi iso macak itu iso ngetrapne lho cak wayu. Ngetrapne bagaimana seorang istri itu sebagai pendamping suami, pendamping laki itu, bukan macak ngerias enggak lho cak wayu. Jadi toto bersilo sila itu tadi cak wayu ya. Sila toto bersilo adab menghormati suami ya. Berkata tidak kasar ya, itu selalu mengingatkan ya. Bagaimana wong bebojo ini cak wayu jare tukar padu itu kembangnya wong omah-omah. Semakin gitu katanya semakin sayangi. Tetapi jangan sampai perselisihan-perselisihan, permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan prinsip rumah tangga itu untuk memisahkan kita. Jadi itu ada sebagai cermin cak wayu, karena memang bebojoan seperti itu cak wayu. Jadi kalau di awal-awal pacaran itu jare tai kucing rasa
1: coklat.
2: Begitu kita sudah jalan 5 tahun cak wayu, pasti ada muncul-muncul 10 tahun. Wah, itu cak wayu itu godaannya sangat besar sekali dari hal-hal yang sangat-sangat prinsipal itu cak wayu. Karena itu kadang kita ini ada wah kita asli nih, wah ini bojoku kita asli nih, muring-muring sing ini dan itu gitu cak wayu. Jadi prinsipnya di dalam sutra-sutra agama Buddha ini, jadi seorang istri itu harus bisa menjaga, merawat, melayani kehidupan rumah tangga terutama seorang suami, saling mengingatkan gitu cak,
1: saling mengingatkan,
2: ya, podo ngiling nih, saling mengisi, isi asa asu itu cak wayu itu sangat penting. Jangan sampai kita bertanya, penghasilan nih piro, wong wedok ngentek no. Nah ini jangan sampai cak wayu, makanya itu tadi wong oma-oma itu berumah tangga itu harus selalu ingat, saling mengingatkan, karena memang ya itu tadi cak wayu banyak berkaitan, ada bibit, bobot, bebet dan macam-macam ya. Itu tadi sangat berpengaruh kita, walaupun itu satu keyakinan loh cak wayu. Tadi ada sada kan keyakinan itu, walaupun satu keyakinan, tetapi kalau prinsip kehidupan rumah tangga mereka enggak ngerti cak wayu, nah itu sangat-sangat berbahaya. Itu ya
1: baik.
2: Neng siapa?
1: Alis tadi. Alis, ya. Ya Alis tadi, terima kasih untuk kesempatannya bertanya. Jadi nanti dilanjut ke Male ya. Kita jeda dulu ya. Rama kita jeda dulu. Nanti dilanjutkan lagi mengenai pilar keluarga ini. Jadi Ajeng Dindi Pacet Depro Papat RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya Jadi.

0: Jaling tersedia Propa Pater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Kalawa Yucen dan juga Romo Nyana. Sekarang Jaling ya, masih membahas mengenai pilar keluarga Jaling. Monggo untuk jenengan sekeping gabungan tanya-tanya begitu ya Jaling ya. Langsung saja di 5462961 atau di 0896021-nya 3 kali 968. Ono sopo sing kate gabungan, tak sopo dhisik. Monggo. Sugeng Enjang.
1: Selamat pagi, Mas Bayu.
0: Enjie, selamat pagi.
1: Can.
0: Ada dipisah. Wongnya siji, gak terpisah.
1: Masih gerimis di tempat saya.
0: Masih gerimis?
1: Ya.
0: Oh, alah. Iya.
1: Rinti hujan gerimis.
0: Tapi mboten banjir nggih. Tapi ndak banjir toh.
1: Sawo mboten banjir.
0: Nggih, syukur alhamdulillah. Sehat terus nggih.
1: Selamat pagi Sugeng Enjang.
0: Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, matur nuwun.
1: Ini kalau mak cerita masa keluarga ini, mungkin saya bisa sharing ya.
0: Penting niku.
1: Saya pernah berumah tangga.
0: Pak sinten iki? Pak sinten?
1: Dengan Capendi.
0: Capendi. Nggih, Capendi.
1: Saya pernah berumah tangga di tengah perjalanan kandas.
0: Nggih.
1: Karena ekonomi. Waktu itu saya kan sakit ya. Mungkin tidak bisa memberi nafkah. Lahir, insya Allah kalau batin masih bisa. Karena saya sakit divonis dokter, enggak bisa sembuh. Jadi saya tidak bisa bekerja memberi nafkah istri saya. Akhirnya rumah tangga saya akhirnya gagal di tengah perjalanan, meninggalkan satu anak putri yang masih umur 10 tahun, padahal anak itu masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Jadi waktu itu saya berperang ganda, fungsi saya sebagai ayah juga fungsi saya sebagai ibu. Karena anak saya kan masih membutuhkan belian kasih sayang seorang ibu. Peran ibu semua itu saya ganti. Syukur alhamdulillah sukses. Walaupun saya berperan ganda, walaupun sampai sekarang hampir 30 tahun saya tidak punya istri, hanya untuk membesarkan anak saya. Syukur anak saya sudah besar, sudah berumah tangga, sudah punya
0: cucu,
1: putri, ya cucu tiga.
0: Alhamdulillah.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah, yang cucu saya yang pertama putri, alhamdulillah tahun ini diterima di UNESA.
0: Wah, mantap. Selamat.
1: Saya sebagai bayi.
0: Nggih, bayi. Nah,
1: dari cucu saya masa bangga anak saya bisa masuk universitas negeri Surabaya gitu loh. Ya, perjalanan saya ini selama menghidupi anak saya waktu kecil saya besar itu pontang-panting bagaimana caranya saya sebagai ayah punya tanggung jawab untuk membesarkan, mendidik, menjaga dan menikahkan anak saya. Sebelum itu sudah realisasi saya masa bangga. Dalam suatu rumah tangga itu dalam Islam itu ada perceraian. Perceraian ini sangat-sangat dibenci oleh Allah, tapi
0: diperbolehkan.
1: Nah, seperti itu ya. Tapi waktu itu saya kan cerai hidup, bukan permintaan saya, tapi istri saya menggugat karena saya tidak beri nafkah pada istri saya gitu loh. Nah, mohon pencerahan, mengademkan diri saya. Sekarang saya posisi saya single parent. Nah, single jadi parent. Anak hidup sendirian di rumah. Saya ini sudah lansia. Kalau saya ini menyimak lansia itu bukan takut mati, justru saya itu takut kesepian. Karena saya sekarang hidup sendirian di rumah, anak saya sudah menikah, ikut
0: suaminya.
1: Jadi saya hidup sendirian di rumah, apalagi cuaca sekarang masih hujan dingin-dinginnya ya. Butuh kehangatan, tapi gak ada yang dihangatkan. Itu saya curhat aja di RRI, mungkin curhatan ini bisa menghangatkan tubuh dan jiwa raga saya. Mohon pencerahan Romo, mungkin pencerahan Romo ini bisa lebih menyejukkan hati saya yang sekarang status single parent. dan sendirian.
2: Oke, okay, Pak Fendi.
0: Matur nuwun, Pak Fendi. Sajane tadi itu sudah pernah ngormo. Saya coba sampaikan. Lak kademen di cedak ana kompor.
2: Katanya ya. Api unggun.
0: Api unggun.
2: Janget.
0: Aduh, ya. Tapi ngomongnya LPG-ne entek ya repot ya kan, ya kan.
2: Oke. Jadi munda.
0: Baik, bagaimana Romo untuk bagi berarti ini untuk yang orang-orang yang katakanlah memang sudah berpisah begitu ya. Untuk mendinginkan hatinya supaya tidak boleh emosi juga begitu ya. Okay. Karena kan memang kalau yang namanya perceraian hidup itu kadang-kadang juga menyakitkan gitu loh. Monggo.
2: Romo. Nggih Cak Wayu, nggih matur nuwun Pak Fendi nggih, Pak Fendi ya. Memang rumah tangga ini kan kadang enggak pasti nggih, mboten pasti kehidupan kita ketemu jodoh kadang sampai akhir hayat ada yang ndak ngentekke kloso siji. Lah basa Surabaya wong omah-omah kok gak ngentekne kloso siji, yaitu ya jadi dalam hidup ini kita harus apa ya? Legowo, belajar ikhlas seperti itu. Kalau kita tidak ikhlas, ya seperti itu kita akan merasa sakit, merasa kesepian gitu. Ya makanya, ya hidup ini kan juga pilihan. Kita berumah tangga ini kan juga pilihan. Kalau menurut agama Buddha ini rumah tangga ini pilihan ya. Kita pilih hidup rumah tangga, punya pasangan. Ya kadang pasangan kita ini tidak baik ya. Ya seperti tadi, karena ya daripada kita terus berhubungan, kumpul, tapi yo padu, tidak ada ujung pangkalnya, banyak yang dipermasalahkan, ya lebih baik itu berpisah. Ya itu memang hal yang memang harus ada keputusan, ya keputusan, walaupun komitmen berumah tangga itu sampai akhir hayat, sampai kematian yang memisahkan kita. Ya kadang kita ini kadang diungkit. Ya banyak hal, makanya di dalam Buddhisme itu Cak Effendi ada namanya ajaran paramita, keluhuran budi ya.
0: Keluhuran budi ya.
2: Keluhuran budi. Ada yang namanya suami istri itu dewa dan dewi. Itu pasangan itu kan tidak mudah. Dewa dan dewi. Saling menerima kekurangan masing-masing. Kalau kita tidak bisa menerima kekurangan kita masing-masing, seorang berumah tangga ya seperti itu. Ya Cak Effendi ya. Jadi kita harus. Ya Cak Fendi sekarang sudah mungkin sudah usia ya, sudah usia ya, cari penghiburan, cari kesibukan ya, supaya pikiran batin ini tidak jenuh ya. Kalau sudah jenuh, bosen, mikirnya sih warna-warna nanti ya, mikirnya sih warna-warna ya. Kita mendekatkan ya, mungkin kalau kita masih ada anak ya, mendekatkan anak, ada anak, ada cucu ya, itu sebagai penghiburan. Ya kalau memang kondisinya dekat ya, kalau jauh ya memang berkomunikasi, ada HP, usahakan berkomunikasi. Kalau masih di wilayah Surabaya ya didolani gitu ya. Sering-sering
0: main lah ke rumah.
2: Sering-sering main ke rumah. Kalau kita punya saudara ya, itu kan namanya penghiburan. Karena kita ini manusia biasa, manusia duniawi ya gitu. Butuh penghiburan gitu Cak Wayu, penghiburan dekonco. Ya itu salah satu untuk ngelipur hati, karena memang kita belum bisa terima kenapa saya kok bisa, kenapa anak-anak kita ini kok bisa. Ya namanya kalau sudah berumah tangga, sudah dewasa seperti itu Pak Effendi ya. Seperti saya sendiri alami, saya ini di Surabaya, istri di Kalimantan, anak di Jogja. Saya ini juga wis belum
0: mikir
2: lagi
0: berapa dapur itu ya.
2: Saya tuh mikir 4 dapur Cak Effendi. Dapur Kalimantan, Surabaya, Jogja, ada sing mbah ndek salah 3. Dapurnya 4. Kalau kita ndak bisa terima gitu, kita bisa Cak Wayu. Jadi
0: malah menjadi beban sendiri gitu ya.
2: Kalau kita kok kepikiran gitu. Semua Gusti Allah itu ndak sari kok. Kalau kita ini jadi orang Jawa itu wong urip kudu obah. Ya, obah. Ya cek kita enggak usah malu-malu lah. Enggak usah malu-malu untuk cari kerjaan, cari nafkah. Selama kita masih mampu ngubahne awak, ya, ngubahne badan ini, pastilah. Itu pasti Gusti Allah itu pasti akan nuduhne rezeki. Ya hanya mungkin sekedar untuk makan. Mungkin kalau kita doyan rokok ya untuk ngerokok, untuk ngopi. Kalau kebetulan kalau saya Cak Wahyu enggak ngerokok, jadi ya ngopi saja, ngopi saja sama jajan. Kadang kita kumpul-kumpul Cak Wahyu, kita kumpul-kumpul warga. Ya kita kan dek masyarakat kita ini ada tetangga. Ya kita kumpul-kumpul jagung, kita ngobrol. Ya itu kan salah satu bentuk sosialisasi kita. Kita interaksi itu penting Cak Wahyu. Kalau kita meneng ndek omah ya padha karo menghukum diri. Orang itu harus care, terbuka. Jangan belajar mengunci, ya, jangan dikunci diri kita ini. Kita masih butuh Cak Wahyu. Kalau kita ini apa, mengunci diri di rumah terus, ya itu bahasanya sumpek. Nah, kalau kalau sudah sumpek, wakas sih dipikir nong macam-macam. Karena tidak ada penghiburan. Kita hidup butuh penghiburan Cak Wahyu. Seperti saya siaran ini kan butuh penghiburan. Ketemu Cak Wahyu di sini sharing-sharing. Ano sing takon, ternyata juga ini pengalaman saya pribadi Cak Wahyu. Jadi saya pun seperti itu. Jadi semua para perumah tangga itu mengalami hal-hal seperti itu Cak Wahyu. Tapi intinya perumah tangga itu harus ikhlas lan legowo. Bagaimanapun ya jangan sesali perpisahannya. Kenapa kita mesti bertemu? Nah, gitu Cak Wahyu.
0: Ya, biasanya kalau sudah bengkerengan itu pasti kayak gitu ya kan. Kenapa kita harus bertemu di awal?
2: Ya, gitu Cak Wahyu. Itulah kita nih belajar ikhlas, kita ya sama-sama punya keyakinan agama ya menurut pandangan kita masing-masing, menurut tuntunan kita ya kita berdoalah, istighfar supaya kita mendekat pada diri kita sendiri. Jangan sampai ada masalah kita menjauh dari diri kita. Kalau orang Jawa itu mengatakan sedulur papat limo pancer itu harus dicedai, karena itu saudara yang paling terdekat pasti dia. Ojo nggoroi batine dhewe Cak Wahyu. Orang itu bisa menggoroi 1000 orang, 1 juta orang, tapi dia tidak bisa menggoroi batinnya sendiri. Dia akan berbicara itu. Suatu saat dia akan berbicara di saat bawah sadar kita hening. Nah, sedulur papat lima pancar kita ini akan berbicara dalam hati gitu Cak Wahyu. Ya seperti yang dialami oleh Pak Effendi
0: tadi.
2: Mendekat. Justru mendekat pada diri kita, mendekat sama Gusti ini, itulah lebih bagus itu. Kita lebih hening, dan itu namanya ajaran legowo, atau ikhlas, gitu Cak Wahyu.
0: Itu ya, meskipun sebenarnya susah ya. Kalau ngomong itu gampang loh Romo ya. Legowo, ikhlas.
2: Saya sendiri mengalami Cak Wahyu.
0: Memang harus step by step. Gak mungkin kayak seperti membalikkan telapak tangan istilahnya kan gitu ya.
2: Betul Cak Wahyu.
0: Tetap harus step by stepnya gitu.
2: Ingat apa yang dialami Pak Effendi, saya mengalami sendiri Cak Wahyu. Ya, bagaimana saya ini harus ikhlas dan legowo berpisah dengan istri, kerja sana. Hampir 16 tahun saya Cak Wahyu. Dulu di Jakarta, sekarang di 16 tahun kami. Ya kita harus belajar ikhlas ya, itulah namanya pengabdian. Kita hidup ini kan pengabdian Cak Wahyu ya. Di lini kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan soft skill kita masing-masing. Jadi Cak Wahyu jadi penyiar ini dan itu ya kan. Banyak interaksi sama pendengar dan itu. Gitu Pak Effendi gitu ya. Baik. Menghibur.
0: Baik, terima kasih Romo, tapi ini ngapunten ya. Meskipun juga ada beberapa yang mau bergabung, tapi mohon maaf karena waktunya yang cukup terbatas banget gitu ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin ditanyakan, tapi ya apa boleh buat ya nih ya.
2: Tak lihat waktunya sudah tidak cukup.
0: Iya, udah mau jam 10 loh ya. Tapi sebelum mengakhiri mungkin Romo, mungkin ada sedikit wejangan ya terhadap khususnya untuk
2: perumah tangga,
0: perumah tangga yang dalam tanda kutip ini yang masih muda-muda, karena ini bisa dikatakan kan yang banyak pernikahan dini atau pernikahan yang memang masih muda begitu ya. Jangan sampai ya mungkin jangan sampai tergoda dengan
2: kecelakaan
0: dan segala macamnya gitu ya. Monggo supaya bisa mempertahankan rumah tangga itu kalau bisa sampai selawase sampai akhirnya ya mautnya memisahkan begitu ya, kan nama.
2: Jadi prinsip dasar kehidupan rumah tangga itu harus saling cinta kasih, menyayangi. Karena apa Cak Wahyu ya, semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau tidak bisa menerima Cak Wahyu, ini pasti akan terjadi hal yang tidak diingat ya. Cinta kasih, bahasa kami itu meta ya, cinta kasih, saling menyayangi lah gitu, saling menyayangi di saat-saat pasangan kita ini tidak enjoy ya, apalagi terpuruk, ya jangan sampai ditinggalkan Cak Wayu gitu ya. Berbelas kasih, menempatkan posisi kita di pasangan kita gitu loh Cak. Itu yang paling berat itu. Yang paling berat bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam pasangan kita ini Cak Wayu. Enggak semua orang bisa itu Cak Wayu. Itu tapi seorang rumah tangga untuk mempertahankan kelanggengan wong omah-omah itu

0: gandeng. Ya kadang dijak makan-makan. Gitu, jangan sampai pasangan kita ini dicuekin, Cak Wahyu. Ya, itu dua hal. Ya kita harus belajar mencintai pasangan kita sepenuh hati, itu penting, Cak Wahyu, ya. Karena dalam Buddhisme itu juga ada janji-janji, ya, untuk mengasihi sampai akhir hayat, sampai maut, untuk memisahkan kita. Kalau dek Buddhis itu tidak ada namanya perceraian, Cak Wahyu. Duh, bagaimana kalau bercerai? Ya pengadilan. Saya dek wihara itu, Cak Wahyu, pernikahan itu sampai 1000 pasangan, ya. Sampai ada pasangan Romo Sanda ini nih, ke pengadilan. Kami tidak pernah memisahkan kalian, gitu. Kalau pengadilan sah secara gitu. Apakah itu diperboleh? Enggak apa-apa kalau daripada kamu membangun neraka di atas.
1: Iya, di hidupnya sendiri, iya, gitu ya, istilahnya.
0: Ya, gitu. Makanya tadi Cak Wahyu, sebelum masuk ke jenjang pernikahan, itu tadi ada dua prinsip yang harus kita ugemi, harus kita pegang itu, Cak Wahyu. Kita saling menyayangi karena pasangan kita ini kan juga berbeda culture. Apalagi berbeda pendidikan, apalagi berbeda penghasilan. Nah, itu sangat berbahaya. Ya itu tadi yang dikisahkan oleh Pak Effendi. Karena saya tidak ini dan itu, istrinya tidak mau terima. Nah, akhirnya seperti itu, Cak Wahyu. Makanya kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan itu, Cak Wahyu. Saya kira itu, Cak Wahyu.
1: Baik, siap. Terima kasih Matur Sembanuan Caning Niku Wau ya, untuk di kesempatan hari ini moderasi beragama bersama Romo Nyana Abaya untuk di hari ini terkait dari pilar keluarga. Ngeten nggih. Langgono aku pamit dhisik Caning. Matur suwun nuwun. Arek kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo matur suwun nuwun ngeten nggih. Romo sampun rawat di studio Pro Papa.
0: Nggih. Matur nuwun Cak Wahyu. Sugeng nginjing. Iki makaryo. Nggih.

Cak Ning, cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Sakning woro-woro jam 10 isuk lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Sakning Pemkat Sumenet ngeluncurno warung inflasi sebagai upaya kanggo ngendalikno rego bahan pokok nang wilayahe. Kabag Perekonomian lan Sumber Daya Alam Pemkap Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki salah sijine ana nang Pasar Anom lan wis kerjasama mbarek sejumlah lembaga terkait.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning, Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT, RW lan perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus kanggo memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi nang desa. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 11 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ni, wayahe sampean ngrungono siaran Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Dah terus ya opo solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing, Cak Ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih teng edisi dinten iki Cak Ning dintenipun Senin tanggal 22 Juni 2016. Mugi-mugi sedaya sami sehat. Masih yo ket subuh kala wau diguyur hujan ngantek jam 8. Ngantek setengah 9 sik riwis-riwis. Nah, sakniki srengenge pun gelem metu Cak Ning Mas yo rada rep gak apa-apa sing penting aja udan maneh ngaten iki Cak Ning iki ana menungso nggih ngaten iki Cak Ning rada rewel nek wayahe panas yo njaluk diudani nek wayahe udan yo njaluk dipanasi ngono nggih Cak Ning senengane niku anget-anget kali adem-adem ngoten nggih Cak Ning nggih mugi-mugi sedayanipun dadosaken tetep kita semangat sedaya nggih kangge kanca-kanca niki nggih enten sing dereng dugi ngantos kantor-kantor Cak Ning jam yah menten iki amargi nggih niku wau ada beberapa daerah ingkang lumpuh total ngoten nggih Cak Ning dados kanca kula ning Ike niki wau nggih sak sampunipun laporan niku Cak Ning lah kok sepeda motore mogok teng bengkel ngantos sak menika. Nah, mugi-mugi sedaya pinaringan lancar ngoten nggih nak Cak Ning kangge panjenengan utamine sing kerjane tenggene odor, tenggene lapangan Cak Ning mugi-mugi tansah pinaringan lancar ngoten nggih. Niki wonten ingkang terhubung sampun kalian Aba Parno. Halo Sugeng Enjing Aba Parno.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang.
0: Inggih, monggo Semanggi Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semanggi Surabaya.
0: Ojo.
1: Nek gak semangat lho ya.
0: Nek gak semangat emoh lho ya.
1: Emoh lho ya.
0: Tetep semangat masih ya banjir.
1: Lah dalah.
0: Tewu napa mboten? Tewu napa mboten?
1: Lah wonten trata PP legi niku namung gremis sekedhik nika lho nipur. Mboten Jawa.
0: Oh, mboten Jawa. Alhamdulillah. Berarti daerah itu Pak Parno mboten meluap nggih airipun nggih toyanipun nggih.
1: Niki soale enten program sing ditokne niki nipur.
0: Napa niku?
1: Napa malih nek mboten kasur.
0: Ngono ah. Lah niki srengenge nek teng mriki niku rap-rep e. Nek teng mriku pripun gawe mepe kasur anu ta, terkendali ta srengenge niku.
1: Nggih, mriki aman-aman. Oh, srengenge pun anget ngeten iki punan nipun.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo digiyakaken keroncongi niki ngersakaken menapa.
1: Lah kroncongnya niki nggih sing
0: ingkang
1: titituit niku to ning pur.
0: Titituit.
1: Titituit jereng niku lho ning pur.
0: Mati mulia. Mulai ning Pak Parno. Siti lunga
1: pasar ora bali bali.
0: Nggih, Tanjung Perak sedep mawon kangge sinten monggo.
1: Kangge Cak Wandi. Wonten Cak Mulyono, Cak Toto, Bang Kobat, ning Haja Suratno, ning Haja Gusti Yogi. Ning Iin, lajeng wonten ning Dian. Kagem ning Siti lunga pasar gak bali-bali niki wau. Kagem samudayanipun ning Pur, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Kula mirengke wilayah Surabaya ngantos daerah Banyurip, daerah undi wau banjir.
0: Nggih, banjir sedaya. Kula dhewe pas macet. Bidal wau nggih setengah kentol pun.
1: Nggih. Oh, ngaten. Ya dipun nikmati, dipun syukuri kemawon.
0: Nggih, mugi-mugi
1: niku pun bagiane.
0: Nah, nggih niku rezekine nggih niku e. Rezeki tanggal tuwa.
1: Mlegi mboten Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungkem ugi kagem Ibu Erik ngaten. Matur nuwun kagem Abah Parno ingkang sampun bergabung tengene Pro 4 RRI Surabaya. Monggo sinten malih ingkang gabung nggih. Menika sampun wonten tarik-tarik nggih, sampun wonten persediaan nggihan musik keroncong ngene iki. Saking MD ini Pro 4 RRI Surabaya. Nah niki wonten keroncong Lamunan, wonten ugi Citra Pahlawan, wonten Rek Ayo Rek Kemesraan, Pelanggaran Guyon Waton nggih, Narto Sabdo niki wonten sekedap Padang Tresno, wonten Doro Muluk ngaten kecak ning monggo minangkani pamundutan saking Aba Parno menika pareng badhe kula aturaken keroncong nggih Tanjung Perak ngaten nggih sugeng midhangetaken.
2: Sap wis ya wis langsung direkam. Oh dikira rol keroncong to. Nyentuh wae, bangan iku mandek tengah lah. Ngapa rati DP yo? Arep tenanan. Yo. Titi duit kamar mati mulia. Siti lunga pasar tapi mati.
3: Ki kleru ki wae. Kleru lagi wae. Kleru sekleru buri kita.
4: Anyar puas.
3: Aduh, lagu deh kleru terus.
2: Tapi mencemar mendem. Eh, selaku rata tadi. Mbak, delok YouTube-nya adewe kan lho.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mal pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mal layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Ngene iki aku boleh sadar.
2: Sadar apa maneh?
1: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regone 10.000.
2: Terus
1: tak bayar 8.000.
2: Lah,
1: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
2: Belajar apa?
1: Lah gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
3: Intermezzo.
2: Yuh, ngeri yo. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Wah, arek enom.
4: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wet di ngono.
2: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
4: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
2: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Oke, Cak Ning tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya tengene adicara Semanggi Surabaya nggih Cak Ning. Nggih niki salam katur ugi kagem Pak Lasmono nggih kalau wau sempat telepon tapi sak menika dereng telepon malih dereng minggah mugi-mugi tansah sehat selalu sesarengan kalian keluarga tercinta. Wonten ugi menika kiriman WA ngaten nggih saking Cak Tommy Kurniawan nggih. Aku Tommy request Baginda Cinta. Salam kanggo ning Ane, ning Lia, ning Ayu, Pur Candra Wahyu Solikin nggih matur nuwun kula request ning Pur nggih. Nggih matur nuwun kagem Cak Tommy Kurniawan nggih niki lagunipun sampun siap nggih Cinta Keroncong saking grup Bagindas The Bagindas ngaten nggih. Nggih matur nuwun sangat kagem sedayanipun Cak Ning mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat lancar sedayanipun masih udan-udan cuaca tidak mengendalai nggih. Cuaca mboten dados kendala kangge awak dhewe tetep semangat berprestasi tetep semangat njalak akan tugas ngaten nggih Cak Ning. Nggih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya kita puter keroncong cinta ngaten nggih.

Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak ning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan nang poro petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Satlantas Kepolisian Resort Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno, edukasi iki penting sebagai bentuk lan upaya uga komitmen kanggo nerapno tata tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan poro wali murid. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam 12 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ngene iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
2: Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, Cak Ning kula badhe nginformasiaken bilih wonten titik-titik rawan banjir ngoten nggih teng sekitaran Kota Pahlawan. Nggih niku antawisipun Cak Ning tenggene Surabaya Pusat utawi Surabaya Barat niki wonten Simokalangan, Sawahan lan area bawah tol Banyu Urip nggih. Menika kala wau nggih tergenang banjir ngoten nggih Cak Ning. Surabaya Timur tenggene kawasan Menur Pumpungan sarta Kali Sumo Ngagel Jaya wonten ugi kalau wau tenggene kali di depan ITS utawi sekitaran Mer menika nggih meluap ngaten nggih Cak Ning Kali Jagir semanten ugi Cak Ning menika ndadosaken dalan-dalan sekitaran bantaran kali menika sami tergenang banjir injing wau nggih Cak Ning wonten ugi tenggene Surabaya Barat lan areal sak lajengipun iki wonten areal perumahan tenggene Citraland ugi rentan tergenang saat curah hujan sangat tinggi ngaten nggih Cak Ning. Panjenengan sedaya ingkang melintas tenggene daerah-daerah menika monggo ingkang waspada ngaten Cak Ning langkung prayogi liwat jalur Nadi Surabaya nggih Cak Ning supados saged terhindar saking jebakan banjir utawi kemacetan ngaten nggih akibat saking hujan wiwit kala wau dalu dan deres nggih Jawa sampai subuh sampai injing menika wau nggih Cak Ning. Mugi-mugi mboten saken semangat dipun Cak Ning sedaya kangge makarya ing dinten menika tansah sehat selalu. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Nggih, sak ning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sak ning monggo kita lajengaken nggih tasik tengah dicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya.

ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

menika sampun mepet tengene jam kalih welas nggih. Kula pamit saking ngadicara Semanggi Surabaya mangke tasih tetep lanjut cak ning nanging sajianipun gantos nggih menawi kala wau jam sedoso ngantos sak menika taksih tengene musik-musik roncong mangke sak sanepunipun woro-woro jam kalih welas mangke kita sesarengan tengene sajian gending-gending campur sari ngaten nggih cak ning tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Caning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,095 petugas lapangan gawe ngleksanakno sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional.

Nyandak kabar liane Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama kanggo nyiapno SDM unggul nuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki ngadepi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini mulai teko keluarga. Apa maneh Cak Ning program prioritas iki sejalan bare asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sing tujuane kanggo nguatno indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos gak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh. Podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki cakne nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cakning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

0: informasinya soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning kagem adicara Semanggi Surabaya ingkang jam 12 ngantos jam setinggal, kita sugeng sak utawis ngoten nggih Cak Ning. Mangke jam setunggal wancinipun kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti siaran Suara Budaya Nusantara mangke sesarengan kalian RRI Jakarta piyambak ingkang dados host dinten menika nggih Cak Ning. Nggih niku presenteripun wonten ing Mariana Suhendi. Topikipun mangke melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun ngaten nggih Cak Ning. Narasumberipun mangke wonten Kang Yahya Andi Saputra ngaten nggih Cak Ning. Saking Pro 4 kula ngaturaken sugeng mitangetaken mangke sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta. Sutyo kagem kita mitangetaken sareng-sareng.

0: RRT jam 13.
1: Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranasda setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madiin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi.
2: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak Suara Budaya Jakarta menemani Abah Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Abah Empo menyapa Abah Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Ayah udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompak Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompak di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya. Oh, ini benar-benar ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang Wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
2: Iya, betul, betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yaya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita apa? Kita ya, kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita Maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fatahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Po Ani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Po Ani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan
1: gitu. Mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi si tramnya itu menjadi tram yang tram listrik, ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk terus sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang yang bisa Bampo ngebayangin di pada zaman itu gitu. Iya, ya,
2: betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah. Wah, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi orang pribumi
2: pada saat itu ya. Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda itu. Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Iya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, dia kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya, oke. Abompo ini kayak undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abompo ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tangga Mus Lampung.
3: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Abang Yahya ya.
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kemarin nih, Bang.
2: 499.
3: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya.
2: 500.
3: 5 dekade ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ini, Bang Leman?
3: Untuk ya selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Iya.
3: Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Iya. Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Yeah. Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu gas itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal, tuh situ ayah main, main itu, Bang. Sepandangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: misalnya
3: itu
1: ya?
2: Encing.
3: Empat encing gitu, empat encang gitu.
1: Terus?
3: Ya, encing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu, Bang.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang.
3: Makasih, Bang, ya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lemas tetangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram, maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron. Gitu.
1: Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang, ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik, Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya.
2: Iya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499.
1: Iya, betul.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih, Bang Yahya.
1: Iya, benar.
2: Bukan setengah abad, 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad, Noneku.
4: Iya, benar. Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, yeah, mantap. Yeah.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi karena orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu outlet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Ada lagi yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Bisa
4: ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang ya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Dan
4: ada juga nih Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ulan-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
1: Oke.
4: Jadi lagi buat Jakarta semakin maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Aturun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Buat Jakarta itu 11-12 gitu ya.
2: Iya Dinda ini kalau Nana ya kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik Bemo ya. Jadi saya masih ingat betul pernah sekali waktu ketika Bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si Bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di era ini pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu. Karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya ya sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si Bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia, katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya, katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua, dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kalau kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah, nah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek online.
2: Atau mau kalau mau musim hujan itu kita pakai Grab Car gitu
1: Taksi
2: car
1: online.
2: Iya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas aja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Orik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan, sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita ya, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya, dulu angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang, begitu nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya Pun, wah dari Bandar Lampung nih.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Sama ya di Bandar Lampung juga Pak.
2: HP.
5: Bener Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? di mana Lampung?
5: Edo.
1: Oh iya Bang Edo. Bang Edo ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
5: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam adindaku. Sehat selalu ya.
5: Sehat ya Babe.
2: Ya namanya Ngkongkong.
5: Yang penting
2: masih
5: sehat
2: Ngkong. Alhamdulillah.
1: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejam jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah Pak,
1: udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik KNC doang ya, Pak.
2: MRT.
5: MRT ya. Pakai itu aja, Pak. Keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja, Pak.
1: Oh, iya, iya.
2: Asal bawa mbak
5: pokok. Sekali bayar, Pak.
1: Iya, betul. Iya, benar. Kayak TJ juga, kayak Transjakarta.
2: Iya, Transjakarta.
5: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong, sekarang ini, Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadi-jadi gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, saya tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih dipakai gitu Kong.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya Edo ya.
5: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga,
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh, 344. Bulannya sama Juni. Oke, okay, iya. Baik.
5: Betul.
1: Iya.
5: Sudah Nana, makasih ya Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: tadi
2: Bandar Lampung 43.
1: 334. Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam. Tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah nggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi nggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
2: Rasanya tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu
1: bus
2: kan
1: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Benar-benar bis tingkat.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya. Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus terus sampai ke kawasan di Senayan. Terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya, Ponana ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, kira-kira seperti itu ya, abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya, Bang.
2: Iya, bus wisata.
1: Dulu bus tingkat, sekarang bus wisata.
2: Ya, saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu, saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tetangga-tetangga area sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan, kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes kantong empes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek kalau sekarang kan kita tempel doang klik kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama Bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita gitu. Sekarang mau kita dipelototin gitu
1: sekarang nggak bisa
2: asiknya begitu ya. Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor 38 itu ya jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Paul dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
2: Ya
1: kita kan tahun depan deh insyaallah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
2: Ya Bang, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
2: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Pok katanya begitu.
2: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya.
2: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kan kesel. Yaitu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
2: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang, kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik, orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
2: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa, kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya? Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
2: Yes, itu dia.
1: Kang Dagang pepaya dan apa kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
2: Oh, Bali.
1: Ada Bli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
6: Cing Yahya ya.
2: Iya Bang.
6: Ya Cing. Tidak, ayam manggilnya udah pasti di atas air nih.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
6: Ayam mau tanya, ini nih yang ayam mau blorin sama ncing ayam nih ya. Ncing apa mama sih?
2: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak ncing mama tuh.
2: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
6: jangan,
2: udah.
6: Jangan kalau engkong mau belum.
2: Iya lihat aja
1: potret. Engkong soalnya.
2: Lihat aja potretan kita abangku.
6: Iya cing. Okay. Jadi. Yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
2: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
2: Iya.
6: Iyalah yang kita
2: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
6: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
1: Iya.
6: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin gak itu cing burgul cing?
2: Ngalamin kita antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apa ini?
6: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh cing ya.
2: Iya.
6: Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
2: Iya.
6: Enggak sejahtera waktu itu.
2: Telur dadar pakai daur kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah ya Allah saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
2: Iya alhamdulillah
6: ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
2: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis ditublek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
6: Karena yang di ujungnya itu putih
2: ya. Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti lagi ada apa buat mindo gitu ya gitu.
1: Oke. Jadi
6: seperti itu. Makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih, Cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
2: Begitu kan, Cing ya? Akur mupaket.
1: Iya. Oke dah.
6: Begitu. Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya, Cing ya.
2: Iya, betul.
6: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
2: Iya.
6: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
6: Ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau di bidang sekarang tuh, Cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu, makasih banyak
6: Cing ya. Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Iya, sama-sama
6: dah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih, karena udah mau deket jam 12 siang. Kagak berasa banget ya bang. Ngobrol sejam aja kan. Ya,
2: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia memang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingetan-ingetan dia. Bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa dagangan pergi ke pasar. Itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu, kalau malam nak.
1: Kenapa itu?
2: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nak kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia kebayaran lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi itu tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh nak. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
2: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Po ya, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Po ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia, Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti yeah. apa?
2: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita yeah. kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
2: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan anggota itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun, Nana. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri, wahai. Jadi saya kepengen pada engkau, siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
2: jaga
1: Bang.
2: Jaga Jakarta.
1: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir. Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
2: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh? Apa
2: ya? Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
2: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
2: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entah kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat.

Amloro Awan Lumantar Prompat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Janing Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan.

Nyandak kabar liane, Cak Ning, pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati HUT Kutha Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringanno beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kutha Mojokerto. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit?

podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak bendinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dhewe iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesal karo pikiran sing garai mumet. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggolek iwang sing dipercaya, siji cerita metu iso nggawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jane, tetep mlaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ono dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Nggih, Cak Ning wektalipun mepet jam 3 nggih Cak Ning wancine kula nyuwun pamit saking ngerso sampean sedaya Cak Ning nyuwun ngapunten bae enten kladuk ing atur kula nggih Cak Ning matur nuwun sing sampun gegono nyarengi sedaya dicara wiwit kala wau Tanjung Perak pagi ngantos Tanjung Perak siang sak menika mangke tengene Tanjung Perak sore Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Ayu Arta. Wesana kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Caning penulis Elo Gurung Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Tokoh legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cakning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

Ngecaning sampean tase sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saniki jam kalih langkung 50 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

Janing wayahe woro-woro jam 3 awan bare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bangga atas capaian Rumah Sakit Umum Daerah utawa RSUD Dr. Sutomo sing menempati peringkat pertama nasional nang SI Imago Institution Ranking utawa SIR 2016 sektor kesehatan. Sekaligus negesno pengakuan internasional terhadap layanan kesehatan Jawa Timur. Kofifa menilai prestasi kumang kame sekedar pencapaian nang pemeringkatan internasional, tapi representasi keberhasilan transformasi layanan kesehatan sing dilakokno secara berkelanjutan lewat peningkatan kualitas pelayanan medis, penguatan riset, inovasi, sampai kontribusi sosial gawe masyarakat. Nyandak kabar liane, Kamar Dagang dan Industri Kadin Surabaya njaluk supaya PT PLN Persero isok nyampe no informasi barek jadwal pemadaman listrik secara luwih awal, rinci lan mudah diakses gawe masyarakat. Hal iku lantaran gangguan mati listrik sing kedaden nang Surabaya, Sidoarjo lan Gresik seringkali mengalami mati listrik selama 2 pekan terakhir dengan waktu berbeda-beda lan mayoritas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Iku mang caning gawe woro-woro jam 3 awan ya, mare aku ning Ayu ketemuan maningku nang woro-woro jam 5 sore.

Ning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Caning, alhamdulillah ya. Sore iki ketemuan bare aku ning Ayu. Edisi dino Senin awal pekan ya. Awal pekan di pekan ke piro kali iki? Ke papat ya. Iya enggak sih? Oh iya, keempat di bulan Juni 2026. Yuhu. Oke, tak kancani ya sampai kok merapat nang jam 8 bengi ya, Derek. Ya apa kabar? Sehat ta? Hei, aku jek bindeng ta suarane nang kono. Muka-muka wes gak ya, Derek ya. Muka-muka suaraku wes jeling ya, wes moncer, wes tahes mana ya. Dungo dinungo kuncini itu supaya kita semuanya ini diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Ngene ya. Ya wes tak wiwiti mbarek sing jenenge goyang dangdut. Leko tenan sampai engko merapat ya nang jam 5 sore.

0: Syah Arkisna sing wis tak puterno gawe sampean kabeh di sore hari ini ya. Yuk, Senin-senin harus semangat ya. Harus semangat, harus terengginas ya toh. Heeh. Jadi kita utamakan dulu yang ada di playlistnya Goyang Dangdut ya. Ya, ya. Yang ada di playlistnya Goyang Dangdut. Begitu ya. Kalau sekiranya enggak ada yang di request, bisa ganti lagu. Ya, ya, ya. Aku boleh koyok Cak Chandra ini iki ya. Ini iki sore-sore wes pancene enak ya. Nek ngrungokno lagu-lagu dangdut ya derek. Sembari ngemil-ngemil, sembari ngopi-ngopi, sembari nyapu-nyapu latar ya jogane omah. Tadi ini langsung aja digaskan di 546-2961 Barek 08 songo 60 loro si cini peng telu songo 6 walu ya. Ono sopo nangkono, halo Goyang Dangdut.
1: Goyang dut leko tenang.
0: Oke oke, dari Mojokerto.
1: Iya.
0: Iya. Kok pasrah ngono sih?
1: Loh, gak pasrah lo nih.
0: Ngono ta. Ya apa Mojokerto hari ini cuacanya?
1: Cuacanya cerah ning, tapi tadi malam dini hari tuh hujan.
0: Oh, padha ambek Surabaya ya. Surabaya sedari dini hari, nih, dari dini malam. Hari hingga tadi pagi awet.
1: Walah.
0: Ya, seawet cintanya dan cintaku.
1: Waduh.
0: Ceru-ceru ya toh, yuhu. Lagune apa iki Cak Irfan?
1: Lagune ndar po iki ngeneng.
0: Apa Kicomania?
1: Oyi.
0: Salame gawe sapa?
1: Salame gawe ning Ayu sama semuanya aja yang lagi dengerin perempat. Alhamdulillah okay. Suaranya ning Ayu sudah kembali.
0: Wow, suaraku sudah celing ya.
1: Iya, kapan-kapan aku sampai bingung iki sapa.
0: Oh, ngono ta. Ya ampun, saking bindengku ya. Iya, jadi iya, bingung ya. Iki antara Ayu Arta apa Ayu Soraya ngono ya. Oke deh kalau begitu, makasih ya.
1: Ya, terima kasih nih.
0: Oke, yuhu, bye-bye. Yuk lagi yang mau gabungan ya di 546-2961 utawa esok gabung nang lain WA-ne Propapat RRI Surabaya ya. Oke. Wis tak catet ya, Tommy ya. Wis tak catet, oke. Engko karep dienteni ae lagune pean ya. Ayo lagi yang mau gabungan di sore hari ini. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 5 sore pastine melaju nang Tanjung Perak sore bare aku ning Ayu Arta ya. Sampai engko bengi ya hingga merapat di jam 8 malam nggih. Kahanane kawasan Pemuda sore hari ini terpantau lagi cerah ini dengan nuansa arus lalin yang rame lancar nggih. Mat sore gawe sampean kabeh cak ning sing lagi ae gabungan ya di gelombang 96,8 FM barek 585 AM ya. Terus sing gabungan pisan lewat streaming nang rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Yuhu, ana sing jenenge Safira Inema dulu ya yang mau tampil dengan top-topan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Penuh wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir. Ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lan tank kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yo rek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: Oke, sudah dikasih ya dengan kicauan yang dar boy geng. Sing wis tak puterno kabeh sampean kabeh nang sore iki ya dere. Yuk lanjut maneh digaskan ya. Halo, Koyang Dangdut.
1: Eko.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum, Kia Cing Ayu Arta yang cantik.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Neng Simar Pasuruan.
1: Bagi si guyur hujan.
0: Iya, semuanya rata ya.
1: Oh, alhamdulillah. Tuhan itu tidak tidur ya.
0: Dan tidak pilih kasih, ngono ta?
1: Iya, tidak pilih kasih, rata. Semua.
0: Semuanya rata dikasih rezeki berupa air ya. Oke. Okay.
1: Harus terima kasih ya sama Allah ya.
0: Iyalah, haruslah harus bersyukur ya.
1: Oke. Okay.
0: Lagune apa iki neng?
1: Ikan Nurjana kalau enggak salah jangan lali lagunya.
0: Jangan lali ku apa?
1: Pokoknya judulnya itu lenda ono nanti lain nih.
0: Lah ya apa pokoknya ikan ngono ta.
1: Ojo lali bukan jangan ojo lali.
0: Judule apa sing bener?
1: Judule ojo lali.
0: Ojo lali Kenurjana.
1: Mas ojo lali ngono lho dangdut tapi.
0: Nek gak ono apa sampean ojo.
1: Ono Umi Elvi wes gula-gula wes.
0: Nah, iku wes gampang iku.
1: Ya wes.
0: Yo.
1: Saya kangen manis-manis ya wes. Salamnya buat Umi Gustia di Pondok Maritim. Sama Abah Marioto lalu Bu Haja Suratno.
0: Yo.
1: Bu Haja Suratno. Terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Ning Ela, Cak Edo.
0: Oke.
1: Nek Mama Fikri, ayo Mama Fikri sama Papa Fikri masuk.
0: Masuk.
1: Cak Hafid, Cak Irsyad, Cak Syukur. Ya wes, terima kasih banyak
0: ya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih. Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Leko tenan, sing bawa reksa suruh madu.
2: Oke.
0: Okay. Sehat-sehat ah.
2: Neng Ayu sehat.
0: Pangestu. Sampean yo apa? Sampean yo sehat ah.
2: Sehat. Omong mari mlayu-mlayu nang nggone Suramadu.
0: Ngono ta, mbek sapa dhewean? Iya. Lagune apa Cak Askom? Apa?
2: Kebinaria,
0: kabeh sapa salame?
2: Salame kanggo Kak Irfan, terus ono Kak Irfan wis kuliah apa sekolah?
0: Nah, iku gak ngerti aku gak paham. Kurang tak takoni wonge. Iya, lanjut.
2: Terus ono ning Viva. Lama, terus Mama Fikri, Cak Sulikin, Abah Jainal, Neng Kati.
0: Oke.
2: Neng Kati itu gak boleh bu.
0: Iuuu.
2: Abah Parto, Pak Fikri, Cak Mur, terus Cak Wandi.
0: Yes. Ya, waalaikumsalam, makasih Cak Askum. Sing bawa reksa suruh madu ya. Halo, Goyang Dangdut.
1: Luakon tenang.
0: Mantap. Mantap.
1: Ayo wis keling rek.
0: Saiki wis seling ya. Oh, alhamdulillah. Top Marco top siap menggoyangkan kawasan Gresik dan sekitarnya.
1: Kayak gini sumuk pol ketigine kom-kom.
0: Lho nang Gresik gak keduman udan ta pean.
1: Apa mek? Icil-icil mari.
0: Oh ngono ta.
1: Icil mau.
0: Oh alah, lha iki kanca-kanca. Lah iya, lha iki Surabaya, Pasuruan ya udan e, Mojokerto ya udan, kok Gresik kok mek.
1: Ya ya.
0: Anu.
1: Icil-icil. Wis iki kali gara-gara malah nek dongane para kiai opo.
0: Oh alah, ngono ta konsepe. Iya wis, pokoke baik itu sedikit maupun banyak harus kita syukuri ya.
1: Betul.
0: Lagune apa, Ning?
3: Cita-cita.
0: Yang apa?
3: Goyang Cumang.
0: Salamnya buat siapa?
3: Wis kanggo kuat dene sing ngrungokno Goyang Dangdut.
0: Oke.
3: RRI Surabaya.
0: Iyo.
3: Neng Ayu Ata sing suarane wis cilik sing ayu dhewe sak perempat. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berjaya
0: banyak. Amin.
3: Serta melimpah dijauhkan dari segala musibah.
0: Amin.
3: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Semoga bisa kembali selamat dina untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
3: Nek mulih hati-hati matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Bye bye. Yuk maneh ngerepe gabungan ya di kesempatan sore hari ini. Monggo di 5462961 Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Iki sawangane iki lagi tangi turu iki ketane iki. Sampan ngelilir ta.
4: Karena ini sumuk banget di sini nih kan. Tadi malam diguyur hujan juga. Tadi nih sumuk sekarang nih. Tapi enggak panas.
0: Oh.
4: Baru banyak Allah itu udah membagi rata nih.
0: Ah, betul.
4: Karena dikasih
0: siram
4: hujan sama Allah.
0: Betul. Wes cekno hawa ni adem iki lagune apa iki?
4: Iya, kalau ada istri setia dari siapa itu ya? Pokoknya cariin istri setia neng.
0: Istri setia?
4: Iya.
0: Aku laan.
4: Bisa dicontoh dong.
0: Kok tak golekno dhisik lagune ya, muga-muga ono ya. Kalau enggak ketemu lagunya apa?
4: Enggak ketemu ya pacar lima langkah enggak apa-apa.
0: Lo konsep ya apa rek? Mari setia kok pacare ono lima langkah iku ya apa?
4: Kan enggak. Dia kan karyawannya apa? Jadinya saya setiap hari ketemu.
0: Ala ngono konsepe. Oke deh. Salamnya gawe sapa iki?
4: Ya, punya buat kesemuanya aja nih. Saya selalu sehat. Untuk Neng Ayu terima kasih lagunya
0: Pak Tunggu. Oke, terima kasih Neng El.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo lagi yang mau gabungan ya di 5462961 boleh atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4. Ngene ya Cak Ning, ono sapa nang kono? Halo. Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut, Leko tenan.
0: Ting. Ambek sapa iki, Cak?
5: Ambek Cak Mukit.
0: Cak Mukles.
5: Iya.
0: Bangkalan ta?
5: Bangkalan Madura.
0: Bangkalan Madura ya apa kabare?
5: Sehat ul afian.
0: Cuacane ya apa nang kono mari udan ta?
5: Udan. Enggak hujan.
0: Enggak udan. Oh Allah. Iya. Ya. Padahal
5: panas. Iya.
0: Padahal Surabaya ket mang sobo sampai isu iki mang udane awet lho.
5: Oh iya.
0: Oke, lagunya apa Cak Mokles?
5: Lagunya Indah nih ya. Sakit hatiku.
0: Sakit hatiku?
5: Iya.
0: Salamnya kawin sopo?
5: Salamnya Solihin, Aprilia, Li Arzati, Sanjaya, Isikmawan, Isikna, Laarisma, Unturinan, Unjati, Julgare, Hafid, Misiti, Mak Lama, Iin, Hamidah, semuanya tanpa terkecuali.
0: Yo,
5: Bang. Itu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Bang itu ku bang sopo. Ya Allah, lali ngono ta beke ya. Kajenge muni Bang Kobar beke ngono ya, tapi bang itu. Oke deh kalau begitu ya kita ke lagu dulu ya Cak Ning. Tak kasih ada artisnya Kediri, Vivi Artika.

Cak Ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data, dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Ana itu wong ya, barek pacar 5 langkah cak ning, saiki wis merapat nang jam 4 poncul 18 menit ya. Awak dhewe cek nang program Goyang Dangdut per 4 RRI Surabaya nggih. Sampai engko merapat nang jam 5 sore cak ning, sing arepe gabungan nang kesempatan sore hari ini cak ana waktune ya. Halo, Goyang Dangdut.
1: Sungguh terpaksa.

0: hati leko tenan.
1: Mm-mm.
0: Dari Roma Irama itu, Mbak Ayu. Terpaksa, Mbak Ayu.
1: Terpaksa. Nanti tak carikan yang cover lainnya ya.
0: Boleh, terserah Mbak Ayu. Kasih kubel ya, tambah seneng.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Yang turun-turun tadi siapa aja, Mbak Ayu?
1: Ada Cak Irfan, ada yang namanya Cak Askum, ya. Ada Cak ya, Muklis.
0: Ya, Cak Irfan.
1: Ada Ning Simer, ada Ning Ella.
0: Apa Parno.
1: Mbak
0: Jainal, Mbak Lulu. Bunda Dian di Siti, Pak Pol Daun Tengah Mateng, Pak Wandi.
1: Yuk.
0: Pak Iki, Bu Ratno.
1: Yuk.
0: Ning Dian.
1: Yuk.
0: Ning Isi Karo.
1: Yuk.
0: Semuanya tanpa terkendali.
1: Oke.
0: Dalam keretan. Dalam terong keretan. Untuk Mbak Ayu Arta, Mbak Turun. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali. Ayo monggo, mumpung cek ono waktu nih ya Cak Ning. Iya, masih setengah jam lagi. Tak semangkana sengarepi request lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini. Edisi awal pekan ya, awal pekan masuk di pekan keempat di bulan Juni nggih. 22 Juni 2026. Goyang dangdut.
2: Dangdut. Leke tenan. Assalamualaikum Jeng Ayu.
1: Ya, waalaikumsalam Bunda Fikri.
2: Iya, aku pengen request lagu.
1: Apa tuh Bunda Fikri?
2: Ada Dia dari Superma.
1: Ada Dia dari Superma.
2: Iya.
1: Nanti tak carikan dulu ya.
2: Nah, selamat sorenya buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, terus Bang Hafid, Cak Faris, Cak Husen,
1: okay.
2: Terus Neng Rahman, Neng Alia, Neng Siti, udah masuk kan Nek?
1: Sudah.
2: Oh gitu ta. Terus Mbak Lulu. Kesemuanya aja dari Asam Peset tanpa terkecuali salam Sumba Sungkam sepecial yang punya mendamba.
1: Iya.
2: Lagi ngapa?
1: Lu.
2: Dan dimana? Sama siapa? Bajeng Ayu, aktivitas kalau pulang sehat pun yang kita tunggu. Assalamualaikum.
1: Siap, terima kasih Zing. Ya, ada Bunda Fikri, Mama Fikri di kesempatan sore hari ini ya. Senennya ditemani oleh Ayu Arta ya di sore hari ini. Pastinya melaju di Tanjung Perak sore. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam 8 bengi. Gawe edisi awal pekan. Masuk di Tino Senin, Rolikor Juni, Rongnya Wunem Likor ya Derek ya. Sudah gak terasa ya. Always melepun nang Dino ke Rolikor ya Wak Dewi nang bulan Juni kali ya. Cak Ning ya sudah merapat di pekan keempat. Sangat begitu dinamis, super cepat ya waktunya Wak Dewi ki cepet. Pokoknya Wak Dewi muka-muka harapan nih. Sehat semuanya. Cek nawak dhewe iki iso apa ya menyeimbangkan waktu yang dinamis ini. Ngono ya Caning ya. Sudah berjalan setengah tahun tadi ini harapan-harapan sing dipanjatkan di 2026 ini mudah-mudahan semuanya tercapai. Ya alias resolusi tahun baru. Cuk dilalekno ya. Biasanya kan wis pas malam tahun baru ono resolusi. Ono harapan, keinginan, ya, impian, sing arepe diwujudkan di tahun mendatang. Nah, saya kira setengah tahun melaku, yuk yang mungkin harapan nih, ya, impian nih. Nah, ini masih belum tercapai tak dongak no sakabehane iki lancar ya, dilancarkan, dimudahkan oleh Gusti Allah. Amin, amin, Allahumma amin ya. Oke, kita ke lagu lagi. Ono Maggie Z ya Cak Ning. Mau sing request sakit hati. Tokok Cak Muklis ya. Langsung aja di Oklek.

0: pol ya. Piye iki cara milihe? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku deloken sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.
3: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

Ya Cak Ning, ono super emak ya, ada dia sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, khususnya gawe Mama Fikri gimang sing wis gabungan ya. Ya wis pariki bakal ono sing jenenge Lenggang Surabaya derek. Tetep nang kene ya nang gelombang sing podo. Bare aku ning Ayu Arta. Ada Pak Mariono di kawasan Tulungagung minta kumbang-kumbang. Salamnya untuk Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Sukarci, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis, dan semua pendengar Pro4 RRI Surabaya. Oke. Ya wes saning, matur nuwun ya, sing wis gabungan nang Kodang edisi sore hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok. Koyang Danut itu hadir setiap hari nggih, mulai Senin sampai Minggu ya, jam 3 sampai merapat nang jam 5 sore. Ya wes, padahal geser ya nang Lenggang Surabaya.

Jak neng waya woro-woro jam 5 sore bareng aku Neng Ayu Arta. PT PAL Indonesia bakal ngeluncurno kapal landing dock utawa LD Filipina 1 sak dawane iki 144 meter sing dijadwalno berlangsung nang akhir Juni 2016. Kapal iku mang Cak Ning merupakan unit pertama teko kontrak pengadaan 2 unit kapal landing dock generasi lanjutan gawe angkatan laut Filipina sing diproduksi sepenuhe nang galangan PT PAL Indonesia Surabaya. Nyandak kabar liane derek terkait mbarek Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan berhasil gagalno pembukaan lahan ilegal nang kawasan hutan pendidikan UGM nang Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Yanuwanto Nugroho nyatakno upaya penggagalan tersebut dilakokno lewat operasi gabungan penindakan pidana kehutanan nang kawasan hutan barek tujuan khusus diklat HUT Universitas Gadjah Mada UGM lan ngelibatno Korwas Polda Jawa Timur, Brimob Polda Jawa Timur, barek Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya kemang Cak Ning gawe woro-woro jam 5 sore ketemuan manengko nang woro-woro jam 6 sore.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Aning, wayahe sampean ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita ini seringkali kita banyak menemukan berbagai macam fenomena, kejadian, ada yang menyenangkan, ada pula yang tentunya mengecewakan. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tentunya di dalam menyikapi semua itu, Islam mengajarkan kepada kita sekalian untuk selalu berusaha mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam kehidupan kita ini, di dalam menghadapi berbagai macam kenyataan, berbagai macam kejadian dan peristiwa, tidak selalu menyalahkan, tidak selalu ngersulo, kata orang Jawa, sehingga memperbanyak zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu kunci bagaimana kita bisa menghadapi berbagai macam permasalahan, kesulitan yang kita hadapi. Jikalau orang selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua hal, semua kesulitan, semua problem insyaallah akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit sekalipun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh pasukan, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah dengan memperbanyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Mereka tidak dilalaikan dari mengingat Allah sekalipun dalam keadaan yang sangat genting, justru mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Anfal ayat 45. Al-Quran ini mengajarkan kepada kita agar selalu senantiasa zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan genting, baik dalam secara ekonomi ataupun problem-problem yang lain. Hendaknya kita selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum mawfiratan wa ajran 'azima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, selalu mengingat kepada Allah, tatma'innul qulub, maka akan bisa menenteramkan, menyejukkan hati. Jikalau ingin hati kita selalu damai, sejahtera, tentram, maka harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berzikirnya? Banyak macam-macam zikir tentunya. Membaca istighfar, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan bentuk zikir, bentuk ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir membuat hati tenang, menghilangkan duka cita, menghilangkan kesusahan. Juga zikir menjadikan hati kita menjadi lapang, gembira, menguatkan hati dan sekaligus badan. Itu juga pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Di waktu Nabi ditanya oleh istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau menjawab, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Artinya, pada waktu Nabi ditanya oleh Siti Aisyah, beliau
adalah seorang nabi yang tentunya bukan hanya rasul, tetapi beliau adalah kekasih Allah yang sudah maksum, yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nabi selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun beliau dijamin surga, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Siti Aisyah istrinya bertanya kepada beliau, "Wahai Nabi, engkau seorang nabi rasul yang sudah dijamin oleh Allah dengan surga, mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dimaksum. Tapi mengapa engkau beribadah bersemangat seperti ini, wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Afala akunu abadan syakuro. Bahkan tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur." Bentuk syukur baginda Rasul adalah dengan selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau selalu diberikan oleh Allah kemudahan, kelapangan setiap langkah-langkah beliau dalam berdakwah, setiap langkah-langkah beliau di dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Abdul Hanan dari Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya dan Kementerian Agama Provinsi Wilayah Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

membayangkan Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Satreskrim Barek Satuan Polisi Air dan Udara Satpol Lairut gawe nglakokne penyelidikan lan pengecekan menyeluruh nang lokasi.

Menurut AKBP Bayu, tim gabungan teko Satpol Lairut lan Satreskrim Barek diewangi Polsek Banyuklugur nglakoni pengamatan teko permukaan laut nggunakno speedboat sampai penyelaman nang titik sing diduga dadi lokasi saluran pembuangan cairan sing diduga limbah teko salah siji perusahaan nang Kecamatan Banyuklugur. Iku mang sak ning woro-woro jam 6 sore mbare aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam 7 bengi.

Janing Piala Dunia wis teko, daripada nontok dhewe nang omah mending melu nobar Piala Dunia 2022 nang TVRI Jawa Timur. Ajaan konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki gratis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2022. Saben dina nang halaman TVRI Jawa Timur derek nang Jalan Mejen Sungkono 141 Surabaya. Nah, ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng. Ojo sampai ketinggalan yo rek, ketemu nang TVRI Jawa Timur.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo gak iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak sore edisi dino Senin 22 Juni 2016 ya. Update informasi cuaca ke wilayah Pemuda merapat nang jam 6.23 menit caning kepantau cerah berawan, informasi lalin kepantau rame lancar. Sugeng santan naik kawis sampai kabeh sing lagi etun in ya utawa kabungan nang gelombang 6.8 FM barek 5.5 AM terus sing kabungan via streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sadurunge nang layang kangen ya caning ya, aku duwe beragam informasi-informasi seputar Jawa Timuran kawis sampai kabeh selama kurang lebih sejam ke depan ya. Informasi kumandang adzan isya Cak Ning gawe dino iki nang jam 6.39 menit. Informasi pertama derek tak ajak nang Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan nyatakno sertifikasi halal berperan penting dalam memperkuat daya saing usaha mikro kecil dan menengah UMKM lewat perluasan akses pasar barek peningkatan kepercayaan konsumen, disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya Disperinda Kabupaten Lamongan Anang Taufik. Niki nyatakno nek pemerintah daerah setempat nyambut baik rencana program sertifikasi halal gratis gawe 500.000 UMKM sing saiki lagi disiapno Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM karena dinilai dapat mempercepat penguatan daya saing pelaku usaha di daerah. Berdasarkan informasi yang ditampa pihak dinas, saiki pemerintah pusat C matengno mekanisme pelaksanaan program iku mang sing rencanane bakal diumumno nang agenda Pesta Wirausaha Nasional dan terintegrasi melalui aplikasi Sapa UMKM. Selain buka akses pasar sing luweh ombo, sertifikasi halal iki ya dadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing produk karena memberikan jaminan mutu dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dek yo nambahno dampak sertifikasi halal iki yo terlihat ya pada peluang ekspor UMKM Lamongan, sejumlah produk juga telah menembus pasar luar negeri, di antaranya Malaysia, Brunei Darussalam, kawasan Timur Tengah, Dubai hingga Somalia. Nah, anang iki nyatakno sampai saiki luwih teko 2000 UMKM nang Lamongan iki wis memperoleh sertifikat halal lewat program sertifikasi halal gratis sehati yang difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, pengawas jaminan produk halal ya, ahli pertama Kabupaten Lamongan Rizka Delta Arahayu, nyatakno pihak iki wis mendampingi pelaku UMKM nek program sertifikasi halal gratis teko pemerintah pusat wis di jalano ya. Menurute pendampingan sertifikasi halal diperlukno supaya semakin akeh UMKM mampu ningkatno kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah Kota Malang nyiap no layanan psikologis klinis gratis nang sakapehani puskesmas nang wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nang Kota Malang nyata no layanan tersebut pancen dadi kebutuhan di tengah padatnya dinamika kehidupan perkotaan. Mulai wis dadi kebutuhan dasar, Pemkot Malang iki berupaya nglakokno percepatan supaya layanan iku iso secepate dibuka nang masing-masing puskesmas paling gak tahun iki. Saneng Kota Malang iki duweni total 16 puskesmas sing tersebar nang 5 wilayah kecamatan lan ditambah 33 puskesmas pembantu. Ali iki nyatakno pembukaan layanan iki saiki lagi dibahas di mana skema awalnya melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kolaborasi kumang dilakokno bareng organisasi profesi lan universitas sebagaimana yang selama ini telah dijalankan. Pola kumang digunakno karena dinilai begitu efektif dalam mengatasi berbagai persoalan misalnya stunting dan pencegahan kematian ibu serta anak. Kami ikuai caning skema kolaborasi kumang mampu menggawe intervensi tokoh pemerintah daerah luwe tepat sasaran lantaran pelaksanaannya menyesuaikan pada kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Pemkot Malang berharap keberadaan psikologi klinis nang setiap kecamatan ini mampu mempercepat penanganan persoalan penyakit kejiwaan. Berdasarkan data Dinkes Kota Malang, saat ini di wilayah setempat ono 3.700 uang tercatat ngelakono pemeriksaan kelayanan kejiwaan. Terus tekok jumlah kemaung ono 1.600 uang kudu mendapatkan pelayanan lanjutan.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Waya woro-woro jam 7 pengi bareng aku Neng Ayu Arta. Daning Bupati Sidoarjo Supandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi merah putih. Hal iki diharapno isok dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Nyandak kabar liane, Satlantas Kepolisian Resor Situbondo terus ngencarno edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen rapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Iku mang derek woro-woro jam 7 bengi bareng aku Ning Ayu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

di program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya mlebu nang layang kangen Cak Ning gawe edisi bengi iki. Jembare aku ning Ayu Arta ya, tak kancani sampai engkok merapat nang jam 8 bengi. Sing arepe gabungan nang layang kangen bengi iki tak sumanggak no, langsung isok telepon nang 5462961 utawa 08096023068. Ngono ya Cak Ning, tak tunggu, tak apa ku jenenge, tak nanti-nantikan. Masih ngono-ngono talah ya, tak nanti-nantikan lo kedatangan Anda ya, kehadiran Anda. Sing ngrasakaken tembang-tembang campur sari nggih wonten layang kangen. Monggo merapat di layang kangen. Kangen tenan ngono ya. Cuaca terpantau cerah berawan. Arus lalin ke pantau rame lancar Cak Ning bengi iki. Masuk nang agenda Senin 24 Juni 2016 ngene ya. Halo layang kangen.
1: Kangen temen lantan
0: Punten, ngapunten nggih Pak Parno, menika alit sangat swantenin jenengan. Sebentar, saya otak-atiknya dulu ya. Pokoknya nek Pak Parno sing mlebu iki. Kok yo mesti ta ya? Heeh. Dereng sih, tapi ya wis gak apa-apa. Ini yang mendengarkan hanya saya saja. Kalau pendengar yang lainnya enggak terdengar ya ya ini enggak tahu. Tapi kalau saya kan pakai headphone ya. Tadi ini iki terdengar gitu.
1: Gene ngayu sehat-sehat.
0: Iya, pangestu baik, sehat.
1: Boten Jawa.
0: Boten. Monggo ngrasakaken apa?
1: Kula kepengin dijamoni ning ayu. Jamu nih beras kencur awak loro dadi
0: wonten kene. Salamipun kagem sinten?
1: Kagem terutama Cak Mulyono niki mirengaken nenten iki Cak Toto ning Siti kalian ning Ela ning Istikoro ning Aga Suratno ning Dian ning Iin kalian Bang Kobar ning Ayu agem ning Kustia ning Kustia ning Sih sedua yo kemawon nggih
0: nggih
1: mangke jam 8 nek kuntur ngatos-atos
0: nggih matur nuwun
1: nggih lewat pinggir-pinggir mawon nggih
0: siap 86.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo mana Cak Ning sing arepe gabungan ya. Halo layang kangen.
2: Halo layang kangen. Kangen tenang.
0: Ada Neng Elok dari kawasan Pasuruan.
2: Iya, sehat, masih sehat ya Neng.
0: Pangestu.
2: Alhamdulillah. Memang kata terbaik.
0: Apa?
2: Terlalu kecil. Iya, suaranya Pak Parno itu loh, Neng.
0: Lah iya. Tadi ini gamai aku tak tos.
2: Iya, beli yang baru dong Pak Parno.
0: Iya. Engko nek misalnya aku tok sing apa jenenge ngendikan ngono kok disangka nomek aku tok. Ternyata kan ya semua ya kecil sekali tok. Seperti itu.
2: Lagunya nih.
0: Apa?
2: Lagunya Kota Batu ini. Kota Batu.
0: Kota Batu. Kangen Kota Batu toh.
2: Oh iya enggak apa-apa. Iya.
0: Kangen Kota Batu iki lebih tepatnya nek Kota Batu toh ini reneng iki ya.
2: Iya. Kan Kota Batu gitu Taning Ayu.
0: Loh nek Kota Batu tok iki gak enek iki. Gini, lebih tepatnya kan. Kangen Kota Batu lagi enek. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat yang barusan turun Pak Parno, kalian Umi, dan juga Ning Siti, Ning Dian, dan kesemuanya. Ning Ayu sehat selalu kalau pulang, hati-hati ya Ning. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Monggo. Nggih, waalaikumsalam. Ayo maneh caning 5462961 ya, kalau sekiranya WA-nya itu kecil sekali ya toh, bisa geser ke 546 ngene ya. Halo, layang kangen.
3: Halo, sedeng kalu, layang kangen, kangen tenan.
0: Yo. Waalaikumsalam Ning Latifah.
3: Beres.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, yo lagunya.
0: Apa?
3: Biasa minggat.
0: Terus gak usah balik-balik maren ya. Terus gak usah balik-balik maren.
3: Minggat terus.
0: Oke.
3: Ayo kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan yang barokah, dijauhkan dari bala dan musibah.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu sehat, salam kompakan tanpa terkecuali. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ayo maneh-maneh 5462961 atau juga bisa gabungan di line WA-nya Pro 4 ya. Halo, layang kangen.
4: Rega topo sifatmu saiki wis beda, gue ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara.
0: Langsung judul.
4: Pesen langsung Happy Asmara, Campur Sari Happy Asmara.
0: Salamnya.
4: Pesen langsung.
0: Salamnya.
4: Ya, salamnya tadi ada Mbak Ella, Mbak Latifa, Abah Parno, Cak Mul, Ning Istikaro, Ning Siti, Bunda Dian, Pak Aiskum, Pak Wandi, Mama Fikri, Cak Solikin, Mbak Jainal, yang itu Madura, Ning Ati, Bu Kustia, Bu Kustia, Ning Se yang di Beluru, Ning Istikaro, Mbak Ayu Arta.
0: Yes.
4: Turnun, thank you so much.
0: Yuk, makasih Bang Kopar Mojosari. Ayo anak maneta. Sebelum aku ke lagu, ya. Sudah jam 7 lebih 27 menit ya, Cak Ning langsung ae. Ono ta? Ya wis satu lagi ya. Layang kangen.
5: Layang kangen. Oh,
0: volumenipun. Volumenipun ya. Dialitakan rumiin ngapunten.
5: Udah.
0: Sampun. Masih besar volume radionya. Ayo dikecilkan dulu.
5: Iya. Bisa terkopi.
0: Ini dari halo. Siapa? Saking sinten jenengan, saking sinten?
5: Dari Cak Mukit.
0: Cak Muklis.
5: Iya.
0: Cak Muklis request lagu nih apa Cak Muklis?
5: RRI.
0: Lagu nih apa Campur Sari Cak Muklis? Ayo cus.
5: Campur Sari, Cak Muklis aja.
0: Apa Campur Sari sing apa cus?
5: Gak tahu anu gitu.
0: Sembarang.
5: Sembarang.
0: Yowes ya. Kalau begitu, makasih nge.
5: Iya, iya, makasih.
0: Oke. Iya, jam 7 sampai jam 8 malam itu Campur Sari ya. Jam 7 malam sampai jam 8 malam itu Campur Sari nge. Yowes, kita ke Nurhana.

0: Caning, ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku Caning, ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya. Ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woi nang gunung lu ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lu.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki, sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki, nah, utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gawa kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digawa mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

0: Production.
1: Janing, utalipun sampun cekap, matur semanawan sangat ingkang sampun kekono. Wonten layang kangen, edisi talu menikah. Mengatakan nge, mangke, wonten tanjung perak malam. Kila cengakan kalian ning aner yangka. Kula ning Ayu Arta, pamit rumiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedane cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, kados pundi kabaripun? Muga-muga kabeh podo sehat, kabeh podo semangat. Mari ngono kabeh podo akeh rejekine. Cek aku ditraktir ngono ya. Traktir apa? Ditraktir pelem, apa duren, apa anggur, wis sak karep wis. Sak sae ya. Pala kate njaluk ditraktir ae kok sampai kaya ngono. Ya wis caning. Guyon ya caning ya, jadi temeni caning ya. Tapi sing jelas caning, saiki wayahku aneria enggak bakalan ngancani sampean nang Tanjung Perak malam. Serangkaian acara sudah kami siapkan caning, mulai teko acara drama legenda dalu niki judule Keong Mas seri kepapat. Terus engko bakalan dilanjut caning karo Gending Campur Sari lan Ludruk RRI Surabaya. Wala-wala wis tala pasti gak sabar ngenteni. Ya ya kan, ya kan. Ya wis lek ngono caning langsung digas kena yuk. Kita sama-sama mendengarkan Keong Mas seri kepapat.
0: Caning Sugeng dalu, sugeng pepanggian malih kalian drama legenda. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sutradara Haryanto. Tinten iki ndam melampahan Keong Emas seri sekawan. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken sumangga.
2: Daya
3: Pancak,
2: awak dhewe iki ngenteni adimu
3: yo
2: Panji Inokertopati.
3: Yo wis tugas awak dhewe.
2: Lah mulane sangko iku awak dhewe iki ngenteni kabar ya apa? Apa wis isok ketemu marang Galuh Candra Kirana apa dhewe iki ora ketemu?
3: Lah iya.
2: Lah mene durung
3: aku kit mau meneng. Kit mau iku tolat-tole. Anggitmu gak mikir ta?
2: Mikir adimu Panji Ino Kertopati?
3: Ya jelas.
2: Gak mikir nek lesune wetenge.
3: Ya termasuk iku.
2: Loh,
4: Kakang Bancak.
3: Lah iki. Alhamdulillah
2: ku Panji Ino Kertopati.
4: Ya alas gumbang niku.
3: Iya.
4: Aja gegojekan. Ayo bali. Ayo.
3: Loh.
2: Mangkat.
3: Dimas.
2: Kok ayo bali?
3: Cek enake.
2: Awakmu iki durung ngekeki kabar Bancak antarane doyok.
3: Ya apa?
2: Anggon melebu nok gone kraton Kediri mau ya apa? Apa wis ketemu marang Galuh Candra Kirana?
3: Lah ya kepengin ngerti hasilnya iku ya apa ngono lho.
4: Kakang Bancak mbek Kakang Doyok.
2: Iya ya,
4: ora ana perlu sing diceritakno. Ayo saiki enggal mulih.
3: Loh, sik talah.
2: Ya aduh,
3: cek gampang.
4: Omong mangerteni karo Kakang Bancak mbek Kakang Doyok.
2: Iya Di.
3: Sik ta.
4: Putri Galuh Candra Kirana oncat saka keraton.
2: Loh. Waduh, Doyok.
3: Wah, ya apa ini?
2: Doyok.
3: Iya.
2: Yen nganti Galuh Candra Kirana iki oncat saka keraton Kediri ateges adimu Panji Ino Kertopati iki ora ketemu marang
4: bener Kakang Bancak.
2: Banjur ya apa?
3: Terus
4: rumangsa sumelak atiku. Daya-daya aku kepengin ketemu

0: Kakang Doyok. Kakang Banjak. Ayo, enggak diparani dunungnya desa iku.
1: Tangkol dhisik.
2: Lho, aja grusa-grusu mundak kesluru.
1: Wonten menapa malih Resi? Nggih. Kan sampun dipun paringi sumerep menawi Galuh Candra Kirana menika wonten desa Dadapan.
3: Lah, Pak, pun jelas.
2: Nanging ngerteni. Yen to ana omah pinggir kali. Iku omahe Mbok Rondo. Sing kono
0: inggih
2: sing gawa anane Galuh Candra Kirana.
3: Dadi
0: Galuh Candra Kirana cuma ndok wonten dalempun Mbok Rondo menika.
2: Iya no,
3: pinggir, pinggir kali.
0: Kakang Dayo.
1: Iya, Dimas.
0: Ayo. Ayo. Ya, enggak diparani.
3: Ayo.
0: Nyun tampil pangestu
2: kira. Sing hati-hati.
1: Resi. Kula nyuwun pamit nggih.
3: Nggih, matur sembah nuwun.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning. Cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan pinanggih malih ing cariyos sanesipun. Nuwun.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Jane sing seneng bal-balan siap-siap yo mergo de pesta bal-balan paling gede sajagat yaiku Piala Dunia 2026 bakal teko maneh ganti luwe meriah. Piala Dunia tahun iki istimewa banget sebabe pisanan ing sejarah turnamen iki diadakno ning telu negara yaiku pertama Amerika Serikat, keloro Kanada, ambe sing ketelu Meksiko. Wah mesti rame tenan atmosfere. Ora mung kuwi Jane, jumlah tim sing melo yo tambah akeh. Lan biyen cuma 32 negara saiki dadi 48 negara sing bakal tanding. Artine pertandingan luwe akeh, persaingane luwe seru lan kejutan-kejutane mesti tambah luar biasa. Negara-negara kuat kaya Brazil, Argentina, Prancis nganti Jerman mesti tampil maksimal. Nanging sing jenenge Piala Dunia iku yo angel ditebak caning. Kadang tim sing gak diunggulno malah iso gawe sejarah anyar. Ambek kanggo pecinta bal-balan Indonesia, muga-muga wae suatu dino timnas Garuda iso melu tampil di panggung paling gede sedunia iki ya. Semangat ambek dukungan supporter Indonesia mesti gak ono enteke caning. Nah, Piala Dunia 2026 yo uga bakal luwe modern jane. Teknologi VAR tambah canggih, stadion-stadione yo megah, ambek pengalaman nonton kanggo para penggemar dijamin luwe seru. Dadi siapno klambi utawa jersey tim favoritmu jane, mari ngono siapno kopi kanggo begadang, ambek siapno suara paling banter kanggo ngrayakno pesta gol. Saiki sing dadi pertanyaane, negara endi sing bakal dadi juara? Apa Argentina iso balen kejayaan utawa malah muncul raja anyar bal-balan dunia iki jane? Sing jelas, Piala Dunia ora mung soal pertandingan, nanging uga soal semangat, persahabatan lan rasa seneng sing dirasakno wong sak dunya iki jane. Nah, lan sampean pengen aru perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane tentang Piala Dunia 2026, ojo lali rungono Propapat RRI Surabaya di frekuensi 96,8 FM AM 585 lan RRI Digital. RRI Radio

0: tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Caning, penuh tahu kerungu istilah perlinsos ka? Iki lo, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah, gawin juga awak dhewe kabeh, ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak ikini sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek melarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo janing, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jane Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

J64 Suara Budaya Surabaya. Saiki kita bakalan mirengaken caning senadyan iki lagu-lagune kudune oh, niki wancine geguritan terlebih dahulu nggih caning nggih. Jadi sampai nanti jam 9 lebih 30 menit akan ada geguritan caning. Dadi sampai standby mawon, aku bakalan maringi beberapa geguritan setelah ini caning. Ojo nang dinding.

0: Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, ya iku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, ya iku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

0: Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Toso to Madura.
1: Apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandhani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila, bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.

saben jangka sing wis tak liwati, kebak kembang lan kerikil sing ngergeti. Nanging ing dino lair iki, aku isih bisa ngadeg jejeg nompo ambekan sing asale saka welas asihmu sing mantep. Matur nuwun Gusti kanggo umur sing wis kepungkur, kanggo sehat, rejeki lan ati sing sinau syukur. Gusti, tuntun langkahku ing wektu sing anyar, supaya uripku sesuk dadi luwih padhang lan jembar. Nggih, caning dalu niki kita bakalan mengangkat tema mengenai ulang tahun nggih caning nggih. Masih yo aku kudu aku sing ulang tahun ya caning yo, tapi sing ulang tahun niki kita bentuk solidaritas ngono ya caning yo. Sing ulang tahun niki Kota Jakarta nggih. Jadi memperingati hari lahir Ibu Kota Indonesia sing umure wis kepetangatus 99 Jakarta, DKI Jakarta cak ning ngadakno ulang tahune nggih. Ulang tahune temanipun tahun iki bergerak menuju era baru Jakarta, kanggo merefleksikno semangat transformasi menjadi kota global sing modern lan berkelanjutan. Sejarah lahire kutha Jakarta iki berawal teko penaklukan Sunda Kelapa Mbarek Fatahillah tanggal 22 Juni tahun 1527 caning yo. Jadi monggo Mbok Minawi sampean pengen ngucapno ulang tahun nganggo geguritan nggih, temanipun tentang ulang tahun, monggo saged telepon teng nomor 546-2961 utawa saged lewat WA teng nomor 0896-2111 ini ping 3-968 caning nggih. Itu tadi sudah saya buka nggih caning nggih dengan satu keguritan. Saiki satu keguritan lagi caning kanggo sampean dengan tema ulang tahun. Laku anyar ing dino lair. Wektu mlaku tanpa ono sing bisa nyegah. Koco tanggalan malik ganti dadi ongko anyar. Dino iki seliramu mapak esem sing bunga. Nompo berkaing Gusti sing moho jembar. Selamat ulang tahun Jakarta. Umurmu nambah, mugo sanyoto tambah dewasa. Kegayuan sing dhuwur dadi kasunyatan ing uripmu. Langkahmu tansah kebek madu lan bagyo mulyo. Sing lintunipun ditunggu nggih cak ning nggih, tetep di sini di geguritan.

0: gampang ditemoni lan dinikmati pendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, mrica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
1: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, di antarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Mbak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Oke, Cak Ning, satu geguritan lagi bakalan aku bacakan nggih, Cak Ning nggih, tetap di sini. Setelah itu aku akan pamit dari geguritan nggih, langsung mawon.

Ing jerone sepi, aku ngitung waktu. Ora kroso, waktu melaku cepet koyo angin melayu. Dino iki, aku lahir menyang dunyo sing ombo. Mung dungo sing bisa tak aturake marang Kang Maha Kuwasa. Gusti, paringi kekuatan kanggo ngetepi tantangan. Muga dalan ngarep kebek-kebekjan lan pepadang. Adohno awakku saka laku sing kuciwa. Gawon uripku menyang derajat sing mulya. Geguritan iku geguritan terakhir Caning dalu niki. Ana riangga pamit terlebih dahulu Caning, sebentar lagi sampean takjak ngrungokno Ludruk RRI Surabaya. Aja nang dini ya Caning yo, nang Papat sik nang Tanjung Perak malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program dolanan bal-balan nang Prupapat RRI Surabaya gawe nyambut pesta bola Piala Dunia tahun 2026 iki bakal nyampe no sejarahe Piala Dunia FIFA sing awale digagas Jules Rimet. Piala Dunia pertama diselenggarakno tahun 1930 nang Uruguay. Ono 13 tim sing melo lan dimenangno Uruguay samarine ngalahno Argentina 4-2. Turnamen iki sempat mandek nang tahun 1942 lan 1946 mergo ono Perang Dunia keloro. Nah, Cak Ning, iki lho poin-poin pentinge sejarah Piala Dunia. Sing pertama, awale dimeloi 13 tim peserta. Terus nambah dadi 14 peserta nang tahun 1982. Tahun 1998 ono 32 tim lan terus nambah sampai saiki dadi 48 tim peserta. Sing keloro Cak Ning, negara Brasil dadi pemegang rekor sebagai negara sing duwe gelar juara paling akeh. Brasil wis ping 5 nyabet gelar juara, yaiku nang tahun 1958, 1962, 1970, 1994, lan tahun 2002. Poin ketelu Cak Ning, ono perubahan bentuk trofi Piala Dunia. Awale Piala Jules Rimet sempat digawe mulai tahun 1930 sampai 1970. Terus diganti trofi Piala Dunia FIFA sing dirancang karo Silvia Ganzaniga. Poin ke-4. Nah, nang tahun 2022 Qatar jadi tuan rumah pertama wilayah Timur Tengah sing diselenggarakno pas wayahe musim dingin. Nang ajang iki, juara bertahan Argentina berhasil menangno Piala Dunia tahun 2022. Poin ke-5 Caning, tahun 2006 Piala Dunia dilaksanakno nang Jerman sing dimenangno Italia. Nang tahun 2010, tuan rumah Afrika Selatan, negara Spanyol berhasil nyabet juara. Tahun 2014, tuan rumah Brazil dimenangno Jerman. Tahun 2018 diselenggarakno nang Rusia, negara Prancis berhasil dadi juara. Poin terakhir Caning sing ke-6, tahun 2016 iki Piala Dunia digelar nang Kanada, Meksiko lan Amerika Serikat. Saiki ono 48 tim sing dibagi nang 16 grup. Iku mau Caning sejarah Piala Dunia, ojo lali terus nyimak ajang pesta bola dunia nang Prupapat RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong sisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwe meriah. Kan biyen Caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambek dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki Caning. Sopo sih sing gak kenal ambek lagu Waka Waka sing digawana ambek Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget Caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambek penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane Caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambek Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki Caning. Ono saka Latin, pop internasional, nganti hip hop bakal dadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun yo kaya Bad Bunny, Drake nganti Karol G iku yo sering disebut-sebut para fans yo kanggo dadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku yo padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik e maneh jane, saben ana gol, kemenangan dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. dadi gaeran. Lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning. Nggowo lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die sing duet karo Burna Boy. Lah kok iso yo kepilih caning, mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global, dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean pengen ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liane, ojo lali rungokno Pro Papat RRI Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz / RRI Digital.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, janing saiki wayahe gawe siaran Lodruk. Dalu niki lakone kebujuk seri kesiji Cak Ning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan selamat beristirahat Cak Ning. Sampai ketemu lagi besok nggih Cak Ning nggih. Selamat malam, sugeng dalu. Dan mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Ana pamit dulu Cak Ning, matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Titi sunyo wancino tengah wengi lumbarang kandane puspito.
1: Bumi konjang kanjing lampu kelap kelip mendung peteng katudan. Jemurane memeane batale kasure.
0: Karenggianing putianiro.
2: Omplong. Karepe ku kepingin ganteni.
1: Ya apa?
2: Pak mantep Sudarsono. Almarhum.
0: Iku muni duya jorom breng.
1: Terus atane.
2: Wis ngangsang pokoke.
0: Lere suaraning madu bronto.
2: Madu bronto iku kok nembadas.
0: Anyung song sarine. Gembah.
2: Kendek.
1: Sampean ngono kok nang omah. Komunikasi ngomong-ngomongan ambek bojo sampean yo gayane ngono iku
2: ya. Yo lewat kidungan, Dek.
1: Oh.
2: Bojone wong seni dagelan biasanya
0: njaluk ngono ya. Njaluk kidungan.
1: Kidungan, misale njaluk mangan. Iya. Ya dikidungno.
0: Iya. Aku njaluk mangan.
2: Dek,
1: gede. Oh, iya. Sing ngidungan
0: tak. Aku arep njaluk mangan. Bojo jawab.
1: Heeh.
0: Sampean mangan cak lawuhe apa?
1: Ngono. Aku tau ngono melok-melok kok ngono. Dik, aku njaluk. Jolak njaluk ah.
0: Nyambut gawe gak mesti.
2: Ya toto kena ta lah.
1: Ya
2: Dik, aku njaluk mangan ta aku njaluk ngombe lah.
1: Lho ya
2: ngomongmu Dik aku njaluk.
1: Yo njaluk mangan, yo njaluk dikekno kopi. Cici gak kena teh, jaluk dipijeti lan liyane
0: iku bojomu ya jawab jolak jaluk
1: apa?
0: Jolak jaluk kok terus-terusan ngono lho
1: blonco kak, mesti jaluk mesti
2: lah aku yang ngono,
1: teko
2: tanggapannya si-si kan apa, mari subuh aku teko oma karo
1: iya
2: nek moro tuwa iku gawe dastere bojoku.
1: Oh.
2: Eling-eling aku mari tanggapan lak rada karipan.
1: Oh iya sedok ngantuk-ngantuk ngono.
2: Iya. Motok kelemeng-kelemeng metek kompor.
1: Cetek-cetek
2: nguripi aku teko mburi tak kepuk bokonge. Jeblak. Ya meneh wis metek kompor aku.
1: Iya.
2: Kok temen kok aku iya. Lah kok noleh tak sangka ada bojo ku tata imara tuwo kan dasternya podo tata yang jawabnya ini
1: iya apa?
2: Ancen mantu kurang ajar
0: iya kalau aku ya masa ambu ini gak podo gak seje
1: lu wong ancen ini
2: dasternya podo ya
1: dasternya podo cakusnya dalam kondisi gak stabil anu gak pepek lah
0: si ngantuk-ngantuk jidup serentingnya kata orang ambul ngegas apa ambul
1: parfum iku nek sampean cakus nanikis motom belabur ngantuk terus apa daya penciumane wis mati rosa arek
0: kayak kena covid
1: gitu lho iku untuk ketemu marotuane kok ketemu wedus ya dikira bojone
2: dastere podo lah kok ditoleh lu marotuane
1: isinan
2: aku
1: lho iya
2: wah aku nek apa balik nang kamar disinan aku
1: iya
2: langsung aku bablas metu nang kali aku
1: lho
2: adus
0: mulai nih ta sembarang kita hati-hati
1: iya
0: gerusa-gerusu dumeh dasarnya podo ngel dirangkul lah
2: gak mani mulai aku
1: ya isi
2: ngeleng-ngeleng apa maringono mang
1: iya
2: bujuku rupanya takon mak kok bapaknya gak boleh-boleh ngono ya.
1: Lho maksudnya bapaknya siapa?
2: Maksudnya aku
1: ya bojoku ya. Ya ngomong bojoku gak boleh ngono nek bapaknya kok pikirannya sih
2: enggak. Maksudnya bapaknya arek-arek iki lho. Gak boleh-boleh sampe
0: ini. Nang ding.
2: Iya.
0: Paling ati keramas.
2: Kan biasane subuh wis muleh ngono.
1: Iya.
2: Lah kok marane tuh jawab ngono. Ancane bojomu kurang ajar. Tetep kurang ajar ae.
1: Iya.
2: Wis rada sore. Aku kok bengi turu ndi? Kan boleh aku.
1: Iya.
2: Simpangan aku teko ngarepe lawang mek para tuwa. Sledot aku di anu apa bokonge ngene. Jandul. Otomatis aku ketatap lawang.
1: Lah bojo.
2: Bojoku ro. Langsung jawab ngene. Apa mak sampean niku mak? Bojomu kurang ajar.
0: Bojomu lu kudu harap. Ya memang suka duka dalam keluarga itu macam-macam re. Kalau sing kadang-kadang wis mangan kroso enak lho. Morto liwat itu gak disopo.
1: Yo. Oh, iku wis gak disopo, gak ditawani.
0: Gak ditawani.
1: Saking enake mangan. Padahal iso ni mangan enak, urip enak. Iku yo tidak lepas donga teko wong tuwa.
0: Iya re.
1: Masih moro tuwa iku yo.
0: Winoko.
1: Wong tuwa.
0: Lah iya.
1: Anane diceluk moro tuwa. Soale moro-moro wis ketemu ne wis tuwa.
0: Jangan lupa, moro tuwa iku sing maringi dana rasa.
1: Kok dana rasa maksud
0: e? Ya itu dana ati
1: bareng. Lho, iku lho mas sampean.
0: Dana iku wewe.
1: Oh, dana iku wewe.
0: Rasa ya rasane lho saya pelawake ke lho.
1: Iya,
0: rasa. Artinya kayak irasa. Gak ngono ya misalnya kayak sing kon rabi kan anak mertuamu ya kon merasakan arti itu merasakan kebahagiaan merasakan tentrem merasakan rumah tangga yang ideal iku
1: ya bahagia ya tekan mertua wis dikak dianggap mertua ya dianggap koyo wong tuwa dhewe
0: mulane ning ngomong tresno tresno karo wong tuamu. Tresno karo moro tuamu. Ngono ku.
2: Aja lali tresno karo tanggamu.
0: Nah,
2: maksudnya tresno karo tanggane iku
1: ya sing ruku.
2: Nah, ngono lho, sing campur bawur.
1: Iya.
0: Aja bedak-bedakno.
1: Aku iki malah nek perhatian iku perhatian karo moro tuaku. Timbang wong tuaku.
0: Sebabnya apa?
1: Lho, moro tuaku ya soale ya ngerti aku dikei warisan makanya tak ngerti.
0: Lah iku opo? Oh coba gak kan dikei ini opo?
1: Iya, gak dikei.
0: Wong tuane dhewe soalnya wis gak duwe apa-apa.
1: Iya, wong tuwa kowe gak ngekei.
0: Gak ngekei. Ono iku lho, apa ngarane? WT apa? WT sing teko anu? WT
1: apa? Apa WT Sulawesi iku?
0: Sing kok kayak no aku kalau woi
1: apa sih
0: kecapi
1: apa matoa
0: matoa
1: iku kak Sulawesi ku iku teko Papua
0: lah ya tapi kan kono
1: iya ini iku aku nandur dhewe ya ya tapi tanahe moro tuwa
0: balik moro tuwa to
1: balik moro tuwa mah iya perhatian anak-anake tidak gak ditawani mangan aku mantune malah sih ditawani mangan di istimewa no
0: macam ni ni mantu ku situ ya
1: iya
0: lutung pun jadi kau
1: lo
0: gak turu gak melek
1: enggak jarin aku elek tapi ngerjekeni
0: PE mantu kurang ajar
1: kan CC kula sampean
0: rumang sani selama aku di mantu isap itu rezeki kok jadi
1: gerai ngerjekeni yo kan aku yo begitu juga aku ngerjekeni oleh pendungane isok tuku omah yo berkat pendungane wong tuwa
0: kan isok tuku omah barang
1: iya
0: lulu lah montor sih kok gai-gai ku
1: lu moro tuwa
0: moro tuwa ya man berarti ini ya nak kan kerasa kita ke pesugihan ya
1: iya karpe yang ngono lah aku rezeki lancar mergo aku ya berbakti ambek wong tuwa
0: nah
1: sebab itu karena
0: kosok Bali nih
1: ya ridho ibu adalah ridho ilahi
0: betul ridho ilahi karena ibumu murka ilahi karena murkamu bila kau sayang pada kekasih lebih sayanglah pada ibumu bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu
1: duit cilik
0: kok bisa
1: belajar
0: ngamen
1: lu gak belajar ngamen iki vokalis iki sapa nek biasa dandanan Roma Irama capek iki persis lu ya apa
0: ro wong gawe ngene iki apa
1: jenenge iya
0: serempangan kok sampur
1: iya
0: selendang mbok temenan persis
1: yo
0: dapuan iki panjenengan kudu menyesuaikan diri re.
1: Betul.
0: Kalau ditampil ngono untuk RR itu kan harus menampilkan yang
2: terbaik.
0: Terbaik.
1: Cocok, menyesuaikan, pantes ya opo.
0: Hiburan ya hiburan.
1: Ya.
0: Aja lali.
1: Ya.
0: Tanggali.
1: Tanggali. Tanggali. Dieling-eling ya, dibunderi.
0: Sawulan mana?
1: Hah?
0: Saya kita ngalir saya lagi.
1: Ya wis kak.
0: Wis cedek
1: ya lo.
0: Walu sama
1: ya. wolu iku ya awek dhewe pasti munculnya ya gak wolu. Ngono lho.
2: Betul.
1: Iya sih, lali ta sampean iku.
2: Lagi engko tanggal 11 rek.
1: Iya, 11 sapa iku cak?
2: 11 Juli.
1: 11 Juli.
2: 2026 iku engko kanca-kanca Ludruk RRI pentas yang di dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik. Hajati sedekah bumi. Nah, iki ketua panitia sing rawuh rene-ringi,
1: iya.
2: Ibu Kepala Dusun Ibu Siti Nuraminah, sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, bendarane Bapak Nuriadi, seksi keseniane Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD. Lah seksi perlengkapane rek, Pak Suwono BPD, Bapak Riamin lan Bapak Irfan. Lah seksi keamanan nih, sing jaga dalane pentas Drenggo iku Bapak Muso, Bapak Dio, Bapak Sugianto, Pak Sriyono didukung Linmas Dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kabupaten Gresik.
0: Ngono. Tapi aja lali semboyane.
1: Semboyane apa, Cak?
0: Iling-ilingen sekali di udara tetap di udara.
2: NKRI harga mati
0: perempat RRI suara budaya
2: Surabaya.

Sakning sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndamel lampahan Kebujuk seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Bimo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Ida. Rani dipun lampahaken Ning Wiwi. Pak Jarwo dipun lampahaken Cak Pendi. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Sita. Erna dipun lampahaken Ning Eni. Cak Sabil dalu niki nglampahi dados

Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Siswa magang SMK Rajasa Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Liga. Wusono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Ki teko butik, Pak.
1: Wah, sip.
0: Delok klambiku, Pak.
1: Percaya, percaya, percaya, percaya. Aja lali. Bolak-balik tamun perawatan kulit.
0: Oh, iya, Pak. Wis. Iki lho, guys, sampeyan
1: kok ngene. Butuh piro? Lek perlu 50 juta. 50 juta. Wis. Ojo ojo sampe mule-mule teko salon gak 50 juta iki entek, ya. Oh, but. Bojoku, Bu.
0: Iya, wis.
1: Eh, lek perlu sing tak tukokno kalung, kalung sing sak meter ku gawein kalung iki, ya. Loh. Iya, apa sih?
0: Eh. Aku iki gak anu, wong-wong mbok rombong gak aku iki gawe cincinku sing berlian.
1: Oh, kudu
0: sing iki permata iki tak gawe opo sare.
1: Pokoke nek sampean metu teko omah sembarang gawe, Bu.
0: Pokoke aku meneh ku nyekatang terus drijiku.
1: Nyekatang terus. Gelang gawin.
0: Iya.
1: Sing skorone sampean gawe lebian sing semuni krincing krincing ngene ya.
0: Iya,
1: gawin.
0: Ojo kabeh pokoke.
1: Ojo sampe bojoku iki dirasani tangga.
0: Lho iya wis pokoke. Pokoke awak dhewe iki nek duwe gawe ku ya wis rencana.
1: Iya, iya, iya.
0: Embungku tak tutup.
1: Tutup separo apa tutup kabeh?
0: Kita bayar, gak apa-apa.
1: Tutup separo apa kabeh embung iku? Tutup kabeh.
0: Dalan iku cek gak ono montor-montor liwat.
1: Ngono.
0: Ngono.
1: Ya ya ya. Loh, loh. Apa ya? Masalah vokal gawe.
0: Tingkahmu iku lho, kan iku lho biayaan karo-karuan. Kaya acil
1: ae. Lapo ae kok niku?
2: Ngapunten Pak sinten sing napa ndeleh kobokan ngene dalan ngeten wau.
1: Terus apa hubungane kobokan bare awakmu iki apa?
2: Kesandung kula sampe ngeblak e.
1: Dadi ngeblak iki muni kaya ngene iku mau ngeblak kuwi.
2: Lah yo saking ngabote awak kula niki Pak.
1: Biasa wong geblak kok buk ngono kok
0: tak napa apa iku mah
2: sirahku lho kobokan enten aire niku lho Bu
0: keplakang
2: keplakang kesandung kula sampe niki nggih ngoten paling sampean nggih masangi kula
0: ora apa ora cak kasih
1: lho
0: orang kaya kok gawe kobokan iku lho sing berkelas kene Pak ngenyek iku sampean ngenyek ambek bapak ibuku iki
2: maksud kula ning kobokan iku mboten kobokan kangge korah-korah niku.
0: Apa?
2: Ya napa sih? Pokoke enten kobokan disukani banyu kesandung kulong, kula emek geblak.
0: Ngoten lho. Masuk akal blas.
2: Kok iso mboten masuk akal ya no sih.
0: Sampeyan dhewe paling.
2: Paling.
0: Enggak, kon dhewe sing lali pekon. Iya. Sampeyan dhewe sing gawe terus sampeyan sandung-sandung dhewe.
2: Nggih
0: ta, Pak. Dhewe cak di sampeyan cak oleh. Aku
1: bolak-balik ro.
0: Kowe kon suntik ngono wae.
1: Awakmu kadang-kadang nek mari mangan ngono, piringmu gletak-gletek kuwi ya opo sih karepmu? Kudune mari mangan dikorai lak kon sih.
2: Lho, kula ngorai, Pak.
1: Lho,
2: sinten kula niki?
1: Sopo kon? Heh?
2: Lho, Kasdi, Pak.
1: Lho, lek Kasdi ya Kasdi mek kan status wong pembantu nang ngene iki ndi?
2: Batur, Pak.
1: Lho, ya arek iki ya.
0: Nah, iya wong batur dikongkon korah-korah dhewe piringe dhewe kok gak gelem kulo ya apa?
1: Wis ngene. Nggih, nggih. Iki mumpung ana awakmu.
2: Nggih.
1: Titikake bek menawa awakmu duwe pemikiran sing apa ya apa. Ran.
0: Nggih, Pak.
1: Ojo gage-gage lho. Iki mek kari pirang wulan iki jare awakmu kepengin rabi.
0: Lah ya persiapane kok kepin rabi sih Bapak, aku lak wis dilamar sih Pak.
1: Lah mangkane iku Bapak karo Ibu wis mikir, Nak. Ngono lho.
0: Delon kan Ibu lho.
3: Lho.
0: Delon kok ngene wis.
2: Ala yo toprak
1: Ibu.
2: Lah nggih,
1: Ibumu saiki nek mlaku, nek mlaku. Kone sisipan karo Ibumu sik.
2: Pai
1: ambune yo.
2: Mo niki paling mboten nduk Itali niki. Bu.
0: Masalah
2: sajane sampai niki toko emas napa
0: iki regane sepeda motormu mbek parfum iki larang parfum.
1: Nah,
0: iya.
2: Bu, niki ngomongaken sepeda motor.
1: Ngomong ya. Pak, ngomong barek tangga-tangga ya. Nek aku iki wong soge sembarang alir ya.
2: Semer Pak, tapi sampean kan dereng semerep sak niki.
1: Semerep apa nih?
2: Lho, tangga sebelah niku.
1: Tangga sapa?
2: Pak Jarwo.
1: Oh.
2: Lho. Tumbas mobil sing rata napa niku sing saged mbuka ki ambek niki lho
1: munggah
2: ngeten pintune
1: pira
2: paling mboten ndukure M
1: M? Nggih. Nek M sitok nek kecil kanggoku.
0: Ya kecil kanggo bapak ibuku cak kasih.
1: Tak tukokno

0: mobil sing sing susun ya.
1: Iya.
0: Kalau mobil sing susun.
2: Eh, Pak, niku bis kota, Pak. Oh, gelani. Ibu ini enggak.
0: Oh, tak mau menjamin niku. Ojo sampai aku kalah karo Jarwo.
2: Kula niki pembantu lho, Bu.
1: Sopo rek iwat to kok iso jono. Lah iso garasine ku didukurno maneh.
2: Lah terus mung gawe lintang pundi? Wong garasi kok didukurno ya napa.
1: Lah iku.
0: Lah omahe garasi ku.
1: Heeh.
0: Iso ndukur. Lah iya, dadi ngisor ana ndukur ana.
1: Percaya.
2: Pancane Pak Bimo. Bu Bimo.
1: Lah kok nek mobil e ibuku.
2: Tapi nggih. Kula mboten niku tok.
0: Kon kok kendaraanmu tak ganti.
2: Diganti Pak,
0: ganti.
2: Alhamdulillah.
0: Kendaraan roda tiga.
1: Pak, nah,
2: roda tiga mencak laku Pak. Ada banter cak banter nanti lo.
0: Siapa kamu kayak jam banter?
2: Lang roda tiga nih lo.
0: Lo yo caranya re roda tiga lah anak mesin nih saya. Nah, ya kayak kayak bang sing cacat
2: tuh. Kulan ini banter cacat Pak. Cuman banter roda tiga nih ku angel ngindari ceglongan Pak. Ya nopo. Dipek tengah enten bani, dipek pinggir enten bani. Lintang pundi kula enten jeglongan.
0: Ya wis.
2: Ya opo, Bu?
1: Iya.
0: Wis, informasimu kaya ngene ya.
2: Lho, ngene mobil
0: opo enten yen mriki. Opo sing kedhuene ni Jarwo kandakno karo aku.
2: Lho, lang ngene iki tambah
0: mobil. Bimo aku iki.
2: Nggih. Bimo ting ting.
0: Aja mbok tambah ting. Dikasihku. Ya ampun.
2: Lah, ayo. Nggih.
0: Bu, sampe ngomong, sampe keadaan nih, ya apa itu?
2: Bu
0: rencana. Ngomong tentang pakaianmu kok, ya apa jaluk model Eropa?
1: Iya.
0: Apa Jawa, apa model?
2: Pak, ngapunten nggih.
0: Apa?
2: Kula, napa, urun rembuk mawon.
0: Iya.
2: Neng niki kan jange, napa, asal jodoh.
0: Iya.
2: Pakaiannya diganti, dibrangus pak.
1: Brangus ya
0: nggih? Rabimu tak parut deh
2: suwi-suwi. Brangus, kados balap kuda
0: tadi kalau pak raine pala aku ayu kok mau brangus sih
2: saya buatin ketinya nih ayu nggak tuh pak
0: si jalur Eropaan apa jalur lokalan
1: ya wes
0: apa jalur model Atlantik kan ya
1: papa aku
2: bawa pak
0: langsung gak lagi
2: gak Pak Bimo ting ting
1: papa pakaianku pakaian kemanteniku ku dunia anak piro ada tewong Indonesia ku
0: yo nek ngomong provinsi Indonesia
1: digawe kabeh Pak.
2: Lho lho lho. Pon. Enten iki sing luwih sae.
1: Orang kaya.
2: Sepatu?
0: Ya. Sepatu.
2: Ngamel sepatune Aladdin. Ning niki cocok.
1: Ma.
0: Anak iki anak wedok.
1: Ma aku.
0: Aladdin ku lanang.
2: Lanang nggih.
0: Dikasih. Nek ngomong kok cemplung-cemplung
2: kok. Tapi kan sae Pak.
0: Sae.
2: Saged menggok mendukur kan bengkong. Bengkong mendukur.
0: Ya.
2: Nyantol Pak nek bengkong niku Pak sepatu.
0: Wis gak masuk akal ngene.
2: Lho. Oh,
0: pesta. Oh, pesta tak meriakno. Tak meriak. Bu, anak pertama.
1: Iya.
0: Tamune awak dek mesti. Waduh. Segala benua mesti teko.
2: Pak, didewek-dewekaken Pak.
0: Segala benua
2: tamu. Mungkin sing dugi Eropa.
1: Iya.
2: Jejer jenengan.
0: Nah, terus
2: sing dugi Itali. Jejer ibu.
0: Terus di mana?
2: Ah, sing dugi Kali Sosok. Jejer kula, Pak.
1: Iya, Kali ya, Sosok. Pantes tak kasih kok pinter kan ele pinter.
2: Pinter. Di kali anak niki lho, Pak, kali anak. Biru Kali Sosok.
0: Aku susah mbek kasih. Waduh, wis temen.
1: Kak, memang anggota nduk Kali Sosok kabeh mlebu runu kabeh anjene. Ah,
2: sampean niku nggih mboten lah.
0: Aku anu lho, Bu ya, tentang resepsi kita rembukan dimeriakno. Ya apa lek pitung dino.
1: Loh, ya kegelisen
2: mas sakwulan Pak.
1: Pak ayo anak siji Pak ya sing sakwulan notok ngono lho Pak
0: sakwulan iki resepsimu
1: iya Pak
0: bapak belek anak kok ya busuk
2: oh Pak Bimo kok belek ya nopo sih kon enten nopo dokter spesialis kali bapak
1: ngono lho Pak
2: kon matur Pak kon bantu sama ini
0: tak siapkan anggaran Bu dananya tak siap. Tak siap no 5M kanggo pestamu.
1: Ya kurang Pak, 5M iku apa nyelelet kanggo ne bapak.
0: Loh, ya apa
2: 5M Pak.
0: Loh,
2: pinten 5M Pak?
0: 5 miliar.
2: 5 miliar.
0: Iya.
2: Lho. Kinten-kinten dhuwite niku sak pinten?
0: Sak kamarmu iku penuh.
2: Penuh Pak.
0: Sampai apa brosot tanggone
2: ngarep. Nek ngoten Ibu.
1: Yowis, Pak. Bu. Aku iki dibel karo butik dikonrono saiki.
0: Ngono.
1: Iya janjian.
0: Saka jutaan takno lho ya.
2: Menapa?
0: Saka jutaan takno.
2: Menteng butik. Napa sakit mripat ah?
0: Perawatan. Kok sakit mripat?
2: Gak ngono bae sakit mripat.
1: Nene nang butik iku
3: kelambi masalah kelambi.
0: Anakmu jan, anakmu jan.
2: Baju busana.
1: Ya kurang nek
3: sing nang salon pisan.
0: Anakmu jan.
1: Pak, Pak ae ditambahi Pak.
0: Ibu em ya anake, kon ambek aku.
2: Nah. Loh, celana sampean kan kok damel ya, Pak?
0: Ya saya.
2: Ya gimana ngono?

0: Pak.
1: Ya apa keadaan ini? Prestasimu ya, Bu.
0: Prestasi.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Lancar toh?
0: Nggih.
1: Yo. Nek gak lancar rugi lho bandane to, Dok.
0: Pasti.
1: Wong bapak iki bandane awakmu wis gak meneman, iling-iling ana ya mesti tok. Jaluk apa kon? Tak turuti toh?
0: Nggih, kapan sih kula ndamel kecewae?
1: Lah iya mangkane, tapi sebalik ini kon njaluk sembarang tak turuti, kon kudu iso nyenengno atine bapak.
0: Nggih, Pak. Insyaallah, Pak. Kula niki pun nurut, kula nggih mboten nurut takalen jenengan iki, Pak.
1: Ya mangkane iku. Ojo pisan-pisan ngene iku gawe gelo niatine bapak. Jale bapaknya kanggo anak, wah, njaluk apa kon?
0: Nggih, Pak. Leres
1: barang,
0: percaya.
1: Turuti pokoke.
0: Lek bapak niki peng ngeten, Pak.
1: Kau ngerti ya anak-anak ngene? Aku
0: napa, Pak?
1: Sifate bapak iki wis ngene iki. Moh kesaingan karo wong liya, terutama dulur.
0: Loh. Nggih, Pak.
1: Kan roh to Pak Demu? Ya, Bimo.
0: Napa, Pak?
1: Loh. Ya apa? Bimo aku masih gak dulur ter, dulur rado, tapi ya wis kayak dulur temenan. Tapi ya iku selama iki dalam usaha ya saingan ya. Dalam kehidupan tapi, sehari-hari saingan.
0: Kalah, Pak, kali Pak.
1: Loh.
0: Pan kudu nduk lek saged nduk dukure Pak Bimo.
1: Lha mangkane iku.
0: Pun kalah-kalah lho jenengan.
1: Ojo bapak tok nduk, kono mbek anake. Ojo kalah.
0: Oh nggih, Pak. Oh. Iya toh? Nek saged nggih.
2: Pak. Mobil 18 pun kula umbah kabeh.
1: Wah, iki. Iki kena gawe contoh ya iki.
2: Yo napa? Kula niki ten mriki pembantu oman apa? Kula bagian nyuci mobil.
1: Lho, buktine awakmu nyuci mobil 18 tok ya wis gak mentas ngono lho.
2: Lah nggih.
1: Iki rencanaku nduk mana lho iki?
2: Lho, tumbas maling.
1: Yo sing pengeluaran terbaru.
2: Lah sik tas wau niku tumbas. Sing niku diurun dikirim kati tumbas maling. Wis
1: gampang sih gak seneng-seneng. Sing menurut awakmu sing elek.
2: Nggih.
1: Dol. Jupuk. Murah-murah kena gak apa?
0: Nggih, nggih. Pun disade, Pak.
1: Lah ya apa?
0: Sampe suka kan Pak Kasman mawon setunggal mawon.
1: Kasman iki bener penggawean niku mbah mobil. Iya. Tapi gak iso nyetir mobil. Lah percuma tak kei.
0: Lho alah, gak iso.
1: Kowe iki tak kon parkir di showroom kok.
2: Lah iya niku kula nggih repot kate dikei mobil gak iso nyopir.
1: Ngene lho Man Kasman.
2: Nggih, nggih.
1: Awakmu belajar nyetir mobil sing pinter.
2: Nggih.
1: Nggone kon wis pinter, sing elek-elek gak kanggo iku PN lho lha wis ya.
2: Oh ngoten ah.
1: Ya iya.
2: Walah aku lho meter masuk rezeki tapi nggih kok tak belajar. Kan? Tapi niki informasi.
1: Ya.
2: Pak Bimo krungu jenengan tumbas mobil.
1: Apa ya. Bimo? Apa Bimo?
2: Kate tumbas mobil koyok sampean.
1: Bimo.
2: Nggih.
1: Alah wis gak gegrik kulo nek kalong.
2: Lho. Oh. Sampeyan terus ya nopo nek disaingi kali Pak Bimo?
1: Mulane aku lak ngomong.
2: Nggih.
1: Golek mobil sing anyar sing pengeluaran terbaru sing paling apik sing paling
2: larang
1: larang
2: nggih nggih nggih
1: mobil listrik
2: nggih
1: sing durung ana wong duwe tuku
2: nggih nggih mobil listrik nggih
1: nggih
2: kaya Pak Bimo dereng gadat tuh Mas durung duwe mobil listrik
0: Pak opo mbok tumbas tunggal
1: ya
0: sampe lek tumbas mentang-mentang Pak
1: lha kok njaluk ngomong
0: lah nggih pokok lek sak keluarga niki enggak ada mobil listrik kabeh kudu kabeh.
1: Lah mangane iku.
0: Jenengan kula.
1: Sik sik sik.
0: Ya padha-padha, Pak.
1: Man Kasman.
2: Nggih.
1: Dadi Bimo aku saiki durung duwe mobil listrik.
2: Dereng.
1: Aja sampe kedisian. Tuku.
2: Cocok.
1: Kanggo anakku situk.
2: Nggih.
1: Aku situk.
2: Nggih.
1: Nek perlu ibu arek situk.
2: Oh, tumbas kabeh.
1: Ya iya.
2: Nek sing saged mobil listrik sing saged lewat kali, lewat laut.
1: Nek gak dadi durung, Pak.
2: Masa nyetrum?
1: Gak nyetrum tak? Engkau nangkan bujuknya aku.
2: Mboten. Terus niku kula sing paling mangkel Pak Jarwo.
1: Apa?
2: Pembantu nih Pak Bimo Kasdi niku diundakno bayarane.
1: Diundakno?
2: Nggih.
1: Kon gak gelem ngomong.
2: Lah nggih niki kula wadul kali sampean. Mosok pembantu nih Pak Bimo diundakno bayarane. Mosok pembantu nih Pak Jarwo.
1: Eh, buat dunda. Kon kurung-kurungu?
2: Nggih.
1: Kasdi.
2: Nggih.
1: Iki dunda iki ora sakulane.
2: Nggih, anu Biro. Paling nggih 1 juta.
1: Saiki kon tak kae 1.250.000.
2: Lho. Kacak 250.000.
1: Lho. Lah nek ping
2: nggih sampean sampean jangkepno 1,5 juta ngoten lho.
1: Ya wis gak apa-apa, pokok aku iso. Oh, salam. Salam
2: lho, anggih, Bu.
1: Wah.
3: Blonjone.
2: Nggih, Om Grip, goblok wangi nggih.
3: Tolong. Nggih, nggih. Iki duweke, duweke iku lho taksi online iku mau.
2: Yo.
3: 200.
2: Nggih,
3: nggih. Pak. Aku mau blonjo akeh pisan.
1: Sakarmu butuh ngopo njupuk wae.
3: Terus saiki tak kandhani, Pak. Aku mau tumbas gelang. Lho kancaku duwe gelang manik-manike apik.
1: Aja sampe kalah karo Ida bojone Bimo.
3: Ya berarti aku leh tatu.
1: Lho,
3: sampeno, Pak. Karek susuk iki lho. Susuk lho karek 300.000.
1: Lirik nae. Ida iku gawe apa? Gelang pirang kilo?
3: Lho, sing wingi arisan iku, dhek kan gawe kalung ya. Pan-pan kan jilbaban. Jilbabku suwilane ngene kalunge. Aku ya tak guanti jilbabku tak tuwangi nguri. Lah, kalunge sik gedean kalungku.
1: Lah,
3: ngene leontine.
1: Iku bojone bojone jarwa temenan iku.
3: Pilihane anake. Suwun nduk ya, lingi leontine pas arisan tak gawe, Nduk.
0: Sik talah, Nduk. Kula kok paling kepingin lho, Pak.
3: Pengen apa?
0: Eh, Ibu tuh mas priasan lho, Pak.
3: Kula ya bapakku lho.
0: Hah? Pun kula mboten kepingin perhiasan, Pak.
1: Apa?
0: Kula kepingin HP
1: mawon.
0: HP.
3: HP lagi wingi rong wulan ganti, tapi ganti ya gak apa-apa lho, Pak, sing model. Sing model sing anyar ya.
0: Nggih, pun bosen kula.
1: Kon roh. HP-ne Rani ta. Inti pun.
0: Napa? Hah, kula semerep. Nah, makane niki kula badhe tumbas sing
3: sing luwe dhuwur.
1: Anake jarwa lho, dene Bima lho ya. Anake Bima gawe apa sing ngono?
0: Nggih, Pak niki mangan kajenge ngomong pean mboten wonten tapi tak pikir-pikir.
3: Ngene lho, Nduk. Bapakmu kas bolak-balik ngomong. Bapak iku sawah sak arah tanah. Bisnise bapakmu mulai percetakan, terus apa aksesoris HP ngantek wolonggon.
1: Berbondo, berbandu pokoke.
3: Digawe sapa nek gak gawe bojone ambek anake ya, Pak ya.
1: Jare wong desa-desa ngene sugih, bah blawah.
0: Pak, kula mboten napa-napa niki, Pak.
1: Wis tenan.
0: Tapi regane rada niku nggih, Pak.
1: Aja mikir rego. Anake jarwa kok mikir.
3: Ngene lho, Pak. Pak, sampean tekeli ATM ae, cek langsung ndudut engko.
1: Ngono.
3: Aja diparingi dhuwit utawa tambah ilang ning dalan.
0: Aku ndelok bapak ibuku ya Allah suweneng ngene iki.
1: Tak transfer enak. Seleramu sing model apa?
0: Mboten napa-napa nggih, Pak.
1: Gak apa.
3: Pak, iki iki rencana, rencanane anake dhewe iki sok ya apa?
1: Ya.
3: Pokoknya sudah sampai kalah lho, Pak.
1: Kono
3: nanggap apa?
1: Wis kok tentok nota hari ini.
0: Ibu, kula kepengin nanggap petung dino petung bengi ngoten lho, Bu.
3: Wis gak apa-apa.
0: Asli nanggap tok niku, Bu.
1: Gak apa-apa.
3: Iya.
0: Mboten napa-napa.
1: Petang puluh dino petang puluh bengi.
3: Ayo nek petang puluh ya sing ngunen, Pak. Pitung dino pitung bengi jare.
1: Petung dino petung. Nanggap RRI, bah pemain iki dredek
3: kabeh. Ya rena-rena wong RRI kabeh duwe campur sari. Ludruk kene, rawitan jaranan ku yo.
0: Tapi sing orkes, Bu. Aku lho niki
3: orkes tenang, orkes yo enak. Kolegane bapak oke, Nduk.
1: Soale kancane kene akeh pecinta dangdut. Eh, RRI iki dhe acara dangdut yo ani iso ditekakne kabeh.
0: Lah, pokoknya ya wis, sampean jangkepi 7 dina, Bu. Nek gak ngono 10 dina, Bu.
1: Wis, pokoknya
3: tenang, tenang
1: wis. Aku moh nek seleramu utawa hari pernikahanmu ne di bawah anak Bimo. Kudu di atas anak Bimo.
3: Ya. Tapi ngene, Pak.
1: Iya.
3: Supaya kono yo gak krungu ake duwe acara apa-apa. Yeah. Mbote gak konon gak nyanyi di menengae.
1: Lho kita bikin
3: menengae tapi
1: ade.
3: Ya, yo, pokoknya ditutup digawak dhewe
1: tok
3: tapi
1: anakno
3: tapi dirahasiakno.
1: Nah, ngono lho. Begitu dere, anake jarwo.
3: Paling-paling kok sampean critane kan karo karo kire wangi dhewe. Wi, wis engko dheke sing mlaku. Ngono lho, Pak. Ade
1: menengae. Man, Man.
3: Ini. Iya. Timbali bapak.
1: Iya. Tolong,
2: Pak.
1: Iki napa? Sesuai karo rencana.
2: Bon beres
1: iki kanggo pernikahane Mbak Yumi iki ya.
3: Nggih.
1: Weddinge sing paling top.
2: Wah,
1: sing paling
2: nomor 1 lho.
1: Pak.
2: Wah, pun
1: sing paling viral.
2: Nggih.
1: Ya.
2: Mangke kula tak searching tak
3: terus sing paling lengkap, paling berlap pokoke.
2: Nggih,
1: pun aja kuwi. Hiburane petung dina petung bengi gak leren pokoke ya.
2: Nggih, pun napa-napa.
3: Tapi menengai ojo sampe krungu uang nak dhewe bakal
0: pokoknya meriah lho Pak
3: ngene iki Pak dino pitung bengi
2: gak usah kadek krungu Pak Bimo kok niru Pak Bimo kan mantu ah pun rame-rame nggih
1: bikin kejutan
2: nggih
1: pokoke acara keluarga kita kudu beda dengan yang lain oke
2: nggih
1: ya wis udah lo
3: ya saya Nduk
0: nggih Bu
3: ATM endi kan anake
0: pon ditas pro Bu
1: iki lah sekarang terasa
3: ya
1: wis
3: ayo di TM, apa bedal dewe tambah ibu?
0: Mboten,
3: kiyambaan mawon. Oh, ibu dijak.
0: Mboten kiyambak ana pun.

0: warung kene iki gak sembarang warung. Masakan apa ae ono? Dadi gak balekno wong tuku. Gak nguciwakno wong tuku. Wis ana wong njaluk apa ae mesti keturutan. Senengane apa dhek anger ngomong ngono ae wis tak siapi, siap kabeh. Wong nduk mburi iku lho arek nom-nom yang rewangi. Saking gak gelem nok ngarep, mbuh arek wedok-wedok iki. Kenek apa lak ngono kok nduk mburi ae.
1: Buka warung iki.
0: Pun. Mas.
1: Buka ya.
0: Senengane sampean? Apa ya ana kene sampe tinggal wis sampe ndelok-delok dhewe, wis nyaman njupuk-njupuk dhewe.
1: Masak apa iki mau?
0: Lho.
1: Wes. Pancet ae masakane.
0: Lho kok pancet sih?
2: Kopi ning.
0: Kopi napa? Kopi ireng.
2: Nggih.
0: Nggih.
1: Aku teh gitel.
0: Yo.
2: Jok legi-legi.
0: Nggih.
2: Wis laris
1: ya.
0: Ngerti, legi kental.
1: Yo. Iki ditutupi ngene apa jajane iku?
0: Heh?
1: Ditutupi
0: jajane. Lho, plastik iki sampean iki gak ketok ta iki plastik. Nah,
1: plastik ku yo gampang mambu. Tutup terpal ngono.
0: Sampeyan iso-iso ae. Wis nyuku-nyuku dhewe sampean sak anu ah, mangan ah. Ampun iki lho kula gaekno.
2: Mboten mungkin mawon sarapane mungkin mawon.
0: Niki lho, gitel.
1: Tapi kanu gulanya jadi campur kok tak ansi gula abang ya gula abang
0: iya.
2: Sampean buka jam pinten ning warung e?
0: Mari sobo wis buka.
2: Lho wah ngerti ngono aku mrene sik rek.
0: Lho sampean niki po mari salat mudun salat wis langsung.
1: Mari sobo buka tapi menune lengkap ta gak?
0: Lho komplit.
1: Ojo ngurang-ngurangi kualitas e lho rek.
0: Wis biasae sih sampean yo gak mrene pisan tok lho. Wong wis bendinane wis mrene ngono
1: lho. Tulisan warunge ngarep iku lekmur warung sembarang iku ya koban nek mosok tulisan sampe lepek ngono iku gara-gara wong ragu-ragu.
0: Lho, masalah tulisan iku soalnya kan kena panas, kena udan ngono lho.
1: Lah aku wingi kate mrene karepku ngejak koncoku lah kok Bang Tete lah sing mrene. Iki kok utang Bang Tete piro, Cilik?
0: Lho, gak Bang Tete, Bang Tete kuwi aku gak utang.
1: Anda apa ngresik-resik rek dikeki kitir ngono kok?
0: Gak, aku wis gak ndutang. Wis tak hindari Bang Tetel iku.
2: Mosok ning sampe nyambut gawe sedina ngono, buka warung sedina terus rupa suwean kertas iku.
0: Biyen, saiki gak wis tak ilangi. Sembarang ku nek gak diroba dhewe anjene yo.
1: Heeh. Nek mul.
0: Nah,
1: iku langganan penan
0: aku. Langganan aku.
1: Gak tau tumen.
0: Heh?
1: Gak tau tumen.
0: Cari sapa? Sampeyan gak pas barengi.
1: Oh.
0: Ancene
1: bendina
0: rene. Wes bendina rene kadek gak. Ya kok sampean ngono lho.
1: Iya.
0: Oh, sampean ku ya wis lali ta ya apa, wis mangan iku nduk dhewe, wis kaya omahe dhewe, aja dianggep warung iki wis.
1: Iya.
0: Anggep ana omah sampean dhewe ngono lho. Mas ya.
3: Kopi.
0: Oh, nggih.
4: Susu.
2: Waduh.
3: Kopi,
4: susu.
0: Susu coklat atau susu putih? Ayo.
4: Kopi.
0: Lho.
3: Susu.
0: Susu coklat atau susu putih?
4: Kopi.
3: Susu.
0: Loh, karo-karo ditakoni bulet. Engko tak kekno putih njaluk coklat.
3: Nek njaluk kopi, umume kopi ku apa? Ya mesti ireng lah.
0: Heeh, wis tak
3: nggih. Lah nek susu
4: ya putih lah.
3: Lah,
0: ya wis.
2: Kok emang takone kliru ne?
0: Ya apa ya apa
2: kudu. Kopi lanang tak kopi wedok.
0: Oh, ngono ta. Kopi lanang tak kopi wedok.
3: Ha. Nek kopi lanang
0: ireng. Nek kopi wedok iku putih.
3: Oh. Lah nek kopi tobruk.
2: Kopi tobruk sampean mari ngombe wedang terus ketobruk becak iki kopi.
1: Lek aku malah pesen dhisik se teh gitel mendi.
0: Lah iki ngarep apa iki? Lho.
1: Oh iki ta.
0: Lho, iki
1: dik. Iki banyune umep ta gak?
0: Umep rek, nek gak umep lek ya lara wetenge.
1: Makane iku.
3: Mas.
1: Amit Mas.
4: Nggih.
1: Monggo.
3: Kasman.
0: Ki susune.
3: Ya apa kabar?
4: Yo lancar.
3: Mbok ya apa?
4: Iya.
3: Bayaramu diundak ya saya.
4: Oh,
3: alhamdulillah.
4: Mergo omonganmu.
3: Lah iya. Kan gak harus juraganku.
4: Iya.
3: Jangan duwe gawe.
4: Lho. Juraganku ya katen duwe gawe.
3: Mbok ngono iku aja semen-semen apa.
4: Iya, mosok gak ngerti. Juraganmu ambek juraganku iki lah selalu bersaing.
3: Lah iya mangkane iku,
4: Lah juraganmu tuku mobil. Yo, juraganku melok tuku mobil. Juraganku tuku mobil. Juraganmu melok tuku mobil.
3: Ojo sampak kalah saingan.
1: Nggih, napa? Sampe nang warung tak Engkel-engkel ya apa sih?
4: Lho biasa.
1: Oh, sampean langganan kene ta?
3: Lho langgene wis biasa nang warung kene, Mas.
1: Ndak sampean yen jauh. Sampean profesine apa sih kok ngomong-ngomong kate mantu kate.
4: Lho, awake dhewe
1: direktur.
3: Direktur apa direktur?
1: Karyawan sebuah perusahaan.
0: Karyawan iku.
1: Sik, sapa aku kok tau tumor sih? Sampean sapa jenenge?
0: Kasman.
1: Nah, sing sitok iku?
3: Asdi. Kok sajake sampean lha petakon-takon
1: jenengku Pak. Aku tertarik omongane sampean jare juragane kate nduwe gawe. Heeh. Juragane kate nduwe gawe.
3: Lho bener.
0: Bener. Juragan. Oh, berarti juragan ku iki wong paling shocking.
1: Walah sampean iki gedibal ngono ta.
3: Gedibal.
0: Gedibal ngomong sing enak. Apa dhewe gak gedibal yo?
3: Borong. Sampean garo ta? Petung dino petung bengi.
1: Kate nduwe gawe.
3: Lah iki kan
1: nek Mur, iki mau aku ngombe apa iku?
0: Iki susu.
1: Kon tekno sarapan, kan sarapan.
0: Sarapan. Oh, ngombe dhewe kok ngene sarapan.
3: Loh. Sampeyan kok sajake
1: sarapan sih.
0: Sampeyan kok kate lapo kate
3: anu borek-boreki barang.
0: Kate diboreki.
1: Enggak apa-apa. Lek perlu kok Pak sapa sik mau? Iku Pak, sampeyan apa?
0: Mas.
4: Lho Pak Dola.
0: Pak Dola.
1: Monggo Pak Dola.
4: Matur nuwun.
1: Niki dinten iki ulang tahun kula niku kula borong kabeh sampean mangan sak bebas.
3: Ulang taune tibake man. Alhamdulillah.
1: Aku ulang tahun gak tiap tahun, tiap minggu ulang tahun,
3: Cak. Oh, berarti ulanggu.
0: Ulanggu. Yo gak ngono. Masa sampean iku laire ben minggu.
1: Ya gak ngono. Ini bentuk kepedulian saya terutama ning warung, Cak.
0: Iya.
1: Apa nang ndelok koyo sampean-sampean iki. Aku sangat apa seneng sekali dengan antusias sampean etos kerja sampean koyo-koyo bener-bener cekatan.
0: Kamu sampean sih apa Mas Doni iki gak isoan wonge. Kamu sih kan kenal kok.
3: Lah iya. Kenal no Mas.
1: Kenal lah sik mau durung yo.
0: Oh iya.
1: Kasdi peno.
0: Aku Dokter Andes Kasman.
1: Aku Doni, sepurane ya.
0: Iya.
1: Mas Doni. Aku iku bergerak di bidang jasa.
0: Oh jasa.
3: Maksudnya maksudnya
0: sampean rungokno Mas.
1: Iya. Jasa.
0: Apa Mas Doni?
4: Mas Doni.
3: Mas Doni. Doni.
1: Nggih. Aku WO.
0: Oh. WO. Wedding organizer iku.
1: Iya, duduk wayang orang lho ya.
0: Iya, maksudnya ngurusi masalah pernikahan iku.
1: Mosok gak.
0: Ya beneran nek ngono.
3: Sampean sampean iku temen ta Mas?
1: Brosur nang pinggir-pinggir embong, nang media sosial lah ya. Iku Pak aku kabeh
0: saja. Oh, iki.
3: Sik. Nek ngono aku ndeloki Mas, ndeloki.
0: Nang gone sampean kirim nang anu apa nang gone HP ku sih.
1: Sik ta wong aku kan durung ngurus nomere sampean.
0: Lho lah iya sampe tak kei nomere tok. Nah, kalau kirim nang kok tak ajok
1: nang nggone. Mapan kebenaran bekno iki pancen rejekine sampean kabeh ya. Aku ana bulan promosi iki.
0: Oh iya.
1: Dadi yang biasae sakmene iku tak bener apa nang mbek wong koyo sampean iki. Iso-iso tak korting sebesar-besarnya.
3: Waduh.
1: Ki nomer HP-ne piro?
0: Iya iki.
1: Iki contoh-contoh playere, contoh-contoh bentuk paket A sampai C ta.
0: Iya.
1: Delok apa sih? Kate ndek gawe apa?
0: Lho, mantu.
3: Mantu, juraganku yo ngono, mantu Mas.
1: Oke, gak usah pesen yang Lek Mur iki, panganan iki kan termasuk ono poin-poin ono iteme prasmanan makanan
3: panganan. Lho, yo apa?
0: Lho wong iki
3: wong soge wong terkaya sak daerah
0: kene. Hotel mewah.
1: Oh, gak ning warung Lek Mur
0: ngene.
3: Olah apa nang warung?
0: Gengsi.
1: Iya, Mang. Otot sampean sak kacang-kacang.
0: Apa de pembantune wong sugih.
1: Lah, nomor anu.
0: Iya.
1: Sampean. Oke, apa ya?
0: Iya, sampean ketik lho iki. Ketik nomor iki. Tik tik.
1: Jalan nanti numpak jalan.
0: Ya wis.
3: Mas Doni, iki nomorku.
0: Ya.
1: Ah, yo lah. Sik sepurane tapi juragane dhewe-dhewe ya.
3: Lho, dhewe-dhewe.
1: Nek tak jane sitok ngono ya apa?
0: Wah. Udah jane sih. Ayo iso wong iki saingan.
3: Wong bersaing didadekno sitok iso.
0: Iso geger.
3: Lah iso kruntelan tambah.
1: Ngono mapan kebenaran iki tak jekono paket yang terbaik dan promosi yang terbesar iki.
3: Lah, sih Mas.
0: Sampeyan kirimno video ning engko tak dodono
3: nang
0: juraganku.
3: Ngono lho, sing bener iku.
1: Iya. Tenan dhewe nomor rekening.
0: Heh?
1: Nomor rekening.
0: Kadek nomor rekening gawe apa?
1: Nah, ya tunai. Biasanya oleh job gede, aku bagi-bagi. Apa nih kayak sampe ini kira perlu tak tak kei hadiah dhisik ngono
0: ta? Yo, ngono dikei hadiah dhisik. Sik dikei info iki wis sampean kei.
1: Yo, bentuk pemasaran.
0: Wah, cocok.
3: sing penting.
1: Lek Mur,
3: ya dadi ngono
0: lho. Ya wis tak total kabeh wis. Wis.
1: Heeh. Wis, sosok piro? Gak usah sosok.
0: Oh, gak usah sosok
1: iki. Mas-mas iki lek perlu sampe 3 dino rene gratis
0: gak apa-apa. Iya, iya, iya.
3: Alhamdulillah.
1: Pak nyun sewu, Pak.
0: Sampeyan katon.
2: Kula pun dikaturno Mas.
3: Mboten, mboten napa. Lah nggih sarus e kula niki, Cak.
0: Wah, mboten napa. Anu wis kabeh iki bendina rene.
1: Suwun-suwun.
3: Anu Mas Kasman, iki sampe tak kei pondok titik. Ya aja ngomong-ngomong iko.
4: Iko ya. Aja ngomong kaya ono pisan lah.
0: Wis ngono lho.
3: Iki aku iki. Alhamdulillah. Nek ono tak dodone juraganku rak. Tak dodone juraganku.
0: Suwun Pak Doni.
3: Mas Kasman.
1: Yuk.

0: anaknya sih lu.
1: Iki.
0: Linia. Waktu semakin pendek harus dipersiapkan dengan matang.
2: Iya pak.
0: Ojo sampai pesta nih. Apa jenenge pernikahanane awak dhewe dirasani wong ya.
2: Wis.
0: Ngono lho.
2: Sampai pak ini sini ae. Iki
3: Bu.
0: Ngene ngene. Ayo. Pak. Ya apa? Wis. Budal ambek ibumu nang ngene butik pinginane wis milih pakaian. Pakaian resepsimu.
2: Milih wis pak.
0: Wis. Terus anu apa? Bu, sing wedok-wedok itu sing bagian rewang.
2: Bagian rewang.
0: Wis. Jumlahnya wong wedok piro?
2: Keluarga. Tetane
0: 200 uang. 200 uang. Mau dele nduk ndiae wong
2: iku. Giliran Pak, kan iki rencana resepsine 30 hari.
0: Ojo ngawur. Kok 30 hari?
2: Wis pokoke 30 hari.
0: 30 hari
2: ya opo sare. Sampuran otak pokoke.
0: Ngene lho karep
2: sak minggu.
0: Karepe Bapak resepsi seminggu. Marungno awakmu plesir.
2: Plesir gampang apa?
0: Kau nang Mesir ya, mangan ndelok piramid nang ngono iku lho ya, ngerti ta?
2: Ngono lho.
0: Wis. Lha kok luar negeri. Bapak wong soge nak.
2: Ngono lho. Orang kaya memang.
0: Orang kaya. Perkara hiburan. Umur mlak selawe ya. Selawe tahun. Nanggap campur sari 25 jam. Segak leren.
2: Pokoknya sembuaran Pak, pokoknya hiburannya 25 hiburan.
0: Iya.
2: Disesuaikan sampai usia aku Pak.
0: Bener, setuju. Setuju Bu. Ana oh, campur sari selawe jam iki gak leren iki. Kira-kira penyanyi ini semaput apa gak iki?
2: Nek wong
0: ya apa. Loh, gantian maksudku tapi gak leren ngono lho. Ngono lho.
2: Nyambung-nyambung ngono lho Bu.
0: Aja nak nangkap dagelan apa
2: gak? Gak lucu tak dagelane Pak.
0: Gak lucu. Kalau sing lucu.
2: Kalau sing lucu ya Pak ya.
0: Heeh. Dagelan sing semperingan iku lucu-lucu aja. Ya. Dagelan
2: ngene-ngene iki gak lucu Pak.
0: Bakal gini-gini maksud
2: bosen apa? Bosen aku, nek kayak sih biasa-biasa ya kak. Anu, kak umum.
0: Ya apa, lek tak pilih no penghidung sing enak-enak, sing selawe jam gak leren.
2: Nah iku pak.
0: Metot-metot labin itu
2: tajak. Setuju pak, oleh leren lho pak yang hidungnya pak yo.
0: Kasih nanti, kasih. Kasih nanti.
2: Tak kasih ya?
0: Ini yuk, cek, dia isi bagian mobil lho lho ya pak.
2: Tak kasih mana buri, cek, anu, boh.
0: Cek, penghubung. Di!
4: Ya pak.
0: Lapa anu. Duh, ayo lu gua kene iki perencanaan.
4: Kula ningali niki lho, Pak.
0: Delok
2: sampean mboten cemerlang. Senane kaya apa Cak Asdi?
0: Delok apa?
4: Napan?
2: Ya gawe iku, gawe acara iku. Lah nek sampe diserana sampean.
4: Lah nopo pates-pates? Lah ibu niki lak bekas penyanyi.
2: Eh ya dhe mana aman ta lah orang kaya apa ibu melok-melok nyanyi ku.
4: Lho ya nopo sih?
2: Gak mbok-mbok ibu.
4: Wong ibu niki.
2: Ya dhe mana aman.
4: Biasane mesti kerinduan kok. Niko tasih enten kasete.
0: Iku biyen,
4: iku biyen.
2: Biyen.
0: Pak, ya apa ya apa ya apa.
4: Niki
0: informasi berikutnya tentang Jarwo ya apa?
4: Lo. Kula wau. Wau injing ya. Kepanggih kalih buruwe.
0: Burune sapa?
4: Pak Jarwo nih.
0: Burune Jarwo.
4: Seman niku kan tasik kanca kalih
0: kula. Nah, terus ya apa ya?
4: Ana info. Informasine teng kula. Badhe nekakaken waduh macam-macam sing jenenge napa? Wadi
0: apa?
4: Smerp wadi
0: jenenge. Ero sing longgone kemanten iki sing.
4: Nggih. Masalah atus kereta kencana.
0: Dadah. Kan lu anak dudu wadi. Wadine anakku 50 meter.
4: Lho. Wadi 50 meter.
0: Kendel apa wong soge kok
4: lapangan Pak niku Pak?
0: Gak urus.
4: Mbok
0: gak perlu lek perlu disusun. Jadi anakku mari tengok dukur
4: niki lho Pak
0: ngisor dukur
4: sampean semer panik
0: apa
4: niki foto-foto video kanca kula niki
0: katalog iki ya
4: nggih niki sampean tinggali
0: ha
4: lho apa lho kados ngeten
0: ketemu ndi apa
4: lho niki ngene tanah lot niki rupane Pak
0: tanah lot
4: nggih Bedugul
0: kok iso Bedugul
4: Bedugul
0: kok Bedugul
4: Bedugul apa Bedugul Pak.
0: Si. Ini siapa hari ini?
2: Pak, ya maklum Pak.
4: Katusnya itu nih.
2: Kan musuh takdi ku pas
0: kawasan. Ya. Bu, sampean milih.
4: Ini kok sampean tinggal ini.
0: Foto-foto nih.
4: Loh, niki loh. Niki, loh, niki sing contoh niki. Ya, niki sing jalar, niki sing estri katusnya itu pemandangannya.
2: Alah, bu, biasa iku bu ngunuai. Biasa, kecil.
5: Wis pokoknya, apa jenenge? Cek
4: lah sing niki. Lah sing niki kados ngene tengah laut ngeten. Sing ngeten anune.
0: Ngene, ngene. Asane iki. Aku terinspirasi karo lagu. Nggih. Anakku kok lak bulan madu. Ana nang lagu bulan madu.
2: Ya nang bulan.
4: Lemari.
0: Oh, lemari.
4: Lah nek nop?
0: Di atas pelangi.
4: Oh, pelangi.
0: Anakku karep ngono. Gaya model pelangi anakku duduk dukur
4: dukure pelangi niku lulu ya napa ngarak non mendukure
0: niku konsep re
4: oh konsep gini
0: uang sing ngene-ngene iki iki lak anu wedding organizer ini okay. Nah iku mesti paham dek
4: oh
0: kesane
4: tapi mahal niki pak
0: kesane dipandang wong anak kuwi
4: jelas
2: aja muni mahal nek awak dhewe gak ono kata-kata mahal. Dukure mahal.
4: Lulu
0: ngerti kan?
4: Wah, kebeneran.
0: Jarwo piro? Jarwo ngentar duit piro?
4: Jarwo terus niki paling boten 7,5 M.
0: 7,5 M.
4: Nggih.
0: Anakku selawi M.
4: Lulu.
0: Ya apa?
4: Oh, mbok niku ya terus sedoyo apa?
0: Heh?
4: Ya terus sedoyo.
0: Rumah sampe larakan.
4: Duit, Pak. Bu. Tas pun di.
2: Duit telung kamar itu gak entek no.
4: Lo.
0: Kau dari apa?
4: Singsa.
0: Kau dari gelem kamar. Bukan kamar di pojok ibu. Gulung kau dulu kan.
4: Ya terus doyan.
0: Lo cari sopo. Duit.
4: Masalah. Makanya ibu kok buat nate medal duki kamar ni ngetong duit tok paling.
0: Telo entek ibu. Jari ni, kuku ni ibu mulut dia ya apa cak?
2: Mas. Ya mani perawatan. Meni kur pedikur.
4: Bu, mpun kados kula ngeten, Bu.
2: Iyalah,
4: Pak. Kula mboten nyalon, mboten ngedil ngeten klien kula. Kula nggih sampean premek, Pak.
0: Jelas kon kok tak golekne panggonan tak kom nduk ngono kan kok.
4: Kula terapi ya. Cok, dikom iku lho.
2: Sampeyan sampean cek blonjot kulite tetap putih.
4: Lah nggih, kula kados ibu ngeten lho. Ibu perawatan kados ngeten, Pak. Masih kula sampean premek.
0: Tak tukar jas.
4: Nggih,
0: dasimu njaluk pirang meter.
4: Lho, kira-kira sing klembret tu ki lemah ngoten. Wong dasi nggih sak pase kula, Pak.
0: Ya wis, pokoke kon kok tak rumah.
4: Nggih, permak, Pak.
0: Tak permak. Cuma rambutmu ojo ngono.
4: Lho, niki rambut padolan, Pak. Ya nopo sampeyan niku? Dinapaken malih.
0: Sik, iki wong iki kena dipercaya apa?
4: Lho. Niki prek kalih kula. Pak Jarwo niku teng anak buah ini, Pak.
0: Temen ta?
4: Lho ya nopo? Sampeyan pun sampai kalah lho.
0: Wis, aku tak ngungkuli Jarwo ya. Nek perlu duit iki, Bu.
4: DP, Pak.
2: Iya, Pak.
4: Niki
2: ya,
4: perlu di DP niki, Bu.
0: Dukane duit 1 juta.
2: Oh, iya.
4: Tak DP niki nggih.
0: Ikatan omongan 1 juta.
4: Nggih, mumpun ya. Sampai kalah.
0: Ngono lho.
4: Ngisini nek sampai kalah kali Pak Jarwo.
0: Napa
4: maren pembantune jenenge Kaseman niku.
0: Apa?
4: Mbok kula dipameri gelang niku. Sengking tolong ngeten pak
0: cili kau juga tapi kau sepatu
4: ya sepatu
0: HE dukure HE 20 cm ini apa kak kira-kira
4: kejungkel pak kula ya apa yang gak sampai 20 cm 5 cm ya pula
0: jangan apa dukure nanti
4: pun kula yang buat ini kemaksudnya pak
0: wes yang
4: penting pokoknya kula pun sampai kalah kalih Kaseman pun
0: kan ngomong-ngomong kasih cek disampein ambil wong ini
4: sampai di apa nih bu sampe pun mandel mawon.
2: Ya opo sampeyan. Apa jenenge aku iki ya bingung.
4: Bingunge?
2: Bingung ki lho. Iki lho sing di masalah iki lho, sing koyo segara iki lho.
4: Lah nggih. Niki Bu. Nek sampean DP 700 juta.
0: Lho iya.
4: Paling mboten jane segara mungkin Bu.
0: Segara ndi?
4: Lho, iki segara kidul ta lah. Mungkin gembul nyiroro kidul.
0: Kok cocok macam-macam ngomong
4: medene. Lho cekat kados angker to lho Pak.
0: Oh,
4: lain daripada yang lain. Mboten ngoten ah. Ningali ibu nipun kados nyiroro kidul eh. Lho,
2: setala. Kira-kira acaraku iki Bu, ngentekno enggak duwe sing kok.
0: Lah bah masalah rek iki rek, Nek. Bimo bapakmu aku iki.
2: Bimo meneh dientekno duwe iku moh aku kudu dientekno lho.
0: Tantekno. Aja kuwatir. Lho.
4: Pinten iki Bu?
2: Pinten? 100 juta.
0: Iki 100 juta gawon sik gawe DP, ya.
4: Lah iki kula DP-ne tenggane niku
0: sing gagah
4: iki nggih.
0: Kapan iso ketemuan? Iso ketemuan mbek kancamu? Aku tak ngomong konsepmu kudu ngene-ngene
4: iki. Nggih, Doni Pak namanya.
0: Iya.
4: Doni iki cocok kali sampean mesti Pak.
0: Budarno nggawa mobil apa Pakmu?
4: Mobil sing tas ndugi niki to Pak?
0: Ya wis, heeh.
2: Ya wis, mau.
4: Kula kene mboten disaingi kalih Kaseman.
0: Aja sampe kalah karo Jarwo.
4: Oh tenan, nggih Pak. Kula budal.

0: tambah suwe, tambah rame. Langganan tambah
1: kopi, kopi.
0: Kopi reng. Monggo monggo.
1: Kosok lali ning. Yo. Ngaku bendino mrene. Aku sih paling esuk teko nang warung sampean iki.
0: Tapi kan ndi
1: durung ono pembeli aku teko.
0: Duh, sampean.
1: Monggo Mas.
0: Kopi, kopi reng.
2: Aku wis gak mau.
0: Gak mau. Sik tas.
2: Gak mau kopi, gak popo.
0: Wis iki tak gaeno.
1: Kulo langganan mriki
2: lho. Daleme pundi, Pak?
1: Paling
2: tulan daleme pundi jenengan?
1: Walah kulo kok berarti tebing nggih.
2: Kok mboten nate ketinggal.
0: Lho, sing sampean nduk kene.
2: Iya, tapi kan yo kala-kala tok gak ndino.
0: Ndino kok.
2: Monggo Pak Dolah ngersakake napa monggo.
1: Jampun iki kula pun order kopi pahit.
2: Lek mon.
0: Dalem.
2: Sopo? Asti barek koncone
0: kesuwen. Durung rene, durung rene. Iku nek rene rada-rada anu.
2: Pesan kula. Kasdi tak kasih mandiri langsung kayak nak kopi ngomong atau aku
0: boleh apa?
1: Ya, dia biasanya meriki kok. Sama nak ngenteni ini ke Mas Joni?
2: Gih, gih.
1: Ngenteni.
0: Siapa luruh
2: ni? Gih, ini kita tuntutan profesi Pak Dolah. Kalau ini masih di bidang lo.
1: Lo, lo, lo, lo. Anu,
3: doh, don. Pasti ini yo.
2: Ya Allah, doh, anu pernah tak?
3: Kopi.
0: Ya.
2: Melakur
0: kopi apa?
2: Biasanya gak go tas ini, saya ki go tas lempang.
4: Hati tenang melamun. Dinda cuita.
2: Cangkas.
4: Loh, Don. Wah, kepaneran rek. Iya. Masalah iki mang jange tak WA wae.
3: Iya.
4: Kok iso wis ono kene?
0: Yo, wis
4: tak
0: Iro, teko Mas Joni, kita teko Mas Joni kongkon gawe no, wis tak siapno. Karep sampean
3: kan. Wis dipesenno.
0: Wis.
3: Wah, istimewa rek.
0: Iya.
5: Heh. Masa apa penom?
0: Walah, sembuar ngono wis gak balekno wong. Heeh. Ya rawon, ya kare, ya.
5: Sampean
0: rata. Senengane dhewe milih dhewe kok.
4: Gampang, Mas Joni. Perkara mangan-mangan hitungan duri sih iki aku penting barek sampean nih
0: ngomong-ngomong
4: lo ya apa penting teman
5: biasanya gak ngotas serempak
4: lo apa iki iki nginu uang
5: hati-hati
4: ngomong duwe
5: temen lagi
4: iki aku kan pompong pedok sampean aku ketemu sampean iki aku gak bersih iku tentang duwe iki
5: enggak apa sih
4: ngene pesenane sampean iku lak wis tak sampe nang barek juraganku.
5: Oh, masalah acara iku.
4: Lah.
5: Ya apa juraganmu to?
4: Juraganku tak duduno video foto sing sampean sampe nang gone aku iku des tertarik deh.
5: Sik.
4: Langsung iki aku dikongkon nyampe nang sampean iki ono DP 100 juta.
0: Wih, akeh.
5: Cak, kalem sih. Pokoknya DP gampang. Sing penting acara iki ditata sing rapi, ojo sampean sampe kesinan nang ngarepe juragan. Aku wis punuga, Cak. Acaraku tak tata bener, pokoknya DP ku gampang, ya ta. Nilaine piro sih nilai sak mrono kae. Aku nangani job sing setengah miliar ku biasa, Cak.
4: Loh, iya. Ngene lho, Mas Doni ya, Cak. Aku
5: sepuluh ini lek ya tak
0: ya, apa-apa
5: itu sampe nadani ku kasih
0: wes, wes mari
4: maksudku
5: aku Kasman
4: ojo sampe iya apa sing sampean sampe nonang aku iki terus engkau ndadek no nguciwani karo juraganku lho ya
5: gak mungkin ceca apa mana aku njoko kredibilitas aku
4: lah, ngono alhamdulillah nek duwe pikiran sing
5: koyo wis wis anti DP ini piro
4: DP ini DP ini 100 juta
5: ya, 1 juta ya.
4: 100 juta. Kira-kira engko sampean yo nek wis hari hae yo sampean niku
5: yo
4: sadurunge kudu
5: sadurunge hari hae
0: yo sadurunge sadurunge.
5: Nah, wis tak toto, Cak.
4: Maksudke iku ngono.
3: Aku ki aku yo ngomong.
0: Ya wis ngomong gantian.
5: Amit dolah nggih
1: Pak Jon. Nggih, mboten nggih. Napa-napa? Mohon sampean-sampeaken kepentingan sampean.
0: Dahar ngamek dhewe.
4: Oke, oke, oke.
5: Ya. Iki lek jaman.
0: Wis iki.
4: Ya kopiku. Nang aku tak mangan dhisik nang ngene
0: ya. Ya jaman mangan.
5: Ya apa ya?
3: Don. Aku tujuanku rene ketemu awakmu ya gak adoh karo apa sing diomongno karo Kasdi.
1: Oh, masalah rencana bos sampean katon ndek gawe
3: sido lagi. Iya sido.
1: Temen ta, Cak?
3: Lho ya opo.
1: Apa wis milih WO liya?
3: Oh, gak. Yo video sing tak duduk kayak nang aku tak duduk no jeraganku dijeluk dia seneng.
5: No, itu saya yakin itu mereka sampai memaparkan, mempresentasikan itu jelas ampuh.
3: Yo, kamu perlu bosku gue yang pinter, bosku yang ngerti delok video ni gue wis menarik.
5: Lah terus ya bos?
3: Aku ya dititipi bosku. Yo podo 1 juta.
5: Gampang cah. Balik mana pokoro DP kangguku gampang. Sepenting acaranya bener ditoto.
3: Ojo lu, ojo gampang ngono. Bosku iki kadung percaya. Bosku iku nek wis percaya, ngetokno dhuwit kae mah. Nek wong liya 1 juta iku ditransfer. Tapi bosku dicawukno tok.
5: Dicawukno tok. Iya. Tak. Demi menjaga bener-bener jenenge Riko neng juragan.
3: Iya,
5: tak layani yang terbaik.
3: Wah, ya iki sing tak golek.
5: Lho, hiburan apa sih iki mau?
3: Lho, ya wis sak paketen sing nang gone video iki.
5: Nek perlu tak kei bonus 2 hiburan maneh.
3: Wah, ya wis pokoke.
5: Ya, apa sih?
3: Wis pokoke. Iki
5: sampeyan sampean oleh jeneng nang ngarepe juragan dan sesuk menah lek ana acara apa sampean tetep dipercaya.
3: Ah, iya. Ya wis iso kerja sama. Ojo lali. Mbok warung iki bagi ono.
5: Gak cuma tak bagi nek perlu kok alamat sing ngarepe lho ning. Ya kok lek
3: penyelekan lek. Ya wis barang wis nyaluk barang.
5: Tak gene taman-taman dadi mrene ketok seger.
3: Iya, iya, iya.
5: Anu, iya kasih.
3: Kasman.
0: Kasman.
3: Iko Kasdi.
5: Oh iya Kasdi.
4: Kasdi. Mas Doni, yo jok lali rek 100 juta kanggone aku gak didik komisine.
5: Ya Allah, apa sih atik mikir ngono? Wis sampean njaluk komisi piro wis gak atik tak etung aku wis gak perhitungan. Mergo aku mementingkan bener-bener acara sampean iku bener-bener perfect dan lancar dan kabeh berjalan sesuai dengan harapan.
3: Ngapunten lho Pak Dolan nggih. Niki lagi serius ini iki.
1: Anu napa? Niku kapan niku?
3: Nggih, pokoke
1: acara pernikahan
5: iki bulan depan niki.
3: Nggih.
5: Bulan depan niki.
1: Hari-hari. Nggih, kula niki mek kepengin robekne nek sempat kula tak nonton hiburane
5: niku. Oh, mboten napa.
1: Kula kepengin nonton.
5: Lho, monggo apa manggi kula.
3: Monggo ketemu kula ten bos kula. Sinten sing ningali delok acara niku? Sing liyane niku biasa ndadak damel niku lak bowo. Niki malah dibuwuhi kali jeragan kula. Malah kek dhuwit.
5: Kula tambahi, Cek, tak Kasman tak tambahne ya. Engko lek mur iki nek kersa ya sampean napa iki jamen tawani delok to lek perlu kok tak sangonane
3: kan. Wah, beres. Beres matur
5: nggih. Semurane ati ya dinteni iki nek nggih apa iku wong liya janjian tentang wek aku iki.
3: Iya.
5: Terus iki kira-kira sampean transfer apa?
3: Ha iku tak gowo nang tas iki lho. Dicawono tok.
5: Lah sampean
4: ya apa sih? Kan wis tak dodono ambek sampean Mas Doni.
5: Ojo banter-banter ya. Iya. Iki 1 juta.
4: Iya.
5: Sampean cukup sik selawe.
4: Ndak akeh Mas Doni.
5: Ini selawe cukup. Iki teknik pemasaran. Engko sampean iso golek wong duwe gawe liyane nek engko tak kasih bonus sing luwih gede.
4: Siap, siap. Wis iki sampean terima nek ngono.
5: Aku percaya iki jembar sampean ya.
4: Iki 75 nang sampean yo.
5: Ya wis itu.
4: Iki selawi nang aku.
5: Salaman sik.
4: Oke. Siap. Matur nuwun yo. Matur nuwun.
5: Iya, iya.
3: Wis sampean.
5: Iki, Cak Kasman.
3: Iya.
5: Ya apa si Dani?
3: Loh, ya iki tak serano awakmu. 1 juta. Iku ge tanda jadi. Wis ngono yo.
5: Kira sampe nak percaya mbak aku sih.
3: Ya percaya lah.
5: Berarti gak perlu tanda terima gak perlu ya.
3: Gak usah wis.
5: Iki kena cukup selawe di sini.
3: Eh?
5: Selawe.
3: Selawe. Cek batak krungu ae rek. Mas iki iki 1 juta.
5: Iya,
3: 1. Aku dikai kok kae 1 juta.
5: Iya, sok-sok.
3: Cek akeh wong
5: jek. Gak popo.
3: Temen ta
5: iki? Iya, iki sekaligus aku kan wis ngomong iki bulan promo kanggoku.
3: Oh, ngono ta.
5: Iya. Ya iso kok tangga-tangga liyane nek ana ndek gawe kekno neng WO ku maneh ngono
3: ta. Oh, iya. Ya wis nggih, wis
1: tanpa noro sawi. Ora rezeki ngono
3: iku. Tak jukuk selawe ya.
5: Iya, gak perlu tak tong maneh.
3: Aku tak jukuk
1: ning mur di Pratono ta ning mur iku.
3: Sing baru. Sing sampean melet jeng ngitung dhuwit.
5: Iya,
3: iki kan dengar. Iki kan anu apa?
5: Tak
3: sak gendele kan sak juta.
0: Iya.
3: Dadi aku njukuk selawe ya. Heeh, ya wis.
1: Kok buru-buru Mas Joni?
5: Nggih, ngapunten.
1: Ben selesai urusane kali iki.
5: Acara ini datang hotel ABC
1: nih lho. Oh, nggih.
5: Tak mulai sik ya.
3: Ya. Yo, engko kelanjutan yo.
0: Suwon Mas Doni, suwon.
5: Iki kopi iki
0: ora. Wes yo, gampang.
5: Jatah sak wulan wong-wong lek rene.
0: Yo, matur
5: nuwun. Matur ngapunten
1: nggih. Nggih, monggo. Iya. Ini acarane akeh.
0: Kasman. Man. Sampean selawe, kene selawe. Ayo aku piro?
3: Duh. Sampean iku dadi opo kok njaluk?
4: Kok iso njaluk?
0: Ya suara dengar.
4: Suara dengar.
0: Yo, suara dengar. Yo,
1: wis gak apa-apa. Uang dengar.
4: Yo awak dhewe
1: hidup-hidup sota.
4: Yo 200.
3: Ya wis. Suara dengar omongan sampean koyo bicara.
1: Kabari nggih, Mang, kabari nggih. Nggih nek pas dengi gawe kabari.
4: Oke, siap. Siap.
1: Kulo tetep teng warung mriki.
4: Aku balik, Mang.
0: Iya,
1: monggo-monggo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh, Cak Ning, ojo lali, rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya.

Cak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.

Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Memiliki banyak pekerjaan dapat membuat seseorang terlalu sibuk dan asik dengan kehidupan duniawi. Banyak orang yang menunda sholat karena alasan pekerjaannya sangat banyak. Padahal sholat biasanya hanya perlu waktu sebentar dibanding waktu yang digunakannya untuk bekerja.

Janing samun wajine kulo pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Senin tanggal 22 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Aneriangga ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro, ayo tumandang, bangun negoro.

Cak Ning sugeng injing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 106,8 MHz dinten iki Selasa 23 Juni 2021. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda Wolong Puluh Loro ngantos sangang puluh Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekang yang cincaknya seserangan kalian kulo lia sakit kepanggih malih dinten iki Selasa 13 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sak niki sesarengan kalian kula lihat sak niki ten adicara Cahaya Pagi. Tentune Cahaya Pagi edisi Selasa 23 Juni 2016 mbarek Ustazah Falimatu Zahro, Ustazah Zahro, mbarek topik kategori hukum Israiliyah, nggih. Sampun tersambung ten mbarek studio. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Lia.
1: Alhamdulillah. Pripun iki kabare Ustazah?
2: Alhamdulillah,
1: saya mugi-mugi sehat selalu ya untuk Ustazah Zahra-nya ya. Dan sekeluarga tentunya. Nggih, pagi-pagi ini hujan ya Ustazah. Napa ten daerah panjenengan juga udan iki?
2: Nggih, sami.
1: Sami.
2: Ketua udalu.
1: Nggih, sami berarti batasi udan dereng terang-terang iki. Nggih, Ustazah untuk topik hari ini ada di kategori hukum Israiliyah nggih. Mungkin langsung mawon ten mukadimanipun nggih, monggo.
2: Nggih, matur nuwun sanget, Mbak.
1: Nggih, sami-sami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat karo hidayah kangge awak dhewe sedanten, sehingga kita saged sami-sami midhangaken Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro Papat dinten iki dalam keadaan sehat walafiat. Salawat lan salam mugi-mugi tetap tercurah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita rantosi syafaatipun benjang ing dinten kiamat. Cak dan Ning, pendengar Cahaya Pagi Radio Republik Indonesia Pro 4 dimanapun berada. Teng kesempatan injing menika, kula kepingin bahas satu tema ingkang menawi sudah sering dipirengaken kalih panjenengan sedanten, geniku tentang kisah dan hukum Israiliyat atau kategori hukum Israiliyat. Sebelum kita melangkah pada hukumnya, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Israiliyat. Secara bahasa, Israiliyat niku berasal dari kata Israel, geniku nama lain saking Nabi Yakub alaihissalam. Namun dalam istilah tafsir dan hadis, Israiliyat niku geniku kisah-kisah atau informasi yang bersumber dari ahli kitab, baik dari kaum Yahudi, Nasrani maupun Muslim yang masuk ke dalam literatur Islam, baik itu melalui tafsir Al-Quran maupun kitab-kitab sejarah. Nah, mengapa kisah ini bisa masuk ke dalam khazanah Islam? Al-Quran niku sering nyeritakan kisah para nabi terdahulu dengan metode ijmal atau garis besar, mboten detail.

0: Nggih. Napa, oh? Amargi Al-Qur'an niku lebih menekankan pada ibroh atau pelajaran moral daripada detail nama, tempat, ataupun tanggal. Nah, para sahabat atau tabi'in generasi setelah sahabat niku kadang-kadang penasaran, kepo, ingin mengetahui rincian ke cerita tersebut. Contohnya, kisah Ashabul Kahfi di Quran Surat Al-Kahfi itu mereka penasaran. Siapa saja sih nama Ashabul Kahfi niki? Siapa saja sih nama anjingnya itu? Apa terus apa bahan dari kayu bahtera Nabi Nuh dan lain sebagainya. Lah, para sahabat ataupun tabiin ini terkadang itu bertanya kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani yang telah masuk Islam. Salah satunya yakni Abdullah bin Salam ataupun Ka'ab al-Ahbar yang memang memiliki catatan kitab terdahulu. Beliau berdua ini dulunya adalah Rabi Yahudi yang kemudian mualaf menjadi orang Islam. Yang tentunya pasti sudah mengetahui kisah-kisah yang ada di dalam kitab Taurat maupun Injil. Nah, di kitab-kitab tersebut ada kalanya kisah-kisah yang di Al-Quran itu diceritakan secara garis besar, itu ada detailnya. Seperti Ashabul Kahfi, itu saya yang ingat salah satunya yakni bernama Maksilian dan andingnya bernama Kitmir. Itu disebutkan. Tetapi kalau di Al-Quran tidak disebutkan karena Al-Quran lebih menekankan pada ibroh atau hikmah daripada detail-detail tersebut. Cak dan Ning ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir, dalam mukadimah tafsirnya, membagi kisah-kisah Israiliyat ini ke dalam tiga kategori utama. Pembagian inilah yang menjadi dasar penentuan hukum bagi kita umat Islam dalam menyikapinya. Dadase, hukum Israiliyat ini diklasifikasikan oleh para ulama menjadi tiga. Geniku yang pertama, kategori yang dibenarkan Islam atau muwafaq. Kategori pertama adalah kisah Israiliyat yang selaras dan dibenarkan oleh Al-Quran maupun hadis sahih. Contoh kisah tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah atau kisah keberadaan Nabi Musa yang berbicara langsung dengan Allah. Ini jelas di kisahkan di dalam Al-Quran, sehingga saat ada kisah Israiliyat yang sama seperti kisah Al-Quran ini, maka dia masuk kategori pertama yaitu yang dibenarkan Islam. Dia bisa menjadi penguat dalil Islam. Gitu. Hukumnya benar dan wajib diyakini. Kita mempercayainya bukan karena bersumber dari kitab mereka, melainkan karena Islam atau wahyu dari Nabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad telah memvalidasi kebenarannya. Kategori ingkang kalih ngeniku, kategori yang didustakan atau disebut dengan muhallaf. Nah, kategori ingkang nomor kalih niki ngeniku kisah yang bertentangan dengan akidah, syariat atau keluhuran sifat para nabi atau ismatul ambiya dalam Islam. Contoh, kisah yang menuduh Nabi Harun membuat patung sapi emas atau tuduhan keji bahwa Nabi Daud merebut istri panglimanya ataupun Nabi Yakub yang sampai apa keluar belatungnya itu. Nah, dalam Islam, para nabi adalah orang-orang yang maksum atau terjaga dari dosa besar. Jadi, tidak mungkin Nabi Harun itu syirik membuat patung sapi emas, lalu disembah. Itu nggak mungkin benar. Kemudian juga nggak mungkin Nabi Daud merebut istri panglimanya. Nabi Daud diceritakan memiliki 99 istri karena beliau adalah seorang raja yang sangat hebat ya, yang sangat besar. Kemudian beliau diceritakan di kisah Israelit itu tertarik dengan seorang wanita Auri, yaitu istri panglimanya. Maka Nabi Daud diceritakan merebut istri panglimanya itu dengan alasan ingin menambah kayak koleksinya lah, karena wanita itu tidak, karena di antara 99 istrinya tidak ada yang seperti wanita itu. Ataupun Nabi Ayub ya, Nabi Ayub yang keluar belatungnya. Lah, itu semuanya didustakan oleh Islam. Kisahnya tidak dibenarkan oleh Islam. Karena tidak mungkin seorang nabi itu melakukan hal-hal dosa besar seperti itu, ataupun memiliki aib yang membuat orang jijik atau tidak suka kepadanya. Lah, hukum kategori yang kedua ini, yakni batil, palsu, dan haram untuk diyakini. Kita wajib menolak kisah-kisah ini karena bertentangan dengan kesucian ajaran Islam. Kategori ingkang nomor tiga, cak daneng, nggak niku kategori yang didiamkan atau masput anhu, didiamkan. Kategori ketiga adalah kisah yang tidak dibenarkan oleh Islam, namun juga tidak didustakan. Biasanya berisi detail-detail kecil yang tidak mempengaruhi hukum syariat maupun akidah. Sekedar kisah-kisah, tidak ada hukum atau tidak ada kepercayaan yang akan merusak akidah ataupun syariat Islam. Contoh, warna anjing Ashabul Kahfi itu apa? Jenis pohon yang dimakan Nabi Adam di surga itu pohon apa? Atau ukuran persis bahtera Nabi Nuh itu seberapa? Kebetulan di kisah Israiliyat ini, detail-detail ini disebutkan. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis, tidak disebutkan. Sehingga hukumnya adalah kita tawakuf, kita mendiamkan, netral, netral tidak membenarkan ataupun mendustakan. Mengenai kategori ketiga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan tegas dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Tetapi katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkannya kepada kami. Okay. Kemudian, bolehkah kita menyampaikan kisah Israiliyat? Nah, Cak Daneng, pendengar Cahaya Pagi, lalu bagaimana hukum menceritakan tahdis? Kita menceritakan atau mentahdiskan kisah-kisah ini kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, dan ceritakanlah dari Bani Israel, maka tidak ada dosa bagi kalian. Maksudnya bagaimana? Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa menceritakan kisah Israiliyat itu hukumnya boleh atau mubah dengan tiga syarat ketat. Yang pertama, kisah tersebut masuk dalam kategori yang ketiga tadi, yaitu yang tidak mempengaruhi hukum syariat maupun akidah, hanya berisi detail-detail kisah-kisah yang tidak terlalu penting, sehingga tidak bertentangan dengan syariat atau kategori pertama tadi kan yang berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih gitu. Jadi dia tidak bertentangan. Maka dia hukumnya boleh atau mubah. Syarat yang kedua yaitu hanya digunakan sebagai ilustrasi atau pelajaran tambahan, bukan sebagai sumber hukum atau hujah atau sebagai akidah, sebagai kepercayaan. Jadi kita tidak meyakini tentang detail-detail itu tadi apakah benar, karena kita tidak tahu apakah saat menceritakan itu mereka yang memiliki sifat tidak suka kepada Islam, nah itu sedang berkata benar, menyampaikan apa yang ada di kitabnya, ataukah dia berkata tidak benar, atau menambah-nambahi atau mengurangi kitabnya, seperti itu. Yang syarat yang ketiga, geniku, sang penceramah atau mufasir yang seringkali harus menceritakan kisah-kisah Israiliyat, maka sebaiknya memberikan penjelasan atau klarifikasi bahwa kisah tersebut bersumber dari riwayat Israiliyat agar umat tidak menganggapnya sebagai wahyu yang mutlak benar. Ini sudah dilakukan oleh mufasir kita, yakni Ibnu Katsir, yang mana saat beliau menukil kisah Israiliyat dalam tafsirnya, beliau memberi footnote, catatan kaki, bahwa ini bersumber dari riwayat Israiliyat, seperti itu. Nah, apa dampak negatif jika kita tidak selektif terhadap Israiliyat? Jadi maksudnya tadi kita mauquf atau masqut anhu, mendiamkan kisah-kisah Israiliyat, tidak langsung menerimanya, itu maksudnya kita diajari juga untuk kritis, untuk bertabayun, tidak serta-merta menerima suatu kabar itu 100%, tapi harus kita cek, kita verifikasi dulu kebenarannya, seperti itu. Nah, jika umat muslim mengonsumsi semua kisah Israiliyat tanpa saringan, tanpa filter keilmuan yang benar, maka akan muncul beberapa dampak negatif yang merusak. Di antaranya, geniku, satu, merusak akidah dan citra para nabi. Karena menggambarkan para nabi dengan sifat yang tidak pantas. Sehingga umat Islam akan berkurang segannya, berkurang imannya kepada para nabi. Kalau ini tentang para nabi, ya, seperti itu. Ataupun malaikat. Nah, padahal itu kan termasuk rukun iman. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yakni mengalihkan fokus dari inti Al-Quran. Umat Islam menjadi terjebak pada perdebatan detail yang tidak penting. Seperti apa warna anjing Ashabul Kahfi, itu kan tidak penting ya. Tidak berdampak kepada akidah maupun syariat. Gitu. Sehingga bisa melupakan pesan moral utama dari kisah tersebut. Terlalu berdebat mengenai apa warna anjing Ashabul Kahfi, sehingga lupa bagaimana perjuangan Ashabul Kahfi itu mempertahankan akidahnya. Bagaimana hebatnya Allah untuk menidurkan dan membangunkan Ashabul Kahfi itu. Serta pesan-pesan moral lainnya itu terlupakan karena sibuk mendebatkan apa warna anjing Ashabul Kahfi. Siapa saja dan berapa jumlah pemuda Ashabul Kahfi itu. Nah, seperti itu. Kemudian dampak negatif yang ketiga, yakni bisa menyusutkan khurafat atau tahayul. Nah, kisah Israiliyat ini jika tidak difilter akan membuat pemikiran umat Islam menjadi tidak rasional dan dipenuhi dongeng-dongeng yang tidak berdasar. Seperti itu. Nah, Cak Daneng sebagai penutup dari pembukaan ini, mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih sebagai tolak ukur utama dalam beragama. Bukan bukan serta-merta mengambil apa yang berasal dari kitab suci Al-Quran. Cukup semanten saking kula.
1: Nggih.
0: Salah hilafipun monggo dimaafkan.
1: Nggih.
0: Saged kita sambung mangke teng sesi tanya jawab.
1: Nggih, siap.
0: Okay.
1: Nggih matur nuwun. Matur nuwun ustazah atas mukadimanipun nggih. Sebelum lanjut. Nggih, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab nggih. Ustazah, izinkan saya untuk menjeda terlebih dahulu dengan satu lagu, ya Ustazah. Setelahnya kita akan kembali lagi. Mohon untuk tidak ditutup terlebih dahulu, ya Ustazah. Siap. Nggih, janing kita awak dhewe bakal balik maneh. Nang Adi Jero Cahaya Pagi lanjut nona sesi tanya jawab sebelum. Mergaiku Cak Nin tetap nang perempat RRI Surabaya, Suara Budaya, Surabaya.

0: yakni sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sama Jepang Maret Pro 4 RRI Surabaya tentunya tasih tentang Cahaya Pagi Maret topik kategori hukum Israeliyah. Maret Ustazah Zahra. Halo Ustazah, masih di sana?
2: Nggih,
1: matur nuwun Ustazah karena telah menunggu ya. Ini hujannya sepertinya juga awet ini ya. Hujan terus masih. Nggih. Nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, putus-putus nggih Ustazah? Ngapunten. Halo? Nggih.
2: Napa? Jelas suaranya. Jelas. Suaranya sedikit agak enggak jelas.
1: Sedikit agak enggak jelas ya. Kayaknya mungkin terganggu sinyal ya. Mungkin karena hujan. Langsung nggih Ustazah ke beberapa pertanyaan ya. Masih terdengar?
2: Nggih, monggo.
1: Nggih. Untuk pertanyaan.
2: Nggih, kasih.
1: Nggih. Untuk pertanyaan pertama niki, mengapa kisah ini disebut Israeliyat padahal di dalamnya juga ada kisah Nasrani? Begitu Ustazah, mungkin bisa langsung dijawab nggih?
2: Nggih. Matur nuwun sangat atas pertanyaannya.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Tadi disebutkan bahwa Israeliyat itu berasal dari kata Israel atau nama lain dari Nabi Yakub dan ke-12 anak beliau gitu ya. Nah, penamaan ini menggunakan metode taglib atau penyebutan mayoritas atau yang lebih dominan dalam bahasa Arab. Karena mayoritas riwayat tersebut bersumber dari kaum Yahudi atau Bani Israel yang memiliki catatan sejarah lebih banyak di Madinah kala itu. Maka istilah Israeliyat digunakan untuk mencakup seluruh kisah yang bersumber dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang disebut metode taglib atau penyebutan mayoritas gitu, atau sesuatu yang lebih dominan dari yang lain. Nah, karena kisah-kisah ini banyak diriwayatkan dari ini, dari apa, kitab Taurat daripada kitab Injil, maka kisah-kisah ini disebut sebagai kisah-kisah Israeliyat, seperti itu.
1: Oke.
2: Bukan kisah-kisah Nasrani, tetapi kisah-kisah Israeliyat, karena kebanyakan kisahnya bersumber dari kitab Taurat. Seperti itu.
1: Nggih, matur nuwun atas jawabannya nggih Ustazah. Untuk pertanyaan berikutnya nggih Ustazah, ini dari Nurul di Surabaya ini ya. Ning Nurul di Surabaya bertanya, siapa sih tokoh utama dari sahabat atau tabi'in yang banyak meriwayatkan kisah Israeliyat? Ngoten, Ustazah.
2: Nggih, ada beberapa tokoh besar, tokoh dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mu'alaf menjadi pemeluk agama Islam yang terkenal. Namun yang saya tahu ini ada tiga tokoh. Nggih niku, yang pertama Abdullah bin Salam. Beliau adalah sahabat Nabi. Kemudian Ka'ab al-Ahbar serta Wahab bin Munabih. Beliau berdua ini adalah kalangan tabi'in atau generasi sesudah sahabat. Beliau bertiga ini terkenal sebagai seorang sahabat serta tabi'in yang jujur. Jadi apa yang diceritakan dari beliau ini insya Allah jujur seperti yang mereka ketahui, seperti itu. Nggih, tidak ditambah-tambahi. Seperti itu yang saya tahu.
1: Oke, nggih, matur nuwun. Berarti ceritanya asli ya, nggak ada tambah-tambahan lagi, begitu.
2: Nggih, tapi nggih, tetap kita klasifikasikan ke dalam tiga kategori tadi. Tidak serta-merta kita percayai atau tidak serta-merta kita dustakan, tapi kita pilah-pilah ini yang selaras dengan Al-Qur'an atau tidak, ini yang apa yang tidak penting sehingga cukup menjadi tambahan apa, seperti kita mendengarkan kisah-kisah, kita melihat film-film yang futuristik, yang apa fiksi, yang itu kan cukup sebagai cukup untuk dinikmati, tidak untuk kita percayai. Nah, kita filter dulu cerita-cerita dari beliau ketiga ini. Beliau bertiga adalah orang yang jujur, tetapi tetap kita filter. Ini bisa kita percaya, bisa kita ambil, atau cuma kita nikmati kisah-kisah tersebut, seperti itu.
1: Oke, baik. Nggih, matur nuwun jawabannya Ustazah. Untuk pertanyaan berikutnya nggih, Cak. Ustazah dari Cak Rahmat Lamongan dia ya. Bertanya, "Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mengapa Rasulullah melarang kita membenarkan atau mendustakan kisah Israiliyat? Terima kasih." Ngoten Ustazah.
2: Nggih. Matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Nggih.
1: Nggih.
2: Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita membenarkan atau mendustakan ahli kitab? Nah, hal ini dikarenakan kita tidak tahu pasti apakah bagian cerita tersebut masih asli dari Allah atau sudah diubah oleh manusianya. Nah, jika kita membenarkannya, takutnya itu adalah kebohongan yang mereka buat untuk memecah belah umat Islam, untuk merusak akidah umat Islam, untuk mengaburkan syariat Islam. Dan jika kita mendustakannya, takutnya itu adalah kebenaran yang asli bersumber dari wahyu Allah. Maka sikap terbaik kita adalah netral atau tawakuf, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Rasulullah SAW sendiri pernah juga mendapatkan kisah-kisah dari seorang kaum Yahudi, dan beliau hanya tertawa-tertawa saja gitu. Jadi tidak tidak apa menyakiti hati beliau dengan mengatakan itu tidak benar gitu, atau ya kamu benar kayak gitu, enggak. Tapi beliau mendengarnya sambil tertawa-tertawa seperti itu.
1: Oke. Karena itulah ya, kita tidak boleh membenarkan atau mendustakan kisah Israiliyat, ngoten nggih Ustazah. Nggih, lanjut nggih Ustazah untuk pertanyaan berikutnya niku dari Ning Wulan niki nggih. Bertanya, jika membaca kisah Israiliyat kategori ketiga tidak berdosa, apakah berarti kita akan mendapat pahala jika membacanya, Ustazah? Begitu Ustazah, mungkin bisa dijawab.
2: Matur sangat atas pertanyaan saking mengulang. Niki pertanyaannya saya nggih, termasuk kritis nggih. Jadi jika membaca kisah Israiliyat kategori ketiga itu tidak berdosa, yakni kategori ketiga itu tentang detail-detail tadi yang dianggap tidak terlalu apa penting karena tidak bersangkutan dengan akidah maupun syariat. Apakah kita bisa mendapatkan pahala saat membacanya? Karena hal itu berasal dari kitab Taurat dan Injil ya. Kalau kita membaca Al-Quran kan kita dapat pahala. Nah, maka Mbak Wulan ini menyimpulkan apakah kalau kita membaca kisah-kisah Israel yang bersumber dari Taurat atau Injil ini juga akan mendapat pahala seperti itu. Nggih. Jadi membaca kisah-kisah Israiliyat itu sendiri tidak membuahkan pahala ibadah seperti saat kita membaca Al-Quran. Namun, jika kita membacanya dalam rangka besar, yaitu untuk mengambil pelajaran moral, hikmah, atau meneliti ilmu pengetahuan, maka kita mendapatkan pahala menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Jadi beda. Pahalanya kalau membaca Al-Quran itu adalah pahala karena ibadah. Membaca Al-Quran kan termasuk ibadah. Kalau kita membaca kisah-kisah Israel ya, kita juga mendapatkan pahala, tetapi bukan pahala membaca kitab akan tetapi pahala untuk menuntut ilmu seperti itu.
1: Matur nuwun Ustazah atas jawabannya. Jadi begitu gini, Ning Wulan ya, itu mendapat pahala pahala untuk mencari ilmu, bukan kitabnya ya. Begitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Ustazah, sebelum kita tutup cahaya pagi hari ini ya, dinten iki. Niku dari Munirosidoarjo bertanya, kisah Harut dan Marut yaitu malaikat yang jatuh cinta pada wanita bumi lalu dihukum, itu sahih kah Ustazah? Begitu.
2: Jadi matur nuwun atas pertanyaan Ning Munirah Memang kita pernah mendengar ya kisah dua orang malaikat yang bernama Harut dan Marut ini yang diturunkan ke bumi karena mereka beliau berdua ini apa?
1: Jatuh cinta.
2: Mempertanyakan gitulah, mengapa kedudukan manusia itu begitu mulia gitu. Nah, sehingga beliau berdua diutus ke bumi untuk dengan dibekali apa akal dan nafsu seperti itu. Nah, kebetulan beliau berdua ini di bumi karena dibekali akal dan nafsu, jadi bisa jatuh cinta pada wanita bumi sampai kalau nggak salah sampai berzina gitu, pokoknya gitu. Nah, apakah kisah ini sahih seperti itu, nggih?
1: Benar.
2: Kisah bahwa Harut dan Marut berbuat zina, minum khamr dan dihukum gantung di Bible, di kitab Bible, adalah kisah Israiliyat yang batil dan ditolak. Jadi karena tadi malaikatnya tadi dibekali nafsu dan apa? Akal tadi sampai terbujuk oleh rayuan setan sehingga minum-minum khamr. Maksudnya daripada saya berzina mendingan saya minum khamr gitu. Tetapi setelah minum khamr akalnya jadi rusak sampai berzina. Nah, ini kisah-kisah Israel ini termasuk yang batil atau ditolak atau kategori kedua tadi. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang maksum atau terjaga untuk tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa-dosa besar. Al-Quran menyebut Harut dan Marut di surat Al-Baqarah ayat 102 hanya sebagai ujian bagi manusia melalui ilmu sihir, bukan sebagai pelaku maksiat. Jadi nama Harut dan Marut ini juga ada di dalam Al-Quran, tetapi beliau ini mengajarkan ilmu-ilmu sihir kepada manusia seperti itu. Okay. Itu juga atas izin Allah sebagai ujian bagi manusia. Apakah ilmu-ilmu itu bisa apa menyelewengkan akidah umat Islam ataukah sebaliknya seperti itu. Apakah orang Islam jadi umat manusia jadi menerima ilmu itu atau tidak seperti itu. Jadi bukan sebagai pelaku maksiat seperti yang dikisahkan di kitab Bible tadi. Seperti itu Ning Lia.
1: Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Ustazah atas jawabannya. Jadi begitu nggih Ning Munirah. Karena terbatasnya waktu nggih Ustazah, mungkin bisa langsung ke penutup untuk mengakhiri Cahaya Pagi edisi hari ini ya, Selasa 3 Juni 2016. Monggo Ustazah.
2: Matur nuwun sangat Cahaya Pagi RRI Pro 4 atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Ning Lia sudah memandu acara dengan sangat baik. Ngapain ya? Izinkan saya menutup Cahaya Pagi pada pagi hari ini tentang hukum kategori kisah Israiliyat. Nah, kunci utamanya dalam kisah Israiliyat niku, nggih niku, Cak Daning pendengar Cahaya Pagi, nggih niku. kita kudu tetap nyacakakan kisah Israel yaitu niku kalepi ulang suci saking Al-Quran dan sunnah-sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak serta-merta kalau kita mendengarkan kisah-kisah Israeliat kita percayai, tetapi kita harus tabayun, kita harus memverifikasinya benar atau salah, seperti itu ya.
1: Oke, siap. Oke.
2: Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih sebagai tolak ukur dalam beragama. Sikap terbaik seorang Muslim terhadap kisah Israeliat adalah bersikap kritis dan berhati-hati. Dan jika sebuah kisah menambah keimanan serta tidak melanggar syariat, kita boleh mengambil pelajaran darinya tanpa harus mendewakannya. Namun jika kisah itu bisa merendahkan martabat para nabi, para malaikat, maka kita harus membuang sejauh-jauhnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal syubhat atau hal-hal yang tidak, yang abu-abu seperti itu, serta memberikan kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat agar tidak mudah tergelincir oleh kisah-kisah yang tidak jelas asal-muasalnya.
1: Oke.
2: Mugi-mugi penjelasan singkat niki saged nambah wawasan agama awak dhewe.
1: Amin.
2: Nambah kandel imane awak dhewe lan jaga awak dhewe saking cerita-cerita sing saged ngerus akidah. Cukup semanten sing saged kula aturaken. Menawi wonten salah-salah kata utawi belepotane lisan, kula nyuwun agunge pangapunten saking jenengan sedanten.
1: Oke.
2: Bilai taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ustazah, mugi-mugi ilmune barokah, berkah dan manfaat nggih.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Nggih, yeah, izinkan saya. Nggih, yeah, sami-sami. Matur nuwun juga untuk ustazah. Saya tutup nggih untuk ustazah, selamat istirahat dan melanjutkan aktivitas nggih tentunya hari Selasa soalnya ini ya. Nggih. Sekali lagi terima kasih. Nggih. Yeah.

0: Semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning niku mau adicara Cahaya Pagi edisi Selasa 23 Juni 2016 niki mbarek Ustazah Fatimatuz Zahra. Mbarek tema kategori hukum Israiliyat. Mergo iku selanjutnya iki Cak Ning bakal wonten ten informasi lainnya. Terus sak durunge nang informasi lainnya ana bangun desa. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas Yongunu, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe-gawe kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Perlian cakning ekonomi Kabupaten Situbondo triwulan pertama tahun 2016 tumbuh positif. Pertumbuhan iki paling akeh ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, lan konsumsi rumah tangga. BPS Situbondo uga nyarano penguatan hilirisasi hasil pertanian lan perikanan ben duwe nilai tambah lan ekonomi daerah luwih kuat. Jane iku mau yorek woro-woro jam 6 isuk, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janeng balik maneh para kuliah sing bakal ngancani sampean kabeh teng Tanjung Perak pagi iki sampe jam 10 isuk. 10 awan ya janeng. 10 awan mengko. Saudara kita lanjutno janeng saniki wayahe awak dhewe ngrungokno.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah nyampe oma. Bu, aku loh bentar lagi mau ujian Ki. Aku jaluk duit Bu, aku mau ikut bimbel loh Bu.
1: Sik. Kak, Ki, bulan wingi ku awakmu dikei masmu duit kan?
0: Enggak, Mas gak ngasih uang nak aku.
1: Loh, gak dikei masmu loh. Masmu loh ya gak ngekei aku. Rong wulan iki aku dijatah. Biasanya aku dijatah, rong wulan iki gak jatah aku.
0: Loh, masuk tabu tak kirain wes dikasih ke ibu semua duit eh.
1: Enggak, justru aku rong wulan gak dikei mek masmu.
0: Kok bisa ibu?
1: Gak ngerti, tuku apa ya masmu?
0: Tumben, biasanya Mas selalu ngasih duit ibu kok.
1: Iyo, tapi tak delok yo kak, tuku apa iku?
0: Nah iyo, tumben yo. Apa iki nabung? Siapa tahu nabung pengen rapi.
1: Iyo, nek nabung sih gak popo. Misalnya ngomong karo ibu, bu, cuman wulan iki gak tak kei yo, duit tak tabung, ngono yo. Aku gak popo, kan jika ibu gak popo, pokok dicelengi, ngono lo.
0: Tapi yo kadang meski ditaruh di ibu, ibu bantu nabung kan ya? Yo kan?
1: Iya.
0: Tumben yo. Tapi yo bu yo, emas lo juga akhir-akhir iki lo, koyo wong sing cemas, linglung. Ya kan bu, ibu ngerasa gak?
1: Tambah winane, bu, saya menak duit rong atau sah ngono. Ya ono, takon gowo, gowo tidak cukup nong, nyok kayak apa? Ya sore ini sih, mana diganti ngono, tapi ya gak diganti ku.
0: Loh, ya apa bu?
1: Apa aku mikirku cek emak BR sih Mas muk kurun nang ATM durung cukup duit pikirku ngono.
0: Tapi lo saiki wes seminggu dari tanggal Mas biasanya gajian kok.
1: Iya.
0: Apa Mas duwe pacar yo terus ngasih nang pacarnya sampai lupa kanggo adek ambek ibu jangan-jangan gitu bu.
1: Masa sih lek ngono masmu iku kenal arek wedok iku sing arek sing matre kudune kurung dadi bojone ku aja njaluk sembarang kalir. Nek kurung dadi bojo pacar wis jawal sembarang kalir menen dadi bojone tambah masmu ga iso nyekel duwe gak oleh nyekel duwe iso ATM itu gawa bojone iku.
0: Yo bu
1: coba tak takonani yo meneh kapan ya yo dirungokno nek misale nabung yo gak popo nek misale di pacar yo diiro-iro nukokno ya nukokno tapi aja dikabeh-kabeh no sama kan duwe
0: tapi sopo sing cedek karo Mas yo emang ono yo sing iki sing mau.
1: Iya tak, tapi gua HP ini kalau pun tenar itu belas.
0: Oh iya bu,
1: nomor arek wedok sing di WA ngono yo, gak ono. Bisa HP ndak digledak no. Ibu kadang-kadang delok. Gak ono iku.
0: Iya yo. Yo bu coba takone ama saya wes bu. Tapi yo, aku juga curiga loh bu. Apa jangan-jangan Mas main

0: Aku lek diomongi Uul kaya wingi iku, nek arek iki sampai melok judi sing ku api-api iku. Aduh. Ya opo rek, aku paling kepikiran. Wis wong arek iku anake tonggo iku, biyen iku jari melok judi-judi ya ku api-api iku. Sampai entek atusan juta. Wong tuane iku. Loh. Masa ya koyo ngono sih. Aduh, ya Allah, aja sama anakku, aja sama anakku.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa, Bu? Duit seneng jaket ya? Si enak ya, Bu? Sama numbah, Kak.
0: Duit kok jaket?
1: Jaket. Jaket coklat dong.
0: Oh, duit biru. Lu tak lebok nama mesin cuci.
1: Deh, ya apa sih, Bu? Mana duit itu?
0: Oh, duit biru.
1: Orang atau seket?
0: Orang atau seket?
1: Mayan, Bu, si An.
0: Ya kalau tak delok iya sih. Ya
1: dah yo tambah kakar karuan ku. Kalau tak suwek ngono.
0: Ya koyoke sing gak sih. Wong aku aleku ngiles iku kena kok gak tak buanter ngono enggak. Sik.
1: Napa?
0: Awakmu lho. Rong wulan iki lho gak kae ibu. Biasa lah mbok.
1: Ya opo meh.
0: Duh, biasa kok nak jatah ibu sih.
1: Nak ganti duit, Bu.
0: Loh,
1: nak jatah.
0: Duit
1: tinggalane bapak iki endi? Wis kae nek.
0: Kok iso totok tinggal-tinggalan.
1: Aku ae sama niku. Mungkin ganti duit kok.
0: Lah kok niku kan ya wis ngomong, Bu. Ojo atik sampai niku dodol-dodolan. Ojo atik sampai niku nyambut gawe wis ndok omahe. Tak jatah. Uul barang yo tak jatah wis aku iki bayaranku gede. Kapan mana aku balas wong tuwa?
1: Yo wingi-wingi, Bu.
0: Kon tak ngomong ngono sih.
1: Ayo iki rong wulan telung wulan iki lah gak duit, Bu. Ya apa sih sampeyanku?
0: Duitmu mbok gawe apa, mbok nabung ta?
1: Ora yo gak.
0: Loh, onde pacar ta?
1: Gak. Apa pacar opo lu?
0: Masa iki nang duitmu. Ya
1: ana jenenge arep tuku kok pacar-pacar. Yo entek, Bu.
0: Lah yo entek mbok gawe apa?
1: Kulinan.
0: Tulinan.
1: Iya.
0: Tulinan. Tulinan apa maksudmu?
1: Wis pokoke ala, Bu, sampean kurang ngerti. Mulih tak duwe ora ngerti sampeanku.
0: Iya, sik, tapi ini aku lah yo bingung sih.
1: Rasa bingung bingung ta, Bu? Apa sih? Sik,
0: kon kon winginane temen ta temen
1: ngapo?
0: Iku. Sopo dene jenenge direne iku jarene ndutang awakmu ndutang. Ndutang temen ta ndutang 5 juta.
1: Iya, aku nyilih.
0: Duh, lah aku tambah bengong.
1: Ya gak apa-apa sih, Bu, ngilih lho. Kadang kan yo, kadang wong jenenge wong yo kadang di duit, kadang gak duwe ngono, Bu. Lah ngene iki pas aku pirang-pirang ngulan iki kan di duit ngono lho.
0: Lah kok iki biasane lho bayaran muluwe luwe. Lah kok saiki malah ditang dinae diku lapo. Kok tojo ngarai wong tuwa bengong ta lah.
1: Kok sih lapo sih, gak usah bengong-bengong, Bu. Aku tak lunga wis. Tamtune wong lagi teko kerja kok malah Gomelia, tak budalnya aku.
0: Apa sih? Ya gak ngono to. Awakmu iku lho ngene apa jenenge?
1: Apa?
0: Ibu iku lho wedi. Wedi iku lho.
1: Wedi ku sampean kula wedi apa sih? Wong enek ul ning omah, ya bengi-bengi aja metu. Gak wedi.
0: Anake Pak Toni ku.
1: Apa?
0: Utange akeh. Jarine merok judi lho, HP-HP iku lho.
1: Gak, aku mek 5 juta tok, Bu.
0: Nano HP-HP iku terus utangnya sama atusan juta. Wong tuwane iku lho bengong golek dhuwit.
1: Sopo sih nang omah iki sopo sih?
0: Anake Pak Toni sopo jenenge? Rudi ta sopo?
1: Sing nang omah. Lengi sopo sing aku?
0: Sing nang omah.
1: Omong 5 juta mang lho sopo?
0: Junedi.
1: Oh, ayo ya
0: wis. Mari ngono.
1: Mek Junedi tok sih.
0: On arek tapi gak ngomong takon anten-anten griya Bu ngono enten ngono ikut enten apa mboten napa-napa arek ngomong ngono
1: terus
0: aku ya malah curiga ngono utang arek iki pisan
1: aku mek 5 juta tok iku ah tapi liyane kan juga usah tak ngomongi sampean sih kok
2: apa Mas
1: apa sih ul
2: bengok aku krungu
1: apa
2: kok bengok-bengok karo iku
1: gak apa-apa sih ngomong-ngomong
0: ya Mas mau lo bae wani palian ngomong
1: lapo
2: lo ibu kata ibu gak dicolok duit lo wes wong
0: berapa rong bulan rong bulan
2: aku juga tidak dicolok duit
0: kan kasih jatah maksudnya
1: kamu jatuh duit tuh nggak maksudmu
0: iyalah
2: awas Mas
1: kasih duit aku
2: kilo
1: kasih duit tahu ganti duit tuh.
2: Kok iso mas, kan mas kerja kok iso enggak?
1: Iya kanggo kok duit wis tak tak metu neh. Metu neh aku mas.
2: Ya Bu, kok gitu sih mas Bu?
0: Nah, iya.
2: Jangan-jangan beneran Bu.
0: Iya. Mas... Tambah dutang dicuci Bu. Dutang akeh wong ngurune nang akeh.
2: Oh tenan ta Bu?
0: Iya, temenan. Aku bingung yo. Tak takon kenal wedok yo enggak. Tambah ngomong-ngomong tinggal di bapak endi ngomong ngono lho. Oh bare iku. Ah. Wis gak ngekake wong tua dhewe malah takon tinggalane.
2: Oh, aku makin curiga, Bu. Sek. Aku nanti tak jadi detektif. Wes, Bu, wes. Nanti aku iki tak jadi detektif. Aku tak delok HP-ne takut beneran on aplikasi judi online.
0: Iya. Ya wes.

0: ya apa ngene nyambut gawe kok duit gak ngelompok kok nganggur terus ya. Utang lagi nyaurus. Utang mana golek mana ya apa carane menang iki ya. Kalah terus aku berang-berang ulan wes. Iki ngono ana sing nagih yo nang omah pisan wah malih. Omah iku malih ro balian oprek. Aku keliru ya talenku ngene iki ya. Nyambut gawe kok malih gak nyentel. Berang-berang ulan iso entek gak karu-karuan nyambut gawe. Liro ke ungkapan ani nyentak nyentak ibu bareng adik bareng lah orang-orang.
1: Hah?
0: Hey.
1: Mas apa iku? Mas buka aplikasi apa iku? Iku aplikasi judul.
0: Bu, ngerti apa kon ngerti apa arah ngerti.
1: Bu, bu.
2: Apa? Hei, apa?
0: Seneng ah.
3: Apa? Apa sih? Kok rame-rame?
1: Mas dari tadi sambat koyo terus tak delok HP-ne iku buka aplikasi judul.
3: Judi. Judi.
1: Yo kan mas. Loh. Hayo lo.
3: Temen tak, eh. Tok.
1: Hayo.
3: Ngomong karo ibu, jujur karo ibu. Kamu judi kan?
0: Iya, Bu.
3: Eh? Ibu. Ternyata iya, Un.
0: Bu.
3: Kok niku lo golek apa judi-judiku?
0: Ya gak karep kan yo golek tambahan sepurane
3: yo. Ya apa to? Awakmu wis nyambut gawe mapan, bayaranmu gede. Kurang apa melok judi-judi ku lha apa? Gak ono critane wong judiku soge nak. Wong judiku mesti melarat wis salah soro uripe. Kok iso awakmu iku tiru sapa kaya nguniku? Eh?
0: Iya ya Bu, sepurane Bu.
3: Apa re anak kure?
0: Sepurane Bu wis gak tak balani maneh Bu.
3: Cuma... Terus awakmu iku temen ta utang kono, utang kono, utang kono. Ya apa?
0: Wis sing nang 5 juta wingi yo sik urung tak bayar Bu.
3: Ya apa? Nanti doamu ku ganti celengan duitmu bayaran ku entek kabeh.
0: Balas Bu.
3: Ya apa gak iso ngene adene, gak iso gawe wong tuwa tambah utang kono kene. Ya apa?
1: Sabar. Oh, sabar.
0: Is, aku ngakoni salah, Bu, ngene iki, Bu. Wis aku salah, wis gak baleni maneh. Cuma aku ki bingung, Bu Yan. Nyaru utangku piye yo nyambut gawe ku.
3: Utang piro jumlahe? Utangmu ku piro?
0: Yo lek digabung mek 15, Bu. Makke, Bu, 15
3: juta.
0: Iya. Iku sing wis ana jane, Bu, tapi wis kena tak cicil. Apa? Karo kerjaku ngono lho. Sik ono.
3: Ya apa ulih? Apa tibane koyo ngene?
1: Ya Allah.
3: Niku ndelok adekmu yo. Awakmu gantine wong tuwa, Nan. Kae contoh adekmu contoh sing apik ngono lho. Kok tambah judi online sih to?
0: Iya, Bu, sepurane, Bu. Kapan niku aku tahu nambah nak kok isamean tinggalane bapak bareng ibu ya. Sepurane, Bu. Salah aku, Bu.
3: Wes yo, wes tobat yo, jangan dibalani mana.
0: Wes kapak Bu.
3: Wes ngene ulah ATM Mas mucekelen mari. Wes cek gak judi-judi mana.
1: Iya Bu, kenapa malah kene ATM terus aplikasinya kok
3: aplikasi dihapus.
0: Iya wes
3: dihapus ganti nomor. Nak ganti nomor, ganti nomor. Wes
0: kok nek ATM ana isi lho.
3: Yo kok HP dalam gua HP kabeh duit iku yo.
1: Wes ya pokoknya sekarang iku mas, ya, mas harus berhenti lo mas.
0: Iya, aku skapa aku. Skapa aku wes.
1: Udah tau lo, ibu wes tuwe. Aku sek sekolah kok iso-iso nih kilo main judo.
0: Iya, sepurane ya ul.
1: Tuwe, saiki mas harus lebih kerja keras. Harus bayar lo utangnya mas. Ojo sampai ibu lo yang disuruh bayar.
0: Iya ya ul, aku wes. Yo, sepurane ul ya, ibu barang wis kuapok aku, Bu. Ngene iki dolinan ngene iki judi-judi ngene wis kuapok gak baleni meneh wis kapok aku.
3: Iya wis, wis prei wis terakhir iki yo, wis ojo main judi maneh. Pokoke judi online iku bahaya kanggo awakmu terus kanggo masa depanmu. Ojo dibaleni maneh. Nek judi ku gak ono cerita le wong judi ku soke.
4: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing jane, ya apa kabar dina iki mugi-mugi sampean kabeh sehat, semangat lan aktivitas dina iki lancar nggih cak ning nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu nggih cak ning. Karena cuaca yang tidak menentu niki nggih. Sampean mau sampun ngrungokno siaran Bangun Desa bare tema judi online, bahaya judi online nggih cak ning, jangan ya. Jangan ya, Dik ya. Cak niki tak aturno tawa cakno perakiran cuaca Jawa Timur kanggo dina iki 23 Juni 2016 saka BMKG Juanda. Isu-isu iki janing cuacane diperkirakno cerah tapi ana kemungkinane udan petir dadi senajan langite katon padang ya caning, tapi tetep waspada lan siapno payung utawa jas udane caning. Mlebu awan sampai sore cuacane cerah berawan lan isi ana peluang udan petir. Sing aktivitas nang jaba omah luwih becik ngatekno perkembangan cuaca lan golek papan sing aman nek udan deres bareng gluduk teko caning. Bengine cakne cuacane cerah lan ono kemungkinan udan ringan, sing arep lelungan utawa aktivitas bengi tetep siap-siap nek ono gerimis. Dini hari cuacane isih cerah lan ono peluang udan ringan, kanggo sing lagi perjalanan sampai subuh tetep hati-hati nang dalan utamane nek kondisi dalan teles. Kanggo suhu udarane kisarane antara 14-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51% Jadi nang beberapa wilayah kroso cukup lembab. Anginnya bertiup saka arah timur laut ganti kecepatan antara 5-33 km/jam. Ya wis jane iku mau info prakiran cuaca dino iki saka BMKG Juanda, senajan cuacane dominan cerah nggih jane, tapi sakniki wis mulai udan deres nang dalan Pemuda, nang beberapa tempat yo banjir, tetep ojo ngremehno ya jane yo. Tetep hati-hati nang dalan lan waspada ngoten nggih. Jaga kesehatan juga. Nyiapno perlengkapan udane, jas udane, payungi, ngono jane. Ya jane. Mari ngene tak wene informasi lainnya tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: urit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.
1: Cakne, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Seta seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jani sampai jepang barek perempat RRI Surabaya ya jani ya tentunya balik mana bare aku liya. Kemang isu ya jani udane daweras aku mau budal nang jam 4 iku wis udan ya. Udane nang ngarep kos yo gak terus amat yo grimis ngono tapi aku nyiapno jas udane. Tapi begitu nang perjalanan jani malah makin deres. Tapi walaupun ngono Cak Ning ojo buru-buru ya soalnya dalanan pasti ini licin. Tadi sampean alon-alon ae apa maneh lek misale remi sampean rodok kurang gitu ya Cak Ning ya. Soalnya bahaya kan ya. Yang penting harusnya nyampe tujuan dengan selamat Cak Ning walaupun terlambat tak tidak apa-apa gitu. Jalanan selain jalanan licin ya ono beberapa daerah ya pasti ini banjir Cak Ning. Mungkin nang daerah ini rumah sampean tergenang banjir utawa daerah lain ya. Lek tak delok-delok kaya daerah Simo Cak Ning ya. Banjir wisan ya. Tapi lek Surabaya udan ngene iki apa sih Sidoarjo ya melu udan apa sing nang Gresik ya melu udan? Gak ngerti ya Cak Ning ya. Tapi sejauh iki nang akeh wilayah Surabaya iku udan kabeh. Ya Cak Ning mengko bakal tak wene informasi kira-kira tanggal 23 Juni 2016 iki bakal bahas apa? Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.

Janing ta sampe no woro-woro jam 7 isuk. Janing Dinas Lingkungan Hidup utawa DLH Situbondo menehi sanksi administrasi marang pengusaha sing diduga ngrusak mangrove nang desa Kelatakan, kecamatan Kendit. Pengusaha diwajib mulihno lingkungan kanthi nandur bibit bakau maneh lan wis nyatakno siap manut aturan sing berlaku.